Maka Hudzaifah segera mengingatkan Umar, "Ya Umar, bainaka wa bainaha babun. Antara engkau dan antara pintu itu, antara fitnah itu masih ada pintu. Masih ada pintu. La takhaf. Wahai Umar, engkau jangan khawatir, engkau jangan takut." Maka Umar kemudian bertanya, "Ayuk sarul bab am yuftah? Pintu itu dibuka atau dipecah?" Maka Hudzaifah bin Yaman menasihatkan, "Bal yuksar." Bahkan pintu itu dipecah. Kemudian dinasihatkan, "Idzan la yughlaq ila yaumil qiyamah." Dengan demikian tidak akan bisa lagi ditutup sampai hari kiamat. Dan ini adalah fitnah fasaduddin. Fitnah ini sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis, fitnah yang membuahkan berbagai macam kerusakan-kerusakan din. Kerusakan-kerusakan manusia di dalam hidup. Punya agama tidak membimbing mereka menjadi orang saleh. Punya ayat, punya Quran. Melakukan sekian banyak agama tetapi yang terjadi dalam hidupnya kerusakan. Dan ini adalah kembali kepada asal persoalan yang sangat mendasar. Kembali kepada din yang dibangun dengan kemunafikan. Din yang dibangun dengan mardul qalbi, dengan penyakit hati. Di mana hati itu tidak mendapatkan ruhuddin wa nuruddin. Hati itu tidak meraih kembali tentang rohnya agama. Hati itu tidak meraih kembali tentang nurnya agama. Sehingga hati itu terjangkit penyakit besar. Yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dan manusia tidak merasa membiarkan penyakit ini. Karena memang ini tabiat penyakit yang ada di dalam hati manusia. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kehidupan kaum, menolong, membela. Itu semuanya diukur dari ma fi qalbihim, ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati mereka. Begitu pula ketika Allah menghinakan, merendahkan, menghancurkan satu kaum, berangkat dari apa yang ada di hati-hati mereka. Karena itu Syaikh Mustafa Al-Adawi di dalam sebuah tulisan beliau, Sifaul Qulub, beliau membawakan dalil-dalil yang cukup banyak. Mana contoh-contoh kemuliaan, kejayaan, kebaikan, kemenangan didatangkan Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat sebelum kita. Semua kembali kepada baiknya agama yang ada di hati-hati mereka. Hati-hati mereka tidak ternodai agama mereka. Tidak terkena penyakit-penyakit hati yang merusak agama mereka. Sebagaimana cukup ketika Allah Azza wa Jalla menjanjikan tentang Fathul Makkah. Allah menyebutkan, fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah tahu apa yang ada di hati-hati mereka. Begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla merendahkan, memberikan adab, memberikan musibah, bencana demi bencana, semua kembali untuk mengingatkan apa yang ada di dalam hati mereka. Kerusakan yang selama ini ada di dalam hati-hati mereka. Ini juga banyak dicontohkan dalam ayat, dalam kitab, dan dalam sunnah. Setelah beliau Syaikh Mustafa Al-Adawi memberikan nasihat tentang masalah ini, maka beliau mengingatkan, bencana demi bencana, kerusakan demi kerusakan yang dicontohkan oleh beliau di hari sekarang ini. Kata beliau, fa'iyadan billah, ma ashqa ha'ulai ashabul qulubi al-khabithah. Alangkah sengsaranya hidup-hidupnya orang yang hati mereka adalah khabis. Lihat, banyak orang tidak bahagia. Banyak orang hidup pribadinya tidak nyaman, tidak lapang, keluarganya tidak nyaman, masyarakat tidak nyaman. Sebenarnya itu kembali kepada
orang-orang yang hatinya khabis. Orang yang hatinya sudah buruk. Begitu juga beliau menasihatkan ma asqaha ulail ladina hamalu baina jismanihim quluba syayatin. Alangkah bencana telah banyak menimpa manusia ketika mereka membawa tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka dibawa, di hati mereka tumbuh kehidupan setan-setan mereka. Jasadnya manusia, hatinya setan. Sumber malapetaka. Begitu juga dinasihatkan oleh beliau, tidaklah banyak kerusakan, alangkah banyak kerusakan alladzina nafaqu wa khada'ul mu'minina wal mu'minat. Banyaknya kerusakan dilakukan oleh orang-orang yang sudah berperilaku menipu orang-orang beriman, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Dan seterusnya dinasihatkan oleh beliau di dalam nasihat ini. Berbagai macam kerusakan yang terjadi pada umat ketika hati-hati mereka telah menyala berbagai macam penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ayol ikhwah, maka beliau menasihatkan di akhir tulisan itu, fanidaun wastisrahun qabla an takhriqa hadhil qulubu. Maka hanya ada satu panggilan. Di hari-hari terjadinya kekeruan orang menikmati agama, orang harus cerdas melihat persoalan yang harus dibenarkan. Beliau menasihatkan nida, di sana ada satu panggilan. Wastisrah, di sana ada satu duka yang harus kita perbaiki. Di sana ada satu tangisan, satu ratapan yang sebenarnya, yang itu menimpa banyak manusia. Kata beliau, ila qabla an takhriqa hadhil qulub. Sebelum hati-hati kita semuanya ini tenggelam di dalam laut. Sebelum hati-hati kita ini mati semua. Sebelum hati-hati kita ini tenggelam. Walaupun kita sebelumnya adalah orang yang punya hidayah. Allah Azza wa Jalla menasihatkan orang-orang yang sebelum kita diberi ilmu, diberi hidayah. Tetapi Allah katakan, adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka kembali setelah mereka sebelumnya punya ilmu. Allah Azza wa Jalla menasihatkan bagaimana orang-orang sebelum kita. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dengan sebab umat yang tadinya punya agama, punya hidayah, mulai merusak perjanjian mereka dengan Allah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, Allah laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, Allah jadikan hati mereka keras. Padahal sebelumnya mereka berjalan di atas hidayah. Padahal sebelumnya mereka diberi kenikmatan-kenikmatan yang besar di depan mata mereka. Bani Israel di depannya ditolong dengan sekian banyak pertolongan. Bani Israel di depannya didatangkan para nabi-nabi. Tapi kemudian berubah. Maka ayol ikhwah, ini nasihat yang diingatkan oleh beliau Syekh Mustafa. Kemudian beliau Syekh Mustafa Ladawi merinci beberapa nasihat ini. Fajadirun bil abdi ayyattajiha ila islahi qalbi wa tandifihi wa khaswihi bil khairi wa mal'ihi bil imani wa gharsit taqwa fihi. Beliau mengingatkan satu persoalan yang harus dijaga kembali, diarahkan kembali. Maka jadirun, suatu perkara yang sangat mendesak, yang sangat genting, yang harus dijadikan prioritas bagi seorang hamba, siapapun dia. Mau orang awam, mau penuntut ilmu, mau mudarris, mau muallim, mau da'i, mau ulama, tidak bisa orang bisa menghindar dari masalah ini. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa orang yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Manusia yang pertama kali dilemparkan dirasakan neraka. Bukankah di antara mereka salah satunya adalah orang alim?
Salah satunya adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk ilmu. Kemudian mereka ditanya oleh Allah, bagaimana nikmat yang aku berikan? Dia bilang, ya Allah, hidupku aku gunakan untuk ilmu. Dan aku habiskan umur saya untuk belajar Al-Quran dan seterusnya untuk engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Tidak ada yang bisa selamat. Apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, agar setiap hamba hari ini punya ittijah, punya perhatian yang konkret, prioritas. Karena begitu besar mardul qalbi, fitnatus syahwat, fitnatus subuhat di hari-hari sekarang ini. Bertambah hari, bukan bertambah kurang. Karena dinasihatkan, la ya'ti zamanun illa kana syarran minal madi. Tidak datang satu zaman kecuali lebih buruk dari zaman yang sudah lewat. Hari anak-anak kita lagi nanti akan lebih keruh. Hari lagi nanti di belakang lagi akan lebih keruh. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka dinasihatkan oleh beliau, perbaikan adalah kembali kepada perbaikan yang sesungguhnya harus dibangun. Yaitu ayat tajia ila islahi qalbi, harus diarahkan kepada arah aulawiyat, prioritas yang tepat, yang benar, yang penting, yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, min ahammil muhimmah. Bahkan beliau mengatakan, dari paling pentingnya perkara-perkara penting hari ini, yaitu islahu qalbi, untuk punya kerja iman, kerja agama, kerja ilmu yang terkait dengan islahu qalbi, memperbaiki hati, wa tandifihi, membersihkan hati, wa khaswihi bil khair, kemudian memasukkan, menghiasi, menanamkan di hati dengan kebaikan-kebaikan. Harus ada tahliyah, dan setelah itu harus ada tahliyah. Harus ada pembersihan yang ada di dalam hati. Kemudian setelah itu harus ada tahliyah. Dan ini tugas ilmu, tugas pengajaran, tugas dakwah, tugas perbaikan-perbaikan di dalam agama. Kembali kepada persoalan ini. Ini nasihat beliau. Wa khaswihi bil khair, kemudian memberikan catatan-catatan, hiasan dengan kebaikan. Wa mal'ihi bil iman, dan kembali memenuhkan hati dengan iman. Wa ghorsit taqwa fihi, dan kembali menancapkan takwa. Tancapkan takwa kembali di dalam hati manusia. Dan ini kerja panjang. Ini kerja berat. Ini kerja yang berkesinambungan, tidak bisa sekali dua kali. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun manusia yang hatinya kembali diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu an mengkisahkan bagaimana ayat-ayat perbaikan hati, ayat-ayat tentang iman, ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang rendahnya dunia terus turun berangsur-angsur di Makkah selama 10 tahun mendidik hatinya para sahabat agar memiliki hati yang kuat, memiliki hati yang bersih. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau Syekh Mustafa Al-Adawi menasihatkan kembali, haryun bil abdi ayabkhasa an sababi mardi qalbi wa ayyas'ala an ilajihi. Kemudian menjadi satu pilihan yang harus dipilih, satu keharusan yang harus dilakukan seorang hamba untuk mencari, memahami, membahas, mengetahui persoalan yang tidak mudah dipahami, yaitu mardul qalbi. Salah seorang ulama kita di dalam kitab Islahul Qulub, Syekh Abdul Hadi Wahbi hafizahullah, beliau bahkan menerangkan usul penyakit hati.
Mardul qalbi khafiyah. Penyakit hati itu tersembunyi. Dipahami, dicari, dipelajari aja enggak mudah. Apalagi kita enggak pernah ngurusi. Karena itu sedikit sekali orang yang mengerti, menyadari, dan berusaha mengobati, sedikit sekali. Khafiyah. Sangat halus, sangat tersembunyi. Maka beliau Syaikh Mustafa Al-Dawi menasihatkan agar seorang hamba mengambil sikap yang paling pantas dengan selamatnya agama di hari-hari kuatnya fitnah, untuk dia berusaha mencari, memahami sebab-sebab penyakit hatinya dan menanyakan bagaimana mengobatinya, bagaimana cara dia mengobatinya, dan akhirnya dia tahu hidup ini untuk menyelamatkan apa. Bahkan beliau Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin menasihatkan, sikap memperbaiki hati ini adalah sikap yang harus istimraran. Sikap yang tidak boleh istirahat. Kenapa? Karena fitnah yang merusak hati sayuhajim. Min waktin ila akhir. Akan terus menyerang orang-orang beriman. Dari satu waktu kepada waktu yang lain. Gak akan pernah berhenti. Karena itu orang yang membiarkan hatinya, tidak berusaha memahaminya, tidak berusaha mencarinya, akan terjadi bencana. Akan tidak sadar. Tiba-tiba bisa jadi, waliyadubillah, dia bertemu dengan Allah, dia menyangka dirinya orang selamat, tapi ternyata kemudian dia menjadi orang yang celaka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin, ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal yang dinasihatkan oleh beliau Syaikh Mustafa Al-Dawi ini mengingatkan kepada kita kembali tentang kondisi hati manusia. Di mana hati manusia ketika dibiarkan, dia kembali kepada keadaan tabiat hati. Hati yang punya tabiat sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, kitab Ighasatul Lafan min Masayidi Syaitan. Sebagaimana tadi malam kita juga nasihatkan, kita sampaikan waktu kajian tentang takdimullah jalla jalaluhu. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hati manusia itu selalu yadribu sahibahu, selalu berbuat, selalu memberontak, selalu berusaha kepada pemiliknya untuk berbicara, untuk meminta, untuk berbuat, dan seterusnya. Karena hati manusia butuh kepada ketenangan, butuh kepada sampainya tujuan. Butuh kepada ketenangan hati, butuh sampainya tujuan hati. Butuh siapa yang dicintai yang berhasil, siapa yang ditakuti yang berhasil. Ini hati manusia. Sehingga diantaranya dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ فَاقَهُ. Hati itu akan terus faqah, kekurangan, kelaparan, dan terus berteriak. Sehingga hati itu akan menjadi keruh. Faqatun. Begitu juga diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, hati manusia itu adalah syathun. Selalu dalam keadaan kusut. Tidak mudah dikumpulkan kepada satu kepentingan yang bermanfaat. Tidak mudah diarahkan kepada satu tujuan yang betul. Selalu sebentar berubah ke sana, sebentar belok ke sana, sebentar begitu lagi, sebentar ini kembali. Dan lebih parah lagi, hati manusia fihi mardun, berpotensi tempat penyakit-penyakit hati. Ini keadaan hati manusia. Semuanya itu tidak akan bisa baik manakala tidak ditemukan obatnya, manakala tidak dikembalikan kepada kebutuhan hati yang sebenarnya. Dan karena itu beliau Syaikh Mustafa Al-Dawi menasihatkan kembali, hahiya jumlatu amradil qalb ta'taril quluba wa ha huwa ilajuha wa shifa'u fi kulli khalin min indillahi subhanahu wa ta'ala la shifa'a illa shifa'u.
Maka satu hal yang diingatkan oleh beliau, di sana kita harus tahu apa itu sebenarnya penyakit-penyakit hati. Dari sejak Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, penyakit hati itu sama. Tidak pernah berubah. Usulnya sama. Kaidahnya sama. Sumbernya juga sama. Dan itu harus kita mengerti. Harus kita pahami. Harus kita cari bagaimana proses itu terjadi. Hahiya jumlatu amradil kulub ta'taril kulub. Yang selalu membakar hati manusia. Wahuwa ila juha. Kemudian yang kedua, kita harus tahu benar bagaimana mengobati penyakit hati. Bagaimana sikap yang benar mengobatin penyakit hati. Dan Allah Azza wa Jalla, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kaidah. Wasyifa fi kulli khalin. Obat yang bisa memperbaiki, meluruskan, menyembuhkan apa yang menimpa penyakit hati bagi orang beriman yang akan menggeser imannya menjadi kemunafikan. Itu juga sudah diterangkan oleh Allah. Itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan yang tinggi, yang terang, yang jelas. Sudah semua dijelaskan oleh Allah. Maka dinasihatkan Syekh Mustafa Ladawi, wasyifa fi kulli khalin min indillah. Di zaman apapun, di tempat manapun, memperbaiki penyakit yang merusak iman di hati manusia itu datang dari Allah. Tidak bisa dibikin sendiri. Tidak bisa pakai akal manusia yang tidak ada bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa pakai perasaan manusia. Berapa banyak orang sudah mengobatin seperti ini, tidak sembuh. Sebagian mereka mengobati dengan batiniah. Sebagian mereka mengobati dengan aklaniah. Sebagian mereka mengobati dengan dunia mereka. Tidak akan yang pernah bisa sembuh. Dan kadangkala kita hari ini pun orang Islam tidak sadar. Hal-hal yang menjangkit di hati kita, mulai merusak iman kita, kita tidak obati dengan obat yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ayol ikhwah, Al-Alama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tanbihat Al-Latifah, setelah beliau menjelaskan, membawakan ayat Allah yang dibawakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bagaimana kita harus kembali kepada min indillah. Kita harus kembali dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat ini, pertama Allah mensucikan dirinya. Amma yasifun. Dari apa yang manusia telah menjelaskan. Apa-apa yang ada pada Allah. Apa-apa yang ada pada agamanya. Apa-apa yang ada pada dinnya. Allah membersihkan, tidak butuh manusia berbicara tentang agama Allah. Yang itu bukan datang dari Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain. Allah menerangkan. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang paling benar perkataannya dari Allah Azza wa Jalla? Waman asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang paling benar pembicaraannya dari selain Allah? Tidak ada yang paling benar. Kemudian Allah mengatakan wasalamun alal mursalin. Dan keselamatan itu hanyalah ada pada para rasul. Salamun alal mursalin, atas para rasul. Dari penjelasan ini dinasihatkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal haqqun nafi'u mastamala alaihi kalamullahi wa kalamu rasulihi fi jami'il abwabi la siyama fi hadal babi alladhi huwa aslul usuli kulliya. Kata beliau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kebenaran yang paling memberi manfaat bagi kehidupan manusia adalah kebenaran yang kalamnya Allah
kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

belajar ilmu pembangunan tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan. Orang belajar ilmu pertanian tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan. Dan seterusnya. Karena sa'adatul basariyah wa saqawatul basariyah yata'allaq bid-din. Tata'allaq bid-din. Kebahagiaan manusia, binasanya manusia, ilmunya itu ada di dalam agama. Karena itu harus kembali kepada al-haqqun nafi', kebenaran yang bermanfaat. La sima fi hadzal bab, lebih-lebih lagi di dalam bab ini. Yang dimaksudkan bab ini, apa yang dikatakan oleh beliau Syaikh Sa'di rahimahullah adalah bab al-imanu billah. Bab di dalam masalah apa? Beriman kepada Allah. Yang itu adalah kaidah di dalam sifaul qalbi. Kaidah di dalam mengobatin hati manusia. Karenanya ayol ikhwah, beliau Syaikh Mustafa Ladawi menasihatkan, dawa'un la yakadu yukhti'u, bal la yukhti'u abadan, madama dawa'an min indillah, madama dawa'an min kitabillah, wa sunnati rasulillah. Obat itu adalah obat yang hampir tidak pernah salah. Bahkan tidak akan terjadi kesalahan selamanya. Kalau selama obat itu memang betul datang dari Allah. Selama obat itu memang betul datang dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika obat itu sudah tidak dipakai, tidak akan mungkin kita bisa sembuh penyakit kita. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu nasihat terakhir dinasihatkan Syaikh Mustafa Ladawi di dalam masalah ini, fa'alaika bid-dawa. Beliau menasihatkan, fa'alaika bid-dawa. Maka wajib bagi kita sekarang ini punya muhimmat bid-dawa untuk berobat, untuk punya kehidupan dengan agama ini. Hakikatnya kita adalah berobat dengan din yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita menjadi umat Islam, kita menjadi talib, menjadi muta'alim. Sebagian kita menjadi orang alim, menjadi mudarris, menjadi mu'alim. Sebagian kita menjadi da'i. Semua ini adalah bagian dari proses dakwah. Proses berobat. Proses mengobati hati manusia. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menasihatkan tentang masalah ini. Kam min qatilin li iblis. Berapa banyak orang yang sudah terbunuh oleh iblis. Akhyuhu. Dihidupkan kembali oleh para ulama. Dengan ilmu. Hidup kembali. Berapa banyak orang yang hatinya sudah sakit. Sembuh, baik, kembali. Karena mereka mendapatkan obat dari siapa? Dari orang yang berilmu. Dari orang yang membawa din yang benar. Maka hakikatnya kita mengambil din ini adalah mengambil dawa. Karena itu nasihat beliau, fa'alaika bid-dawa. Wajib bagi kita mengambil agama ini, menempatkan perjalanan berobat. Bukan cuma sekedar kita tahu agama. Menempatkan perjalanan berobat. Yang maknanya begitu dalam, maknanya begitu luas. Sebagaimana kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pribadinya adalah orang yang hatinya bersih. Hatinya sembuh, tidak ada penyakit. Allah azza wajalla menerangkan tentang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Itu Allah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalla, penyakit dhalla di hati beliau. Wa ma ghawa, tidak ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam ghawa. Tidak ada pada beliau penyakit yang merusak imannya menjadi orang yang hatinya terkena penyakit penyimpangan. Fasadul iradah wa fasadu tasawwur. Tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kerusakan pemahaman, dan tidak terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam

0: wasallam, kerusakan iradah, kerusakan tujuan. Makanya Allah mengatakan, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja membawa din? Rasulullah mengobati. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah, bahkan dari awal Ibrahim alaihi salam mendoakan datangnya Rasul dengan doa yang menunjukkan tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmah. Itu tugas, bukan cuma hanya nyampaikan ilmu, tapi membersihkan, mengobati, memperbaiki, terus memberikan kaidah-kaidah dari kitab, dari sunnah, sehingga benar-benar umat itu mendapatkan penyembuhan, mendapatkan agama yang lurus, istiqamah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, mereka tetap menjadi orang yang kuat agama mereka. Bukan cuma sehari sembuh, bukan cuma sebulan sembuh, bukan cuma setahun sembuh, bukan ketika menjadi penuntut ilmu sembuh, pulang kampung sakit lagi. Dan tidak hanya itu, beliau menempatkan diri, dikorbankan hidupnya sangat berat kepada umat. Sangat berat kepada umat. Apa-apa yang menjadi beban bagi umat, beliau sangat berat. Dan itu menunjukkan beliau bukan hanya membawa agama, sampaikan, selesai, sudah. Bukan. Maka ini hakikat. Kita punya kehidupan yang khusus. Di antara kita ada orang ammah. Di antara kita ada talibul ilm. Di antara kita ada orang alim. Dipertemukan oleh Allah dalam rangka ini. Ketika ini kita tidak bangun, maka akan bermunculan penyakit-penyakit qalb. Akan lahir kemunafikan-kemunafikan. Akan lahir kerusakan-kerusahan. Di saat kita ini punya agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau muslimin. Maka Syaikh Mustafa Al-Adawi mengingatkan, wala tufritu fihi, wala tufrit fihi, wala tuqassir. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam berobat, melampaui batasan. Dan jangan kalian mengurangi. Sebagian orang mereka melebih-lebihkan agama ini dengan akalnya, dengan perasaannya di dalam membawakan kitab dan sunnah sebagai obat. Maka tidak sembuh. Sebagian orang mengurangi, tidak membawakan kitab dan sunnah dengan utuh, maka tidak akan sembuh. Maka ahlul gulu tidak bisa mengobati penyakit iman yang rusak. Begitu juga ahli dunia tidak bisa mengobati penyakit iman yang rusak. Ahli gulu adalah orang yang melampaui batas dari kitab dan sunnah di dalam mengobati penyakit iman. Ahli dunia adalah orang yang taksir, orang yang cacat mengurangi kitab dan sunnah di dalam mengobati penyakit iman. Tidak akan bisa sembuh. Kau muslimin Bapak Ibu, apakah Al-Quran yang ada pada Rasulullah hari ini tidak ada? Hah? Apakah tidak ada? Hah? Ada enggak Pak? Dulu mereka dengan Al-Quran ini sembuh enggak hati mereka? Dulu dengan Al-Quran ini mereka menjadi orang-orang mulia enggak? Fakaifa nahnu fi hadzal zaman? Apakah Al-Qurannya yang salah? Apakah Allah yang tidak mendatangkan janjinya? La. Apakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini telah dijaga oleh para ulama-ulama sunnah? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hadis itu dengan hari ini. Kenapa kita hari ini menikmati agama sangat jauh dengan mereka dulu menikmati agama? Maka ini yang jadi masalah. Ada jalan pengambilan agama yang tidak kembali kepada apa yang dulu pernah ditempuh para salafus saleh radhiyallahu anhum. Dan ini adalah salah satu wabah yang terus dibiarkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah. Terus menerus kita dibiarkan tenggelam ke sana. Umur habis, waktu habis. Al-Quran sudah kita urus, sunnah Nabi sudah kita urus. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mendatangkan janjinya pada kita. Pribadi kita saja bingung. Punya ilmu, punya ini. Bingung. Di umat begini, kenapa kamu mau kemana? Cari kerja. Orang alim kitab, alim sunnah, bingung cari kerja. Lu nanti kalau saya ngajar Al-Quran, ngajar ini, saya makan apa? Ini namanya orang sakit. Kalau saya berjuang di jalan agama Allah, hidup saya kekurangan, terus bagaimana saya? Ini marid. Dia pembawa Al-Quran, hatinya sakit. Dia pembawa sunnah Nabi, hatinya sakit. Ini perjalanan menunjukkan dia membawa kitab dan sunnah tidak sebagaimana dulu para salafus saleh. Dan masih banyak fitnah demi fitnah terjadi seperti ini. Punya din la yata'asar bid-din. Punya Quran la yata'asar bil-Quran. Punya sunnah la yata'asar bi-sunnah. Ada yang tidak pas. Ada yang harus diperbaiki. Itulah yang dinasihatkan Syekh Mustafa Ladawi. Fa'alaika bid-dawa wala tufrid fihi wala tuqassir fi tanawulihi wala tataghafal an minhu. Jangan dikurangi, betul-betul dipegang, jangan dilebih-lebihkan dan berjuang untuk itu. Ayo ikhwah. Dan secara khusus Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan nikmat yang besar ini. Sebagaimana beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menempatkan satu bab khusus di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Di jilid yang pertama, beliau menempatkan satu bab. Annal Qur'an mutadamminun li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'i amradihi. Sesungguhnya Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, didatangkan Allah Azza wa Jalla adalah di dalamnya mencakup obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Dari berbagai semua penyakit hati, yang dimana semua penyakit hati adalah kembali kepada dua penyakit besar, yaitu penyakit fasadut tasawur, rusaknya kebenaran yang dia pahami. Yang kedua adalah fasadul iradah, rusaknya tujuan yang dia tempuh di dalam hidupnya. Dan ini kerusakan din yang menjadikan terjadinya banyak marad, penyakit di dalam hati. Sebagaimana Allah mengabadikan di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdub. Apa artinya? Orang yang dimurkai. Man huwa? Siapa secara khusus al-maghdub? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Fasadul iradah. Fihi ilmun. Pada orang Yahudi ada ilmu, tapi hatinya fasad. Kemudian waladdalin. Apa artinya waladdalin? Orang yang sesat. Siapa yang dimaksud orang yang sesat di sini? An-Nasara. Kenapa Nasara dikatakan dalin? Apanya yang rusak? Fasadut tasawwur. Rusak pemahamannya. Dari dulu sampai hari ini sampai nanti, kerusakan-kerusakan di dalam agama selalu kembali kepada dua fasad ini. Dan inilah fitnah yang terus menggoncang hati manusia, menjadi banyak terjadi kemunafikan, terjadi banyak penyakit-penyakit hati. Dan karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ketika menerangkan di dalam bab ini, hanya di Al-Quran, hanya di wahyu Allah, di dalamnya terdapat syifa, terdapat obat dari dua penyakit ini. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau membawakan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an di mana Allah menyebut Al-Qur'an sebagai syifa. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatun lil mu'minin. Beliau Al-Imam Al-Qayyim menasihatkan anna jima'a amradil qalbi huwa amradus subhat was syahawat. Seluruh kumpulan penyakit-penyakit yang merusak hati manusia itu adalah kembali kepada penyakit subhat dan penyakit syahwat. Dan ini yang banyak dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat-ayat waktu di Mekah. Karena itu beliau Al-Imam Al-Qayyim menerangkan pertama adalah terkait dengan penyakit syubhat. Fafihi minal bayyinat wal barahin al-qat'iyah ma yubayyinul haq minal batil. Kembalilah kepada Al-Quran, fahami tadaburi talabul ilmi, pahami penjelasan ayat-ayat yang Allah terangkan dalam kitab, dari kitab-kitab para ulama, pahami. Pasti di sana terdapat penjelasan, keterangan yang pasti, yang menjelaskan mana hak, mana batil. Ketika kita menjadi orang yang terus terombang-ambing, mana benar, mana salah, berarti kita ini masih kena penyakit fasad tasawur. Masih kena penyakit hati, rusaknya pemahaman kita. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Kalau ini dimiliki, ditekuni, dipelajari, hujah-hujah tentang kebenaran, tentang sesembahan, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, hujah-hujah yang kot ini dipahami, hilang, sak. Dan hati menjadi terang, hati menjadi sembuh. Fatazulu amradus subah al-mufsidah lil ilmi wa tasawuri wal idrak. Maka akan hilanglah, akan bergeserlah penyakit syubhat yang terus-menerus merusak kepada ilmu, merusak pemahaman, merusak pengertian yang benar. Ini yang ada di Al-Qur'an. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, walaisa tahta aidamis sama' kitabun mutadamminun lil barahin wal ayati alal matalibil aliyah min at-tauhidi wa isbati sifati wa isbati al-ma'adi wan nubuwati wa raddin nikhalil batilati wal ara'il fasidati mislul Qur'an. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada satupun kitab, tidak ada satupun ajaran ya di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala satupun ajaran yang ajaran itu mengandungi kaidah kebenaran, mengandungi dalil, mengandungi maksud-maksud ayat tentang makna-makna yang tinggi, dari tentang tauhid, dari tentang menetapkan sifat kesempurnaan sesembahan yang hak, dari menetapkan tentang hari kebangkitan, dari menetapkan tentang surga, tentang neraka, tentang kenabian dan seterusnya. Seperti Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Saya pernah mengisahkan sedikit. Saya di Semarang itu punya pelanggan. Pelanggan saya sering beli komputer di tempat dia. Dan beliau bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam. Karena seringnya saya belanja ke sana. Dan saya kalau pergi ke warungnya ya begini ini. Tahu maksudnya begini ini. Hah? Paham enggak? Antum sekarang melihat saya bagaimana? Pakai songkok, begitu kan? Pakai sarung. Saya datang ke toko, ke supermarket, ya begini-begini ini. Datang ke toko. Karena sudah akrab, tiba-tiba dia ngomong kepada saya. Kalau manggil saya Pak Abu. Iya, karena saya bilang, Pak namanya siapa? Panggil saja saya Pak Abu, udah selesai. Suatu ketika dia nanya, Pak Abu, orang beragama itu sebenarnya sama saja ya Pak? Wah ini udah mulai ini. Yang penting kan orangnya baik. Wah ini udah mulai ini. Ya. Dalam hati saya, wah ini saya mau dikasih jurus ini sama dia ini. Orang beragama itu kan sama saja. Wah, agama kan sama aja tuh Pak. Ya. Kemudian yang penting kan orangnya baik. Kita bilang agama kita baik, benar. Tapi kenyataannya juga banyak orang yang gak benar tuh Pak. Ini saya tahu, ini maksudnya ngomongin teroris ini. Itu teroris itu kan jenggotnya panjang. Itu kan teroris juga katanya agama yang begini, begini, begini. Wah ini saya paham. Akhirnya saya tanya sama dia. Pak, dia ngomong begitu, saya ngomong lain. Ada enggak agama yang enggak berbicara tentang Tuhan? Saya balik tanya sama dia. Ada enggak agama yang tidak berbicara tentang Tuhan? Kata dia, ya enggak ada lah, semua agama berbicara tentang Tuhan. Nah, dia sudah jawab, alhamdulillah. Habis itu saya tanya lagi, agama mana kalau berbicara Tuhan yang berbicara Tuhan sendiri? Faham nih pertanyaan saya? Jangan-jangan antum juga enggak mengerti. Agama mana kalau berbicara tentang Tuhan, yang berbicara itu Tuhan sendiri. Dia langsung diam melongok begitu. Dia enggak bisa jawab. Dia tahu kalau agama-agama yang lain itu ketika berbicara tentang Tuhan, yang ngomong itu orang. Ya kan? Orang ngomongin tentang Tuhan, makanya Tuhan itu oh kayak gini Tuhan, Tuhan itu kayak gini, Tuhan itu kayak gini, makanya jadi model-model. Hanya di dalam Islam yang terjaga ketika berbicara tentang sesembahan yang benar, siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala, bukan Muhammad pribadi hawa nafsunya. Bukan sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, in huwa illa wahyun yuha. Terus saya tanya, kalau ngukur agama yang benar itu ngukur tentang sesembahan yang benar atau ngukur tentang orang benar dan tidak benar? Akhirnya dia diam. Bisa jadi agama benar, orangnya enggak benar, yaitu memang imannya dia merosot. Jangan kalau ada orang imannya enggak benar terus kita katakan agamanya enggak benar. Ayo ikhwah kaum muslimin, ini contoh. Mereka sendiri aja tahu, enggak ada kitab di kolong langit ini yang bisa berbicara tentang kebenaran-kebenaran sampai pada puncaknya kecuali apa? Al-Qur'an. Tapi kita kadang-kadang sering bingung. Ini karena kita adalah orang-orang yang tidak mengobati dengan kitab Allah. Kita adalah orang yang tidak banyak mengambil nasihat dengan masalah ini. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan hati yang terang benderang, punya kehidupan hati yang lapang di dalam mengenal kebenaran, paling besarnya kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi umat yang kuat. Hari ini enggak usah jauh-jauh. Tadi malam saya sampaikan di Pondok Abu Hurairah. Kalau hari ini kita berbicara makhluk, bisa berbicara lama atau cuma berbicara sebentar? Hah? Coba wis. Hari ini kita berbicara tentang HP misalnya. HP itu makhluk enggak? Bisa ngomongin lama enggak tentang HP? Anak-anak kita yang kecil-kecil aja tahu semua kok. Oh kalau HP begini nih gini pak, kalau ini nih begini pak, kalau ini begini pak. Coba suruh ngomong Allah, dia bisa ngomong apa? Suruh bercerita tentang Allah. Suruh bercerita tentang kesempurnaan Allah. Suruh bercerita tentang sesembahan yang benar. Enggak bisa ngomong. Ini miskin. Gimana mau bisa sembuh hatinya? Makanya diomongin, kamu mau ya beriman pada Allah? Mau. Tapi kamu kalau beriman kepada Allah, nanti kamu jadi orang miskin dong. Enggak mau aku kalau begitu. Aku maunya jadi orang yang hidupnya enggak miskin. Udah berubah. Gampang sekali. Karena hatinya tidak mendapatkan cahaya kebenaran yang terang benderang, yang tafsil, yang detail. Padahal Al-Quran itu seperti itu. Ini kaum muslim Bapak Ibu. Sehingga kita butuh ulama-ulama kita banyak sekali menulis kitab-kitab tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mutaqaddimin sampai mutaakhirin. Kita berkepentingan sekali. Hari ini selain Allah itu mengenalkan diri dengan pengenalan yang luar biasa. Ubi saja pengenalannya luar biasa. Tahu ubi? Tadi saya naik mobil ke sini, diajak mampir makan pisang goreng. Pisang goreng di sini aja bisa menfitnah saya loh. Itu tadi di situ. Duh, ini orang bikin pisang goreng. Sampai orang lain bisa mikir, ini kok pisang goreng kayak enggak ada minyaknya, dimakan di sini enggak serak-serak. Kemudian kok ini gimana rasanya? Loh, ini urusan ini. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah Rabbul Alamin, kita seperti enggak bisa ngomong apa-apa. Allah itu gimana? Ya Allah pokoknya adalah, selesai. Makanya gampang sekali kita terkena penyakit hati. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan ta'arraf ilallah firraha. Anak-anak kita masih kecil diperintahkan oleh Nabi untuk mengenal Allah. Belajar memahami, mengenal tentang sesembahan yang benar. Ilmu sepertiga Al-Qur'an adalah mengenal Allah Rabbul Alamin. Bangun kaidah ini. Jangan berbicara orang awam. Ustaz, saya orang awam. Orang awam juga wajib mengenal Allah. Bukan berarti kalau orang awam tidak mengenal Allah. Makanya dulu saya ceritakan kitab Salah Satu Usul ada berapa versi? Ada berapa versi Ustaz? Hah? Pernah dengar kitab Salah Satu Usul? Atau yang disebut Al-Usulut Salasah. Ada berapa versi? Ada dua. Versi pertama adalah namanya Al-Usulut Salasah. Versi kedua Salah Satu Usul. Apa bedanya? Usulut Salasah adalah lebih ringkas. Lebih sedikit. Dalilnya cuma sedikit. Beda dengan Salah Satu Usul. Dia lebih luas. Dalilnya lebih banyak. Istinbatnya lebih ada. Kenapa demikian ulama menulis kitab ini? Karena yang Salah Satu Usul itu diperuntukkan kepada orang-orang penuntut ilmu yang bisa memahami dalil, bisa istinbat. Sementara yang untuk orang umum, orang awam, untuk anak-anak yang masih kecil, mereka diharuskan dengan Al-Usulus Salasah. Supaya mereka beriman dengan dalil. Walaupun mereka orang awam. Ini dinasihatkan para ulama kita. Dan kita selama ini sering tidak berkepentingan tentang masalah ini. Begitu gampang sekali kita kena syubhat. Ini yang pertama. Ini Al-Quran. Kemudian yang kedua. Al-Imam Al-Qayyim menasihatkan. Di dalam kitab Ighasatul Lafan. Min Masayidi Syaitan. Yang kedua. Wa amma. Sifa'uhu limardi syahawat. Adapun Al-Quran mengobatin penyakit syahawat. Dan ini penyakit yang sekarang banyak menimpa mabuk banyak orang. Lihat anak-anak kita berteman dengan HP itu sudah orang jatuh cinta yang mabuk. Ini syahwat yang sudah melampaui. Lihat kehidupan kita, HP ini saja sebagai contoh kita lama-lama tadinya cuma alat, sekarang sudah jadi apa? Tempat hiburan. Sama suaminya cengkel, ketemu suaminya HP. Sama istrinya cengkel, ketemu istrinya HP. Sama gurunya tidak suka, ketemu gurunya HP. Sama muridnya hatinya sakit, bingung, akhirnya daripada ngurusin murid banyak macam-macam, mendingan kita ngurusin penyakit. Ini satu contoh, belum yang lain-lain. Mardus syahwat, penyakit syahwat. Apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah? Fadhalika bima fihi minal hikmah wal mau'idah al-khasana bitarghib wa tarhib wa tashhid fid dunya wa targhib fil akhirah. Di dalam Al-Qur'an penuh ayat tentang hikmah, penuh ayat tentang nasihat yang baik, penuh ayat untuk mengingatkan manusia supaya mengejar dengan dorongan yang kuat, dan penuh ayat memberi rasa takut kepada manusia dengan ancaman yang berat, diingatkan tentang hati-hati dengan dunia. Itu di Al-Qur'an ada. Dan bukan cuma satu dua ayat, terus menerus banyak sekali diingatkan di dalam Al-Quran untuk mengenal akhirat, untuk mencintai akhirat, untuk rindu bertemu dengan akhirat. Ini ada di Al-Quran semua. Dan sementara kita sangat minim mendapatkan ini semua. Maka sulit penyakit syahwat untuk sembuh. Kaum muslimin, saya ingin mencontohkan sedikit apa yang ada saya mencoba untuk mempraktekkan di tempat kita ngajar di Semarang. Santri yang ada di Semarang itu boleh pakai HP. Apa? Gimana? Apa tadi? Boleh pakai HP. Di sini gimana Ustaz? Enggak boleh. Saya bukan ingin mengkritiki yang di sini ya. Dulu waktu saya bilang kan boleh pakai HP. Tapi ada catatan. HP itu dipakai untuk manfaat yang dibutuhkan sesuai keadaan anak itu. Diberikan seminggu sekali. Nanti pada hari libur tiap pekan. Kemudian anak ini dibiarkan pakai HP tetapi digunakan yang bermanfaat, terutama menghubungin orang tuanya. Dan orang tuanya juga kita sampaikan, terutama anak-anak yang khusus. Dikasih tahu, nanti pas libur kalian telpon anak, nasihati, beri ilmu, ingatkan, dan sebagainya. Itu HP yang kita pakai di pondok di Semarang. Banyak ustadz-ustadz pada ngomong, ah bu ini gimana, kacau ini. Orang kita yang melarang HP saja anak-anak HP-nya tambah banyak. Apalagi ini malah dibiarin pakai HP, dibolehin katanya. Wah itu tambah ngaco. Ya sudah, saya gak ingin bantah-bantahan. Saya sampaikan, dengan cara seperti itu saja gak cukup. Pertama, anak-anak suka HP itu fitnah subhat atau fitnah syahwat? Hah? Subhat atau syahwat? Syahwat. Nah, memperbaiki fitnah syahwat harus dikasih syahwat yang lebih nikmat. Paham enggak? Anak-anak lagi senang makan pisang goreng. Hah? Kemudian ditawarin makanan yang lebih enak lagi, misalnya es krim. Walaupun hobinya pisang goreng, tinggalin pisang goreng enggak? Lari ke es krim enggak? Lari. Itu fitnah syahwat. Lah, hati itu butuh kesenangan. Karena itu orang menuntut ilmu harus lezat, harus nikmat. Memahami Al-Quran harus nikmat, menghafal Al-Quran harus nikmat. Dan itu harus diikuti dengan hati. Seorang guru harus menyiapkan hatinya, cinta anak-anaknya kepada akhirat, kenal Allah, kenal surga, kenal neraka. Akhirnya dia faham, pelan-pelan. Dari situ akan menutup fitnah kesenangannya. Loh Ustaz, tapi kan mungkin dipakai ini. Iya mungkin. Kita tidak menafikan anak itu malaikat. Tapi kita jaga, kalau ada anak seperti ini kita panggil, kita nasihati lagi. Kita ingatkan lagi. Terus pertumbuhan dia di dalam ilmu, pertumbuhan di dalam iman, kita bangun terus. Hatinya kita perbaiki, kita kuatkan. Alhamdulillah rata-rata setelah 2 tahun, 3 tahun, gak pakai HP mereka. Suruh pakai HP gak mau. Kamu gak pakai HP? Enggak, saya gak pakai HP. Kenapa? Saya lebih senang dengan kitab ulama. Tumbuh. Kadang-kadang, kenapa para sahabat mereka begitu mudah sekali meninggalkan syahwat? Mereka itu melihat surga di depan matanya. Mereka melihat neraka di depan matanya. Mereka melihat hikmah-hikmah Allah. Mereka melihat kisah-kisah di depan matanya. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Khandalah, mereka ini kalau sudah bertemu dengan Nabi, diterangkan surga, diterangkan neraka, ka'annaha ru'yal ain. Mereka seperti melihat serakan surga itu depan mata. Kalau orang melihat surga neraka di depan matanya, pegang-pegang HP, oh, ngapain? Inilah sifat obat. Syahwat manusia tidak bisa dibendung kalau dia tidak mendapatkan yang lebih besar. Cintanya harus diganti dengan cinta yang lebih besar. Takutnya harus diganti dengan takut yang lebih besar. Harapannya harus diganti dengan harapan yang lebih besar. Dan itu kembali kepada sifat dengan ayat Al-Quran. Maka kaum muslimin, inilah faidah yang kembali secara ringkas. Kita ingatkan, kita mudzakarahkan agar menjadi pelajaran kembali bagi kita mungkin orang tua. Mungkin kita seorang anak, mungkin kita seorang penuntut ilmu. Mungkin kita seorang muallim, mudarris, kita seorang da'i. Mari kita kembalikan proses din ini kembali kepada bagaimana kita ad-dawa. Bagaimana menjadikan agama ini menjadi obat untuk memperbaiki tasawur dan memperbaiki iradah. Dan diproses sebagaimana yang ada. Orang tua harus memerankan seperti ini. Anak-anak harus mencari jalan seperti ini. Tempat pendidikan kita, guru-guru kita, anak-anak kita, kita bangun seperti ini. Sebagaimana dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum. Dan akhirnya insya Allah kita akan diperbaiki oleh Allah agama kita. Kita akan dimuliakan oleh Allah perjalanan agama kita. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas yang kita nasihatkan, kita mudzakarahkan pada kesempatan yang mubarakah ini. Sebagaimana tadi telah dinasihatkan oleh ustadz kita, insyaallah kajian kita sampai di sini. Dan saya mohon maaf, ini sudah lewat dari jam 8.15, sudah jam 8.19 menit. Tapi insyaallah mudah-mudahan semua ini dalam rangka agar kita bisa mudzakarah, dan mudzakarah kita ini adalah tanfa, mudzakarah yang memberi manfaat, mudzakarah yang memperbaiki perjalanan din kita, mudzakarah yang membukakan kepada kita untuk bisa membangun perjalanan agama kita ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslim, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ini yang kita sampaikan. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk kembali kepada din Allah dan meraih hati yang salim. meraih hati yang selamat, meraih hati yang sembuh dari penyakit-penyakit hati, penyakit kemunafikan yang menggerogoti agama kita, menggerogoti iman kita, dan akhirnya kita gagal meraih kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslim Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya mohon maaf dan insya Allah kita akhiri sampai di sini.
1: Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

103,4 di DFM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kamu simak dan disimak para pendengar rahimahinukumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Izzi Masmain Zubaidi Habibullah Ta'ala dengan tema Sungguh Menakjubkan Kehidupan Seorang Muslim. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian tadi antara kita sekarang pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, Kota Islam. Selanjutnya kita dengarkan berikut morotal dari Qori Ustadz Minal Muslimin di Surah Toha, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga pada pukul 9.30 atau lewat. Nanti kita akan kembali untuk mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

كونوا من قبل إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم

الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

suci itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud.

0: apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin?
1: Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
2: Makkah di masa itu adalah padang pasir yang luas, langit yang tenang, dan kehidupan yang berjalan tanpa tanda perubahan besar. Namun di balik ketenangan itu sedang disusun sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah. Dimulai dari seorang pemuda, sebuah pernikahan, dan kelahiran yang akan dikenang sepanjang zaman. Jauh sebelum seorang bayi lahir di lembah Makkah, telah ada doa yang terangkat dan kabar yang disampaikan oleh para nabi. Waktu berjalan, generasi berganti, hingga akhirnya janji itu menemukan jawabannya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir itu mulai terwujud di dunia nyata. Inilah epic story, Sirah Nabawiyah.

0: Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib mencapai usia 25 tahun, ia telah menjelma menjadi pemuda paling mulia di tengah bangsa Quraisy. Ketampanannya, kekuatan fisiknya, dan keluhuran nasabnya menjadikannya sosok yang menonjol di antara kaumnya. Pada masa itu, di tengah tanah Mekkah yang syarat jejak para leluhur, berdirilah seorang lelaki muda yang membawa warisan kehormatan yang tinggi, dan takdir besar tengah menanti di hadapannya. Abdul Muttalib, sang ayah yang disegani, memandang putranya dengan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kasih seorang ayah. Ia mengetahui bahwa masa Abdullah telah tiba untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia memilihkan seorang perempuan yang sepadan dalam kemuliaan. Tak cuma jadi pendamping hidup bagi Abdullah, tapi juga untuk menjaga kesinambungan kehormatan keluarga. Pilihan itu jatuh kepada Aminah binti Wahab, seorang perempuan dari Bani Zuhrah yang dikenal paling unggul dalam nasab dan kedudukan di kalangan Quraisy. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdi Manaf, pemuka kaumnya yang terpandang, yang kemuliaannya diakui oleh lawan maupun kawan. Pada masa itu, nama Aminah dihormati sebagai simbol kehormatan dan kemurnian garis keturunan yang mulia. Maka terjalinlah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga mempertemukan dua garis keturunan agung dalam satu simpul takdir. Di kota Mekkah, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan sejarah, Abdullah membangun rumah tangga bersama Aminah, memulai kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan dari pertemuan yang tampak biasa itu, sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah arah dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, serta paling tinggi kehormatannya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan telah terajut rapi sejak awal, sejak dipertemukannya Abdullah dan Aminah dalam ikatan suci yang diberkahi. Beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Perjalanan itu mengikuti jejak yang telah lama dilalui oleh para pedagang Makkah melintasi padang pasir yang luas, membawa harapan keuntungan dari barang-barang yang mereka niagakan. Urusan dagang mereka selesai, dan rombongan pun bersiap kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Yathrib. Di kota itulah, Abdullah mulai merasakan sakit yang melemahkan tubuhnya. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama kafilah. Aku akan tinggal bersama keluarga ibuku dari Bani Adi bin An-Najjar. Demikian kira-kira tekad yang ia ambil di tengah kondisi yang kian menurun. Hari-hari berlalu di Yathrib. Abdullah menetap di sana dalam keadaan sakit, dirawat oleh kerabat dari pihak ibunya. Sementara itu, kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan tanpa dirinya, hingga akhirnya mereka tiba di Makkah. Setibanya di sana, Abdul Muttalib segera menanyakan kabar putranya. Jawaban yang ia terima membawa kegelisahan. Abdullah ditinggalkan di Yathrib dalam keadaan sakit, berada di tengah keluarga dari jalur ibunya. Tanpa menunda, Abdul Muttalib mengutus putra sulungnya, Al-Harith, untuk menjemput Abdullah. Perjalanan itu ditempuh dengan harapan yang tersisa, barangkali masih ada waktu untuk membawanya pulang. Namun, setibanya di Yathrib, kabar yang menanti bukanlah kabar yang diharapkan. Abdullah telah wafat. Ia dimakamkan di rumah seorang lelaki dari Bani Adi Ibn Najjar, yang dikenal dengan sebutan An-Nabidah. Al-Harith kembali ke Mekah dengan langkah yang berat. Di hadapan ayahnya, ia menyampaikan berita yang mengubah suasana rumah untuk selamanya. Kepergian Abdullah mengguncang hati Abdul Muttalib, juga saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Duka menyelimuti mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan seorang pemuda yang tengah berada di awal perjalanan hidupnya, yang menyimpan harapan besar dalam keluarga mereka. Kepergian Abdullah meninggalkan jejak duka yang belum sempat reda, sementara kehidupan terus bergerak menuju takdir yang telah ditetapkan. Pada saat itulah, sebuah kenyataan lain terungkap. Aminah tengah mengandung. Janin yang ia bawa telah berusia sekitar 2 bulan ketika ayahnya wafat. Dengan demikian, anak itu kelak akan lahir tanpa pernah merasakan kehadiran seorang ayah di sisinya. Riwayat yang disampaikan oleh Qais bin Makhramah menegaskan keadaan tersebut. Ayah Rasulullah SAW telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, menguatkan makna ini bahwasanya sejak awal kehidupannya di dunia, Rasulullah SAW telah melalui jalan sebagai seorang yatim. Abdullah sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Sebuah usia yang biasanya menjadi awal dari perjalanan panjang, namun baginya menjadi penutup yang singkat. Seolah hidupnya dipadatkan untuk mengantarkan sebuah amanah besar yang belum tampak saat itu. Harta yang ia tinggalkan pun tidak banyak. Beberapa ekor unta, sejumlah kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan dari Habasyah bernama Barakah, yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, sosok yang kelak mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari peninggalan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang akan terus terhubung dengan perjalanan seorang anak yang segera lahir ke dunia. Hari yang dinanti itu pun tiba. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun Gajah, lahirlah Muhammad SAW di tengah perkampungan Bani Hashim di kota Mekkah yang dimuliakan. Hari itu tidak diiringi kemegahan istana atau gemuruh perayaan besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu momen paling agung yang pernah dilalui oleh umat manusia. Para ulama menyebut tanggal tersebut sebagai pendapat yang paling masyhur di kalangan mayoritas, meskipun rincian waktunya tetap menjadi ruang kajian dan bahkan perdebatan di antara mereka. Yang jelas, beliau lahir di hari Senin, dan hari itu memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW sendiri pernah mengungkapkan keistimewaannya, bahwa pada hari itulah beliau dilahirkan, dan pada hari yang sama, wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Seorang sahabat yang mulia, Qais bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan mengenang bahwa ia dilahirkan pada tahun yang sama, tahun Gajah, tahun yang telah lebih dahulu menandai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang mengguncang Mekah. Di tengah padang pasir yang sunyi dan kehidupan yang tampak sederhana, lahirlah seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh penjuru dunia. Sebuah permulaan yang tenang, namun menyimpan gema yang akan menggema sepanjang zaman. Kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah peristiwa yang dilepaskan begitu saja dari makna. Para ulama menangkap isyarat halus di balik waktu yang terpilih tersebut. Seakan alam sendiri turut memberi tanda bagi mereka yang mau merenung. Rabi' yang berarti musim semi adalah masa ketika keseimbangan terasa paling nyata. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada pula dingin yang menggigit. Segalanya berada pada titik tengah yang menenangkan. Dalam suasana seperti itulah, kehidupan tumbuh dengan harmoni. Isyarat ini dipandang selaras dengan syariat yang kelak dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebuah ajaran yang berdiri di atas keadilan, jauh dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap ekstrim yang menyepelekan. Dari sisi makna, nama Rabi' sendiri mengandung gema harapan. Musim itu dikenal sebagai saat bumi merekah, membuka dirinya, menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam perutnya. Tunas-tunas kehidupan muncul, membawa warna dan kesegaran setelah masa yang panjang. Dalam pandangan para ulama, kelahiran Nabi SAW pada bulan tersebut menghadirkan makna yang sejalan, sebuah pertanda akan munculnya kebaikan besar yang menyebar ke seluruh penjuru. Dari Makkah, cahaya itu mulai tampak, perlahan, tenang, namun pasti. Kehadirannya membawa rahmat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menyentuh hati manusia, dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang lama tertidur. Begitulah, waktu kelahirannya seakan menjadi bahasa diam yang mengabarkan kedudukannya. Seorang pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang kehadirannya mengubah wajah dunia, sebagaimana musim semi mengubah wajah bumi. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, sejumlah tanda diriwayatkan tampak menyertai peristiwa agung itu. Riwayat-riwayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai isyarat yang mengiringi hadirnya seorang utusan yang kelak membawa perubahan besar bagi umat manusia. Di antara tanda yang paling masyhur adalah apa yang dialami oleh ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Dikisahkan, pada saat melahirkan, ia menyaksikan dalam mimpinya sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya yang terpancar darinya, memancar jauh melampaui batas pandangan yang lazim. Cahaya itu digambarkan seakan menjangkau hingga ke istana-istana di negeri Syam, sebuah gambaran yang syarat makna dan isyarat. Riwayat ini disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwasanya dirinya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi, bahkan sejak masa awal penciptaan manusia. Beliau adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau jugalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Jejak kisah ini tidak bermula di Makkah, tidak pula di masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berakar jauh ke masa silam. Pada saat Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wasallam meninggikan pondasi Ka'bah di tengah lembah yang sunyi, di antara debu yang berterbangan dan batu-batu yang tersusun, terangkat sebuah doa yang menembus langit. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka di Makkah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Doa itu bukan sebatas harapan. Ia lahir dari pandangan seorang Nabi yang melihat jauh melampaui zamannya. Ibrahim alaihissalam memahami bahwa tempat yang sedang ia bangun ini kelak akan menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebuah bangunan seteguh apapun tetap membutuhkan pembimbing, seseorang yang menghidupkan makna, bukan hanya menjaga bentuk. Tahun-tahun bergulir, abad-abad berlalu, generasi demi generasi datang dan pergi. Ka'bah tetap berdiri, namun manusia di sekitarnya perlahan kehilangan arah. Di tengah perjalanan panjang itu, doa Ibrahim alaihissalam tetap terjaga, tidak hilang, tidak pula dilupakan. Hingga akhirnya jawaban itu hadir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota yang sama, dari keturunan yang sama, di tengah kaum yang sama. Ketika beliau berkata bahwasanya dirinya adalah jawaban dari doa Ibrahim alaihissalam, itu bukan ungkapan simbolik semata. Itu adalah pernyataan tentang sebuah janji yang dipenuhi setelah rentang waktu yang panjang. Risalah yang beliau bawa menghidupkan kembali makna yang pernah dimohonkan, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan wahyu dan hikmah, serta menyucikan jiwa manusia dari kegelapan. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Berabad-abad setelah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi lain berdiri di tengah Bani Israel, Isa alaihissalam. Dalam masa yang penuh ujian, ia menyampaikan sesuatu yang melampaui konteks zamannya. Ia berbicara tentang seorang rasul yang akan datang setelahnya, dan Al-Quran mengabadikannya. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu bukan cuma informasi tentang masa depan, ia merupakan penghubung antara risalah-risalah langit, sebuah penegasan bahwa jalan para nabi bergerak menuju satu titik pertemuan. Dan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diutus, dua garis besar itu bertemu. Doa yang terangkat di lembah Mekkah dan kabar yang disampaikan di tanah Bani Israel berpadu dalam satu kenyataan. Yang satu memohon, yang lain mengabarkan. Keduanya mengarah pada sosok yang sama. Seakan-akan waktu sendiri sedang merangkai sebuah kesaksian panjang bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari rangkaian besar yang telah disiapkan sejak lama. Sebuah jawaban yang ditunggu dan sebuah kabar yang akhirnya menjadi nyata. Semua mengarah pada satu titik, kelahiran seorang nabi terakhir yang membawa penutup bagi risalah langit dan cahaya bagi seluruh alam. Di antara kisah-kisah yang dinukil tentang malam kelahiran Rasulullah SAW, terdapat riwayat yang menggambarkan suasana yang melampaui kebiasaan, seakan langit dan bumi turut memberikan isyarat atas peristiwa yang sedang berlangsung. Salah satunya datang dari penuturan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang saat itu masih kanak-kanak. Ia mengenang sebuah malam di Yathrib, di kota Madinah, ketika suasana tiba-tiba berubah oleh teriakan seorang lelaki Yahudi dari atas bangunan tinggi yang menyerupai benteng. Suaranya menggema, memanggil kaumnya dengan nada yang tak biasa, hingga orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Ada apa denganmu? Tanya mereka. Dengan nada yang syarat kegelisahan, ia menjawab bahwasanya pada malam itu telah terbit bintang yang menandai kelahiran Ahmad, sebuah pengetahuan yang menunjukkan bahwa sebagian ahli kitab saat itu memiliki isyarat, memiliki pengetahuan tentang kedatangan Nabi terakhir, dan mereka mengenali tanda-tandanya ketika ia benar-benar terjadi. Riwayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya tersembunyi. Bahkan di tempat yang jauh dari Makkah, ada mata yang menunggu, ada hati yang mengenali, meski tidak semuanya siap menerima konsekuensi dari pengakuan itu. Di tengah riwayat-riwayat tentang tanda kelahiran Rasulullah SAW, beredar pula kisah-kisah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat, meskipun para ulama tidak menegaskannya sebagai riwayat yang sahih. Kisah-kisah ini hidup dalam ingatan banyak orang, diceritakan dari generasi ke generasi, seakan menjadi bagian dari gambaran besar tentang malam kelahiran itu. Di antaranya, disebutkan bahwa pada saat beliau dilahirkan, istana Kisra, penguasa Persia, bergetar hebat. Sebagian riwayat bahkan menggambarkan 14 balkon istana itu runtuh dalam satu malam. Gambaran tersebut menghadirkan kesan seolah sebuah kekuasaan besar sedang menerima isyarat akan datangnya perubahan yang tak terelakkan. Kisah lain menyebutkan bahwa api yang selama berabad-abad dijaga oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Api yang tak pernah dibiarkan mati itu dianggap sebagai simbol keyakinan mereka. Padamnya api tersebut digambarkan sebagai pertanda berakhirnya satu zaman dan terbukanya lembaran baru dalam sejarah keyakinan manusia. Disebutkan pula tentang danau sawah yang airnya surut hingga mengering, diikuti runtuhnya bangunan-bangunan ibadah yang berdiri di sekitarnya. Semua ini dilukiskan sebagai rangkaian peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan, seolah alam dan peradaban lama tengah mengalami goncangan. Namun, para ulama hadis menaruh sikap yang jelas terhadap riwayat-riwayat ini. Mereka menilainya tidak sahih, tidak kuat. Bahkan sebagian menyebutnya ganjil dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Al-Imam Adz-Dzahabi misalnya, menilai kisah-kisah tersebut sebagai riwayat yang mungkar dan asing. Sementara Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam konteks penjelasan, bukan penetapan. Karena itu, kisah-kisah ini lebih tepat dipandang sebagai narasi yang populer, bukan sebagai fakta yang pasti. Ini mencerminkan bagaimana imajinasi kolektif mencoba menggambarkan besarnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meski tidak semua gambaran tersebut memiliki pijakan yang kokoh dalam riwayat yang sahih. Di antara riwayat yang terjaga dan kisah yang tersebar luas, para ulama mengajarkan satu sikap yang penting, membedakan antara apa yang dapat dipastikan kebenarannya dan apa yang hanya dikenal karena kemasyhurannya. Dengan demikian, kemuliaan Rasulullah SAW tetap berdiri di atas landasan yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjalanan awal kehidupan Rasulullah SAW terus berlanjut dengan peristiwa-peristiwa yang mengikuti tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Salah satunya adalah khitan, sebuah amalan yang telah dikenal dan dijaga sebagai bagian dari fitrah. Riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Tugas ini dilakukan oleh kakeknya, Abdul Muttalib, sosok yang sejak awal memberikan perhatian besar kepada cucunya. Pada hari itu, ia juga mengadakan jamuan sebagai bentuk kebahagiaan dan penghormatan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Quraisy. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dipilih oleh sejumlah ulama sebagai pendapat yang paling dapat dipegang. Di antaranya adalah Ibnu Abdil Barr rahimahullah dan beberapa ulama lainnya yang menegaskan bahwa peristiwa itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Di sisi lain, terdapat pula kisah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah dikhitan sejak lahir. Namun, riwayat-riwayat seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat. Para ulama hadis menilainya lemah, bahkan tidak dapat dijadikan sandaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dan penyebutan bahwasanya Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan, itu bukan keistimewaan yang khusus bagi Nabi saja. Fakta bahwa sebagian manusia memang terlahir dalam keadaan seperti itu juga dikenal dalam riwayat yang lain. Disebutkan misalkan tentang Ibnu Sayyad yang dilahirkan juga dalam kondisi sudah dikhitan, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya keadaan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa atau istimewa. Dengan demikian, riwayat yang lebih kokoh tetap menjadi pegangan bahwasanya Rasulullah SAW menjalani khitan pada hari ke-7 dalam suasana yang penuh perhatian dari keluarganya, mengikuti tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya dan itu bersesuaian dengan fitrah yang Allah sudah tetapkan untuk manusia. Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya. Itu adalah sebuah gambaran yang sederhana namun tetap selaras dengan kehormatan dan kemuliaan perjalanan hidup beliau sejak awal. Jumpa lagi pada epic story Sirah Nabawiyah berikutnya. Barakallahu fikum.
1: Dunia ini tidak ada apa-apanya, baik kita senang maupun susah. Hanya sebentar. Yang susah tidak akan lama. Yang menderita tidak akan lama. Yang bahagia yang senang tidak akan selama-lamanya. Inilah hakikat.
2: Wama hadhihi al-hayatud dunya illa
1: permainan dan senda gurau. Gurur, menipu. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Yang hakiki dan sejati adalah kehidupan di akhirat. Lau kanu ya'lamun. Andai kata mereka mengetahui. Saat nyawa kita dicabut dan kita memasuki gerbang akhirat, alam barzakh, kita baru sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti mimpi. Dan kita baru saja terbangun dari mimpi tersebut setelah kita mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat kelak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
4: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami sih kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu ambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itulah yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, rubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
6: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
7: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
6: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.
8: Larangan tajassus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajassus. Tajassus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajassus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajassus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajassus.
9: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul juga. Dan parah mukulnya. Sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan, jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, onta kesayangan, onta yang dipakai di jalan Allah, onta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini. Wajar lah marah. Kalau beliau marah, semua akan sepakat. Oh ya, wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya, dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah. Kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu. Keluarlah Anda. Diusir, ini budak. Budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun. Dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi. Lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi, jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zolimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk dia menanamkan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya tentang permasalahan yang berkaitan dengan akidah, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman akan kebenaran Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah beliau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Sa'id, man radhiya billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan dakhala al jannah." Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka dia akan masuk surga. Dalam satu riwayat, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keimanan, keridhaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, yang mana tiada sesuatu yang diridhoi untuk dia menyembahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan kepada anaknya, ditanamkan dalam dirinya dan kepada keluarganya. Tiga hal yang amat penting, yaitu bagaimana seorang menanamkan akidah tauhid dalam dirinya dan keluarganya agar mereka ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, sebagai sesembahan mereka, dan agar mereka ridha bahwasanya Islam sebagai agama mereka, Islam sebagai pegangan hidup mereka, sebagai jalan yang ditempuh dan dikerjakan sampai akhir hayatnya. Dan ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha haqqa tuqatih," takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan setakwa takwanya, "wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka penanaman akidah tentang benarnya Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pilihan lain kecuali Islam, harus juga kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, seorang menanamkan dalam dirinya keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, utusan Allah yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau. Dia harus ridha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, yang membawa petunjuk kepada umat manusia untuk kebahagiaan mereka. Petunjuk itu adalah Islam, Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, seorang tidak menjadikan Rasul alaihi salam kecuali sebagai seorang teladan, seorang pemimpin, seorang yang dijadikan sebagai suri teladannya. Nah, ini permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Tiga hal yang penting apabila ada dalam diri seorang mukmin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wajabat lahul jannah, kata Nabi SAW, wajib baginya surga. Kemudian seorang yang beriman pula kepada Allah dan Rasulnya SAW dan ridho kepada Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya, dia akan mendapatkan dan merasakan lezatnya iman. Karena iman memiliki kelezatan. Iman itu ada rasanya, ada lezatnya, ada manisnya. Dan tiada yang merasakannya kecuali orang-orang yang ridho kepada tiga hal tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita hidup di satu zaman yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Kita hidup di satu zaman yang penuh dengan kejahilan, yang mana kaum muslimin atau banyak di antara mereka tidak mengenal agamanya, tidak memahami Islam yang sebenarnya. Maka dari itu kita jumpai bahwa di zaman ini banyak aliran-aliran pemikiran yang mengkaburkan tentang kebenaran Islam. Banyak arus-arus pemikiran yang mengaburkan akan Islam dan mereka meragukan kepada umat ini. Oleh karena itu, penanaman akidah yang benar kepada umat ini, terutama kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, merupakan suatu hal yang wajib, suatu hal yang harus, agar mereka benar-benar dan kita semuanya semakin yakin dan semakin mantap dengan Islam yang kita miliki ini. Ada hal lain yang perlu kami ingatkan pula dalam hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang dapat mengaburkan seorang muslim akan akidahnya, ibadahnya, dan keteladanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah di akhir zaman yang turun menyebar di rumah-rumah kaum muslimin. Dan ini kita kurang menyadarinya atau kita melalaikannya. Maka dari itu kami terus ingatkan, terutama kepada diri kami dan kepada siapa saja dari umat ini, agar kita kembali kepada Islam. Islam yang benar, Islam yang diridhoi oleh Allah, Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita ridho Allah sebagai sesembahan kita yang tiada sekutu baginya, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar, Dia yang maha mulia, dan Dia akan membela agamanya. Dan pada akhirnya Islam dan kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kaum muslimin mereka membela agama Allah, berpegang kepada agama Allah, maka Allah akan membela mereka. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menjadikan dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Kemudian kita ridho pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, nabi yang terakhir, yang tiada nabi setelah beliau, tiada rasul setelah beliau, dan bahwasanya risalah beliau telah sempurna. Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan agama Allah, dan beliau ditolong, dibantu oleh para sahabat beliau yang beriman kepada beliau, terutama para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat lainnya, lalu diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan hidup yang harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan kapan dan dimanapun kita berada. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, "Sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi." Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, "Berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
2: 7 tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, perbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga." Malaikat yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah." Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu." Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut." Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang."
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikut al-Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah M.A. Bilallahu Ta'ala. Kajian yang sudah disampaikan dengan tema Semua Akan Diganti. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana Al-Jakwan, selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita semua bisa hadir di tempat ini ya. Di saat ada saudara-saudara kita yang ingin hadir. Tapi takdir tidak memperkenankan dia untuk hadir. Sedangkan kita yang bisa hadir di taman-taman surga ini, terkadang belum bisa memaknai kehadiran kita. Memaknai bagaimana malaikat-malaikat turun di tempat majelis ilmu. Bagaimana rahmat Allah meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bagaimana sakinah, ketenangan dan kedamaian. Itu memeluk dan mendekap orang-orang yang hadir di majelis itu. Ditambah lagi satu keutamaan yang sebagian kita mungkin lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzakarahumullahu fi man inda. Dan Allah jalla jalaluh menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan malaikat-malaikat. Gimana antum enggak gembira ya? Ketika nama antum disebut di sisi Allah Azza wa Jal. Fulan hadir. Fulan. Maka tolong ikhlaskan kehadiran kita. Karena Allah Azza wa Jal. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa kali kita bersolat salam kemarin hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari terindah sepanjang masa. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Dan pada hari Jumat itu diturunkan dari surga. Dan pada hari Jumat itu cerita dunia ini akan berakhir. Fa'akthiru fihi minas salati alaiya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalian perbanyak solawat kepadaku pada hari itu. Artinya di hari-hari lain kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi khusus hari Jumat. Antum perlu memperbanyak. Baik, siapa yang mau menyebutkan 5 faedah solawat? Orang itu kalau mengetahui fadilah sesuatu, maka dalam semua kondisi dia akan siap melakukan itu semua. Nah, 5 fadilah bersolawat. Ada hadiahnya nanti. Hadiahnya minta sama panitia. Mana panitianya? Nah, jamaah. Mana yang menjawab? 5 keutamaan bersolawat. Enggak lanjut kajiannya jemaah. Kalau enggak ada yang jawab enggak lanjut kita. Nah, kita ini mengaku pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kita enggak tahu fadilah shalawat. Yang ketidaktahuan ini akan berdampak kepada banyaknya shalawat kita. Orang kalau tahu sesuatu dan sesuatu itu sangat indah dan sangat menarik buat dia, dia akan kerjain jemaah. Nah. Oke. 5, 4 sekarang. 4 fadilah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berdiri yang menjawab biar suaranya terdengar antum. Yang pertama mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nanti bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan doanya. Insyaallah, Pak. Masuk surga. Ya enggak apa-apa, kasih hadiah. Nanti antum minta hadiah sama panitia. Panitia terdekat antum pegang dia. Mana hadiah anu? Baik, nanti mau pulang. Siapa namanya antum? Hanif ya. Panitia mana? Catat namanya. Hanif. Ahibati fillah, tadi kita dengar beberapa fadilah salawat. Itu yang menyebabkan tadi. Kenapa kita ini enggak banyak salawatnya? Karena kita enggak ngerti. Atau kita ngertinya cuma sedikit. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, kalau dia memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, idzan tukfahamak. Kalau engkau benar-benar memperbanyak salawatmu, menjadikan doa-doamu dipenuhi dengan salawat untukku, tukfahamak. Semua kegalauan, semua kegundahan, semua kesuntukan, semua kesumpekan, kata orang Jawa, hilang jemaah. Hidupmu tenang, apapun yang terjadi. Yang kedua, wa yaghfirullahu laka dzambak, dosa-dosamu diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Surga tempat tadi syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumbuh cinta. Ya, kita ini perlu sering diingatkan. Ana sendiri merasa kadangkala sedikit bersolawat kepada Nabi SAW. Karena banyaknya kesibukan, banyaknya pekerjaan ya. Kemudian kadangkala ana harus merenung di malam hari itu. Kenapa ya kok hari ini kok kayaknya urusan ini ruwet. Boleh jadi karena solawatnya kah lebih sedikit hari ini daripada kemarin. Maka ingat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak butuh solawat kita. Allah sudah bersolawat. Malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan nista bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi Allah ingin berbagi. Jadi jamaah, ingat, tatkala Allah memerintahkan sesuatu, sebenarnya Allah ingin berbagi sama kita. Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. Bukan karena kebutuhan Allah kepada perintah ini. Beda kalau kita kerja. Bos kita butuh kita mengerjakan pekerjaan itu. Bos kita, perusahaan kita, tempat kita kerja membutuhkan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka akan ada masalah di perusahaan kita. Tapi kalau Allah, enggak. Antum enggak mau sholawat. Antum enggak mau sholat sekalian. Enggak akan membahayakan Allah sama sekali. Karena pada hakikatnya ketika Allah memerintahkan, Allah hendak memberi dan berbagi kepada kita. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat anak, kalau antum sedang punya masalah, duduklah. Baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca sekali kok belum hilang gundahnya, baca dua kali belum hilang Ustaz, lima kali belum hilang Ustaz, 50 kali. Belum hilang Ustaz, 500 kali. Belum hilang 5000 kali. Kita disuruh memperbanyak. Bilangannya berapa terserah. Terserah. Semakin banyak semakin baik. Karena Nabi alaihissalatussalam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kau separuh doa-doaku isinya salawat buat engkau. Apa kata Nabi alaihissalatussalam? Fa in zitta fa huwa khair. Kalau engkau tambahin, itu lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Semua akan diganti. Tapi ana mau tanya. Antum yang di depan ana ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal? 7 Desember. Tanggalnya siapa itu? Tanggalnya siapa ini? Kita tanya tanggalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanggalannya umat Islam. Nih, masalah kita coba. Semuanya akan diganti dari Hijriah diganti Masehi. Sama orang-orang ini. Tanggal berapa hari ini? 5. Jumadal Akhirah. Makanya kita itu enggak akan pernah diributkan dengan urusan Tahun Baru, Natal. Kenapa? Karena itu kan milik orang-orang Nasoro. Ya biarkan mereka mau merayakan, mereka mau, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Yang jadi masalah umat Islam juga 7 Desember. Loh enggak, kita tanggal 5 Jumadil Akhirah. Habis Jumadil Akhirah kita akan masuk ke bulan Rajab. Habis bulan Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Seharusnya doanya kita apa? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi kadangkala tadi kita itu mengekor kepada peradaban orang lain. Kita itu membuntuti kalender orang lain. Sekali lagi, Islam ini adalah agama yang sangat toleransi. Islam itu hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi, bukan Nasrani. Nasrani masih lebih baik daripada Yahudi. Ini Yahudi tinggal bersama Nabi alaihissalam dan hidup damai. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Udah agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Tapi ketika Muslim sudah enggak lagi berpegang teguh dengan ini, malah mencampur adukkan antara agama, maka setiap tahun kita akan diributkan dengan urusan 25 Desember dengan awal tahun baru, padahal kita masih berada di bulan Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan apa? Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis itu tahun baru umat Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Ahibati fillah, itu sekedar mukaddimah. Karena anak katanya kajiannya mulainya jam 7.30. Iya. Jam berapa? Jam 7. Oh, anak yang telat tak itu jamah. Astagfirullahaladzim. Baik. Dunia ini hanya tempat singgah. Di sini Allah sudah menetapkan kalau kita akan kehilangan segala sesuatu. Kita akan kehilangan istri kita. Yakin bapak-bapak akan kehilangan istrinya? Alhamdulillah. Ibu-ibu, yakin akan kehilangan suaminya? Yakin. Kalau suaminya kawin lagi, itu hilang apa masih ada? Hah? Hilang apa masih ada? Dianggap hilang juga. Iya. Kita akan kehilangan pasangan hidup kita. Kita ditetapkan akan kehilangan anak-anak kita. Yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Al-Qasim. kehilangan Abdullah, kehilangan Ibrahim, kehilangan Zainab, kehilangan Ruqayyah, kehilangan Ummu Kulthum, dan kehilangan Fatimah. Lu kok bisa Ustaz? Bukankah Fatimah meninggal setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Dengan meninggalnya Nabi alaihi salatu sambil kehilangan Fatimah, kehilangan Aisyah, kehilangan Hafsah, habis semuanya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi kita. Kalau kita membeli sesuatu, kalau ternyata ada jaminan dari penjual yang mengatakan barang ini kalau rusak atau hilang diganti, kira-kira antum akan beli gak barang itu? Coba. Rusak, hilang, diganti. Motor hilang, diganti. Mobil rusak, diganti yang baru. Enggak, bukan diganti yang baru. Diganti yang modelnya lebih baru. Mau jemaah? Mau. Maka dengarkan ayat ini. Kalau memang benar antum mau dikasih ganti, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan yang antum cintai. Di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walanabluwannakum bishay'in minal khawf waljud wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, kami. Maka Allah katakan, kami benar-benar akan memberikan bala, ujian. Apa bentuknya? Rasa takut. Kita semua punya rasa takut. Takut sakit. Akhirnya kita berolahraga. Takut tua. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Skincare. Kenapa bisnis skincare itu kok termasuk bisnis yang merajalela sekarang? Orang pada maklun skincare, jualan skincare ya. Kenapa? Karena ada rasa takut di diri manusia yang menyebabkan dia membutuhkan ini. Takut tua. Takut kehilangan motor. Apa yang dilakukan? Dikunci ganda. Udah dikunci ganda, dipasang rantai ke tiang listrik. Antum lihat, rasa takut ini ya. Yang membuat orang-orang kaya bikin pagar tinggi. Kenapa rumahnya orang kaya pagarnya tinggi, rumahnya orang miskin gak ada pagarnya? Karena ada rasa takut. Yang orang miskin takut apa? Ustaz, maling mau ngambil apa di rumah? Mungkin maling kalau masuk rumah ana ninggalin sesuatu, Ustaz. Ya Allah, ada fulus dia taruh sudah. Karena kesian sama rumahnya orang ini. Dia gak takut. Tapi orang kaya Allah kasih rasa takut. Takut sama orang-orang miskin. Maka antum lihat, dibuat di muka bumi sekarang ini perumahan khusus orang kaya. Yang di situ dibangun pagar tinggi untuk memisahkan antara pemukiman ini dengan pemukiman orang-orang kampung. Kenapa? Takut. Itu ujian dari Allah. Ada rasa takut. Antum sandal dibawa enggak tadi? Kenapa dibawa? Takut. Takut ketukar. Takut hilang. Itu ujian. Cuma kadang-kadang kita gak merasa. Ada loh ketakutan. Yang istri takut ditinggal suami. Yang suami takut ditinggal istri yang terjemah. Iya. Takut ditinggal istri. Walju. Ujian itu rasa lapar. Ya mungkin sebagian kita enggak lagi diuji dengan rasa lapar. Tapi suatu saat ujian itu akan datang. Karena ujian itu pernah datang dan pergi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan di perutnya itu batu. Antum kalau tahu sabuknya orang dulu itu pakai kain kayak stagen gitu jemaah. Itu batu diletakkan di sini untuk menahan lambungnya supaya enggak sakit mah. Ditahan pakai batu. Nabi alaihi salatu wasallam dobel batunya. Para sahabat juga seperti itu. Itu ujian. Wa naqsin minal amwal. Kalian akan diuji dengan kekurangan harta. Ada yang di PHK. Ada yang bangkrut. Ada yang tadi kehilangan motornya. Kehilangan handphonenya. Kehilangan keuntungannya. Banyaklah kita merasakan. Kita berpikir, ya Allah Ustaz, ini seharusnya bagiannya ana, cuma diserobot sama orang. Nah, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wal anfus. Kalian akan dikasih ujian. Kekurangan jiwa-jiwa manusia. Ada yang tinggal mati oleh pasangan hidup yang dia cintai. Karena ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak ini antum pikir istri-istri antum itu senang dapat suami antum. Apalagi yang sudah tua-tua. Yang sudah sakit-sakitan. Kadang-kadang doanya, ya Allah. Kalau hidup baik buat dia, hidupkan ya Allah. Kalau mati baik buat dia, cabutlah nyawanya ya Allah. Ada yang seperti itu doanya buat suaminya. Dan ketika suaminya mati, apakah dia mengatakan inna lillah atau alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Tergantung. Kalau dia anggap keberadaan suaminya musibah, maka perginya suaminya adalah nikmat. Tapi kalau dia anggap keberadaan suaminya nikmat, maka hilangnya suami adalah musibah. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula bapak-bapak. Ada yang nunggu istrinya tidak mati-mati. Ya Allah, kapan mati ya Allah ya? Ana sudah capek hidup sama dia. Mau cerai enggak enak sama anak-anak. Nah, maka tolong lihat. Ini sebagai bahan introspeksi kita. Kekurangan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita meninggal dunia, abahnya, ibunya. Wassamarot, gagal panen. Apalagi di negeri kita. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya harus kehilangan buah-buahan yang dia tunggu. Itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Wabashiri sabirin. Dan kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah. Baik musibahnya besar atau musibahnya kecil. Apapun musibahnya. Musibah. Pokoknya musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Sayangnya ucapan ini belum familiar di tempat kita. Kecuali untuk orang mati. Antum lihat. Padahal Allah sebutkan musibahnya itu bukan urusan kematian saja. Coba antum duduk mengatakan. Abis baca WA ya. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira orang yang dengar antum tanyanya apa? Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Di sini jemaah, pentingnya kita belajar. bahwa ucapan itu bukan ucapan untuk orang meninggal. Ucapan itu ucapan untuk musibah yang menimpa kita. Baik antum kehilangan sandal, umpamanya pulang. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Sandal hilang. Aduh, cuma sandal. Itu musibah sandal itu. Biasakan lisan kita untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dapat apa? Dapat ganti. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ini gantinya. Orang-orang itu akan mendapatkan solawat dari Tuhan mereka. Bayangin ya, Allah solawat sama antum. Ketika antum kena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah solawat sama antum. Wa rahmah, Allah sayang sama antum. Dikasih rahmat. Karena memang musibah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Wa ulaika humul muhtadun. Ini orang dapat hidayah. Dapat tiga. Gantinya dari Allah. Yang pertama apa? Salawat dari Allah. Yang kedua dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ditinggal mati suaminya. Mata Ummu Salamah. Nabi datang membesuk Ummu Abu Salamah yang meninggal dunia. Ketika sakit sampai beliau meninggal dunia. Ummu Salamah ini cinta banget sama suami. Maka antum nanti pulang coba. Didengarkan cerita atau dibaca cerita cinta antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Baik sekali Abu Salamah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, langsung Ummu Salamah ingat dengan ayat yang tadi kita baca. Maka Ummu Salamah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada satu doa diajarkan Nabi SAW. Doa minta ganti. Allah janji akan memberikan ganti. Tapi kita disuruh minta. Nah ini pentingnya berdoa jemaah. Antum jangan mengatakan ya Allah kan tahu Ustaz dengan kebutuhan ana Ustaz. Ana udah 2 tahun gak kerja Ustaz. Oh iya, engkau berdoa minta sama Allah. Maka barang siapa yang terkena musibah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Artinya orang kena musibah minta pahala. Sebelum minta ganti. Kenapa? Karena pahala itu lebih baik daripada ganti di dunia ini. Baru setelah itu, doa minta ganti. Wa akhlif li khairan minha.

Usalamah. Tapi ketika yang melamarnya adalah Rasulullah SAW selesai, Allah kasih ganti yang lebih baik. Maka bagi para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, atau diceraikan oleh suaminya, baca doanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dan yakin jamaah, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau bicara ganti, gantinya itu nunggu jemaah. Orang kalau berangkat bareng ya, momennya kita katakan Bambang berjalan bersama Harto. Siapa? Bambang jalan bersama Harto. Yang masuk duluan Harto. Bambang di mana? Bambang di mana jamaah? Ya di pintu sana nunggu. Nunggu dia masuk. Makanya Allah katakan fa inna ma'al usri. Maka sesungguhnya bersama kesulitan yusro. Ada yusro. Ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro. Hanya saja sebagian kita enggak yakin. Antum mengatakan, ya Allah Ustaz, anak hidupnya susah terus Ustaz. Enggak pernah senang antum. Kita itu karena sering dikasih kesenangan sama Allah sampai lupa. Antum lebih senang mana? Punya istri 3? Sama. Punya istri 3, tapi antum BAB dari samping perut antum. Pilih mana? Bapak-bapak. Antum kan gak pernah mensyukuri bisa BAB di tempatnya itu. Biasa aja. Dianggap bukan nikmat. Padahal kita lihat ada orang-orang yang harus dipotong ususnya. Kemudian dia harus buang dari samping perutnya. Tadi kita lupa sama nikmat. Kebanyakan nikmat Allah sama kita. Sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian enggak akan pernah bisa menghitung. Ahibati fillah. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berkaitan pasti Allah ganti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jemaah, kalau antum dengar hadis, catat. Jadi yang datang ke majelis ilmu ini ada 3 macam. Ada 1 alim, orang yang alim. Dia datang untuk merefresh keilmuan dia. Dia datang untuk menambah ilmu dia. Yang kedua, ada yang muta'alim. Ada yang datang untuk belajar. Yang ketiga, namanya mustami. Ada yang datang untuk mendengar. Apa bedanya nomor 2 sama nomor 3? Jamaah. Antara muta'alim sama mustami. Muta'alim adalah orang yang mau belajar. Kalau mustami, orang yang mau mendengar. Apa bedanya? Kalau muta'alim itu biasanya bawa alat tulis. Kalau mustami bawa kuping. Kalau bawa kuping itu sedikit-sedikit. Makanya sebagian orang itu ketika datang ke majelis ilmu sering berdoa sebelum tidur dan bangun tidur. Pagi tidur, Allah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nanti tidur lagi bismikallahumma amutu wa ahya. Maka usahakan kalau antum sama jadi mustami naik, anak kepengin jadi muta'allim. Anda lihat ada sebagian yang Masya Allah, oh, nulis ya. Tapi sebenarnya enggak Ustaz, gampang Ustaz. Ini direkam Ustaz. Ini direkam. Nanti anda mau dengar lagi bisa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innallaha qala. Sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita tahu, ini hadis qudsi. Yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, Allah berfirman. Idza btalaitu abdi bihabibatihi fasabara.

Kalau aku memberikan bala kepada hambaku dengan mengambil kedua kekasihnya, kedua matanya. Untuk melihat ya, ada orang-orang yang semakin tua, akhirnya buta. Awalnya kena katarak, kemudian akhirnya dia gak bisa ngelihat. Ada orang yang sejak lahir gak bisa ngelihat. Apa kata Allah? Fasabara, syaratnya orang ini bersabar. Awadtuhu minhuma aljannah. Rawahul Bukhari. Maka aku akan kasih ganti surga. Selesai. Itu gantinya. Ketika orang lain capek, susah, nih orang diambil kedua matanya, gantinya surga. Pasti Allah ganti. Ahibati fillah. Bersabarlah, jemaah. Kesedihan pasti akan diganti dengan tawa dan kegembiraan. Tapi suka juga akan diganti dengan duka. Antum yang sekarang sedang gembira, apakah akan gembira terus? Enggak. Antum akan sedih. Tinggal nunggu waktu. Kita semua sedang menunggu waktu itu. Ahibati fillah, kalau tadi kita berbincang tentang ganti yang Allah akan berikan, tatkala Allah memberikan bala. Yang kedua ini pembahasan tentang ganti yang pasti Allah berikan kalau orang itu meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan seorang wanita yang dia cintai karena dia takut berzina, dia tinggalkan. Dia meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia geluti, bahkan menjadi sumber penghasilan dia karena Allah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillah. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah. Ada orang meninggalkan pekerjaannya karena pekerjaan lain yang lebih enak. Apakah ini karena Allah? Bukan. Ada orang yang meninggalkan kampung halamannya menuju ke Semarang karena untuk mengais rizki di sini umpamanya. Apakah karena Allah? Karena Allah atau tidak? Boleh jadi karena Allah. Ketika dia berpikir, ya Allah, aku akan pindah ke kota besar dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuaku yang tua renta. Dalam rangka aku memberikan nafkah kepada anak-anakku yang masih kecil. Atau dalam rangka supaya aku gak jadi benalu di kampung. Selalu membebani orang tua. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fahuwa fi sabilillah. Orang itu di jalan Allah. Tapi kalau dia meninggalkan kampungnya menuju kota dengan harapan menjadi lebih kaya, supaya dia bisa berbangga di kampung halamannya. Karena ada orang-orang kampung pada merantau tujuannya apa? Berbangga-banggaan di kampung. Nanti bikin rumah, nanti beli mobil. Hanya untuk berbangga-banggaan yang seperti ini. Fahuwa fi sabili syaitan. Dia di jalannya syaitan. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Rawahu Ahmad. Melainkan Allah akan kasih ganti buat engkau yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan. Sebagian kita ketika tahu pekerjaannya haram, sedih loh jamaah kita ini jamaah. Kita di negeri yang mayoritas muslim, riba merajalela. Zina di mana-mana. Artinya perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya. Kalau dulu mereka itu ada tempat khusus. Sekarang di mana tempatnya? Di handphone.
maka nasihat ana tinggalkan. Terus bagaimana saya Ustaz hidupnya? Sedangkan dari sini saya memberikan nafkah kepada anak-anak saya. Ingat hadis ini. Kalau engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti kasih ganti yang lebih baik. Nabi Sulaiman, contoh nih. Nabi Sulaiman pernah disibukkan dengan kuda-kuda dia. Yang disebutkan jumlahnya hampir 100 atau 100 kuda-kudanya itu. Sampai matahari tenggelam. Telat sholat asar. Akhirnya semua kuda-kudanya itu dipotong. Padahal kuda-kuda itu disiapkan untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kuda-kuda ini bagus-bagus. Lalu Allah kasih ganti apa? Angin. Antum kalau tahu ceritanya karpet itu apa? Orang kalau naik karpet tahu-tahu permadani terbang ya. Betul, Nabi Sulaiman itu terbang bukan dengan permadani. Pasukannya itu bisa terbang, dibawa terbang. Bukan naik kuda, berangkat perang, naik kuda. Jadi perjalanan satu bulan itu dengan angin itu cuma sebentar, nyampe sudah. Allah kasih ganti yang lebih baik. Baik, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah meninggalkan kota Mekah. Sebagian sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyah. Seperti Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Itu hijrahnya ke Habasyah. Walaupun nanti akan ke Madinah lagi. Ini sahabat-sahabat Nabi yang hijrah meninggalkan kota Mekah. Sampai kota Madinah. Apakah langsung dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla? Jamaah. Apakah sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah langsung punya rumah? Sebagian sahabat Nabi itu tidur di masjid. Sampai ada 80 orang yang tidur di Masjid Nabawi. Disediakan tempat untuk istirahat. Sebagian akhirnya harus hidup dari pemberian orang. Loh, mana gantinya Ustaz? Mana gantinya? Katanya Allah janji akan memberikan ganti. Tuh sahabat-sahabat Nabi gak langsung diganti. Langsung diganti. Tapi ganti itu ada dua. Ganti yang tidak terlihat. Dan ganti yang terlihat. Ganti yang tidak terlihat, yang sebagian kita kadangkala lupa kalau itu adalah ganti dari Allah Azza wa Jalla, adalah keridhaan di dalam hati. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu waktu di Mekah gak bisa ibadah nyaman. Mereka diganggu sama orang-orang musyrikin. Sampai Madinah ibadah mereka lebih tenang lagi. Iya, memang mereka rumah belum ada ganti. Pekerjaan belum dapat ganti. Tapi yakin Allah akan ngasih ganti. Karena Allah gak pernah dusta aja mah. Ada seorang yang ditanya zaman ini orang. Ya, dulu sempat sukses. Kemudian dia hijrah, bangkrut ya. Dikucilkan sama keluarganya, susah hidupnya. Orang-orang ngomong, engkau kok kayak gini sekarang? Pakaianmu gak kayak yang dulu, perlente ya. Sekarang, ya Allah, susah hidupmu. Katanya di hadis disebutkan mau dikasih ganti yang lebih baik. Mana gantinya? Kayaknya engkau tambah susah hidupnya. Apa kata orang ini? Engkau tahu ganti yang Allah berikan kepada aku? Ar-ridha bima ana fi. Aku jadi ridha dengan kondisiku sekarang. Dulu aku kaya enggak ridha. Aku seperti minum air laut. Dulu aku kaya selalu melihat kepada yang lebih kaya. Terus aku termotivasi,
dia akhirnya berambisi, susah hidupku dulu. Jadi gak semua orang kaya itu senang hidup sejaman. Ini orang mengatakan, sekarang aku sejak meninggalkan pekerjaanku yang haram, aku jadi tenang. Aku punya keridhaan dengan kondisiku. Itu ganti dari Allah. Cuma kadangkala antum gak merasa. Ada sebagian kita yang dulu pada waktu sukses gak pernah sholat malam. Gak pernah di shof pertama, Jumatan selalu telat. Siapa yang kemarin telat sholat Jumat? Coba lihat. Anu set iya anak telat karena ada kerjaan Ustaz ini itu. Coba gak ada kerjaan, shof pertama dia. Lebih baik mana? Shof pertama dengan keuntungan 100 juta. Bapak-bapak. Shof pertama. Lihat tuh orang-orang. Telat Jumatan sama. Padahal shof pertama itu kata Nabi SAW. Kalau orang-orang tahu ya. Dengan pahala yang Allah sediakan di shof pertama. Lalu mereka tidak mendapatkan shof pertama. Kecuali dengan diundi. Mereka mau ikut undian. Tapi kita ngelihat enggak ada. Shof pertama saling tafadol. Fadol. Coba fulus. Enggak ada tafadol. Padahal seharusnya yang kita disuruh untuk ithar, mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Urusan fadol dunia ini. Tapi urusan akhirat, enggak. Maka di sini, ganti yang Allah berikan itu tidak harus harta. Sama. Karena sebagian kita mungkin merasa, Ustaz, ana sampai saat ini kok belum dikasih ganti sama Allah, Ustaz. Ya? Ana padahal udah kehilangan mobil ana, Ustaz. Mobil hilang. Motor hilang. Kerjaan ya ana tinggalkan karena ana sekarang wirausaha yang kadangkala dapat untung, kadangkala enggak dapat untung, Ustaz. Mana janji Allah, Ustaz? Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u. Katakan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan Al-Quran, dengan ketaatan yang bisa kita lakukan, hendaklah dengan yang seperti itu mereka bergembira. Gembira ketika antum bisa sholat malam. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ana bisa sholat malam tadi malam. Walaupun cuma 3 rakaat, alhamdulillah. Iya. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lebih baik daripada rumah mereka. Lebih baik daripada pekerjaan mereka. Lebih baik daripada handphone mereka. Cuma kita gak pernah. Bukan gak pernah. Sebagian kita itu gak merasa itu nikmat. Itu ganti dari Allah Azza wa Jal. Sejak ana di PHK Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Tiap hari ana bisa baca 1 juz. 1 ayat itu lebih baik dari 10 kebaikan. Atau 10 kebaikan 1 ayat itu. Satu huruf. 1 huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim berapa? 30. 30 apa? Coba 30 ribu. Antum gak akan kerja kan? Coba baca alif lam mim keluar 30 ribu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin 150. Alhamdulillah. Berhenti antum. Terus baca Quran antum. Baik, setelah antum dapat fulus, antum kira-kira mau ngaji berapa juz? Kalau 1 huruf 10 ribu jam. Ya seperti jam kerja antum itu. Bismillah Ustaz. Jam 7 sampai jam 4. Terus antum ngaji. Setelah itu uang antum, antum bawa keluar. Kira-kira di luar ada orang jualan jamaah? Semua tutup. Warung tutup. Mall tutup. ASN masih ada ASN? Nggak ada, mereka di rumah ngaji semua.
Bismillah, puluh semuanya. Mereka yang kerja jadi ASN. Polisi, masih ada yang jadi polisi. Berhenti ngaji. Makanya Allah gak jadikan pahalanya itu uang. Kalau pahalanya uang, tutup dunia ini jemaah. Antum mau beli motor. Dateng ke suruh motor. Ada yang kerja di sana? Ada. Pabrik motor. Ada yang bikin motor? Ada apa? Saya itu kerja di pabrik mau cari fulus. Kalau baca Quran dapat fulus, selesai. Tapi subhanallah, Allah tidak menjadikan itu. Nanti di surga, baru. Di situ adalah negeri pahala aja. Gak ada orang kerja di sana. Yang ada pahala semuanya. Yang Allah berikan. Maka tadi ganti dari Allah itu. Tidak selalu materi. Maka antum perhatikan. Ya Allah, iya sejak ana di PHK. Sejak ana bercerai. Allah kasih ganti yang lebih baik. Umpamanya seperti itu. Walaupun sampai sekarang masih menjanda. Tapi alhamdulillah Ustaz, sejak menjanda ana Ustaz. Tiap 3 hari ana hatam Al-Quran. Ibu-ibu. Milih nikah apa jadi janda? Kalau tiap 3 hari hatam Quran. Ibu-ibu, milih menjanda apa punya suami? Nah, karena ada teman ceritanya, ketika dia kena musibah. Dia pernah kena musibah itu kehilangan harta 64 miliar. Hilang. Usaha dia bangkrut. 64 miliar. Padahal bukan uang dia semuanya. Akhirnya dia mengatakan, sejak kejadian itu, Ustaz, istri ana tiap 3 malam hatam Quran. Sekarang, 1 kali hatam Quran dengan 64 miliar, lebih baik mana? Ya, tergantung usaha. Jamaah rahimakumullah, ini yang di shop pertama. Ana Ustaz dulu enggak pernah shop pertama Ustaz. Alhamdulillah sejak di PHK selalu di shop pertama Ustaz. Nikmat loh jamaah. Di mana antum menunggu kajian, malaikat bersolawat, didoakan sama malaikat. Baik. Kondisinya sekarang nih, pahalanya lebih besar mana? Yang duduk sama yang berdiri? Nah, lebih banyak pahalanya yang duduk apa yang berdiri? Kenapa lebih banyak yang duduk? Iya, kami duluan Ustaz. Kami lebih mementingkan akhirat. Itu mereka mah telat. Ya, sorry. Wallahu a'lam, yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, nih ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu direnungkan bersama juga berkaitan dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai baju bagus, mewah boleh enggak? Pakai jam. Harganya 1,5 M. Boleh enggak? Boleh dong dia uangnya 1 triliun. Baik, mobil. Boleh gak dia beli mobil harga 64 M? Asalkan pakai uang sendiri. Nah, gak korupsi. Kemudian, tidak untuk berbangga-banggaan. Dan tidak berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdir 'alaih. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal, yang mewah, padahal dia mampu beli pakaian ini. Mampu dia beli, bukan enggak mampu. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq. Maka orang ini akan dikasih ganti apa sama Allah? Kelak pada hari kiamat akan dipanggil pada saat manusia dikumpulkan semuanya. Dipanggil fulan. Fulan. Lalu. Hatta yukhayirahullah min ayyi hulalil iman sya'ayal baswa. Dia disuruh milih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia mau. Artinya dilihat orang.
Orang itu kepengin pakai baju bagus kadangkala, ya supaya kelihatan. Bukan sombong, enggak. Sombong kan menolak kebenaran dan meremehkan orang. Enggak, dia memang suka tampil bagus gitu. Boleh. Tapi ini orang ketika dia tinggalkan pakaian yang mahal, yang mewah, padahal dia mampu. Maka kelak Allah akan panggil pada hari kiamat. Akan dipamerkan. Itu pamer yang syar'i. Akan dipamerkan di depan hamba-hambanya fulan. Dipanggil sama Allah. Terus disuruh milih. Fadl, kau mau milih yang mana? Silahkan engkau. Karena dulu di dunia engkau tinggalkan pakaian itu. Tawadu'an lillah. Karena tawadu' kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian orang yang marah. Kita itu kalau marah kepada anak buah, karena kita merasa berkuasa, maka kadangkala omongan kita jadi gak enak. Kepada karyawan kita, kepada pembantu kita, kepada supir kita, kepada istri. Nih kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan emosi. Sebagian orang dapat bisikan, engkau kok nahan emosi, cepat tua. Stres nanti engkau. Sudah, lampiaskan emosimu, tenang. Ini bisikan syaitan. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, enggak lah anak, daripada jadi penyakit ahsan anak, keluarkan sudah. Enggak. Memang perlu ditahan. Man kadzama man kawama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunaffida, dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Kenapa dia mampu? Dia bos, dia atasan. Dia orang kuat. Kalau orang lemah kan enggak berani marah karena dia enggak mampu. Ini orang mampu, jemaah. Mirip dengan tadi, orang yang mampu beli barang mewah tapi dia enggak beli. Sengaja dia gak beli. Tawadu'an lillah, untuk merendahkan diri kepada Allah. Enggak ya Allah, buat apalah. Bicara boleh, boleh ya. Tapi dia meninggalkan hal itu. Ini orang mampu untuk melampiaskan emosinya, amarahnya. Tapi dia tahan. Da'ahullah tabarak wa ta'ala. Allah kasih ganti apa? Nanti pada hari kiamat, Allah akan panggil juga di depan manusia. Dikasih apa sama Allah? Hatta yukhayyirahu min ayyi hurin syah. Dia disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Bayangin. Bidadari surga itu bertingkat-tingkat juga. Antum kalau di dunia ini menahan emosi dan dijanjii bidadari, seharusnya tahan. Tapi bisa enggak bidadarinya di dunia juga, Ustaz? Ya mudah-mudahan istri antum jadi bidadari antum. Baik, ahibati fillah. Yang ketiga, berkaitan semua akan diganti. Ini dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau tadi meninggalkan sesuatu yang dilarang sama Allah Azza wa Jal, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Ini dalam melaksanakan perintah Allah, khususnya yang memerlukan harta. Manusia itu cinta sama harta. Dia kalau mau mengeluarkan harta itu mikir. Kalau ada seorang yang menawarkan investasi, engkau kasih 10 juta, dapat keuntungan tiap bulan 3 juta. Menarik enggak, jamaah? 30%. Enggak menarik. Oke, 50%. Kalau ada tawaran kerjasama, engkau taruh duit 100 juta, tiap bulan engkau dapat 50 juta. Tertarik enggak manusia? Itulah investasi-investasi bodong itu. Seperti itu. Dan orang itu tertarik karena nyata, Ustaz. Nyata. Saya taruh uang 100 juta, Ustaz. Tiap bulan dapat 50 juta. Bulan pertama 50 juta. Bulan kedua,
50 juta. Akhirnya dia pikir. Padahal yang dikembalikan uangnya dia aja. Itu uangnya dia 100 juta. Kemudian dia berpikir. Kalau saya taruh 100 M, 1 M. Maka saya akan dapat untung 500 M. Tiap bulan. 2 bulan sudah kembali. Akhirnya dia jual mobilnya. Dia jual rumahnya. Dia ngontrak rumah. Dia berikan 1 M. Bulan pertama dapat 500 juta. Dapat. Bulan kedua kabur sudah. Dan itu yang terjadi. Orang itu ingin dapat ganti. Ingin dapat keuntungan dari apa yang dia keluarkan. Dan Allah Azza wa Jal memberikan tawaran kepada kita. Kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. 700 kali. Kalau tadi cuma setengah kali lipat ya, Bang. Antum ditawarin 700 kali lipat tapi masih mikir. Lihat, ketika kita sedekah dan ketika kita membeli sesuatu. Kita membeli sesuatu, ya kebanyakan orang ya, lebih banyak daripada yang dia sedekahkan. Dia beli mobil 200 juta. Sedekahnya berapa? Berapa juta? 1 juta. Dan merasa alhamdulillah Ustaz, saya sedekah 1 juta. Mobil berapa? 200 juta Ustaz. Paling enggak sama dengan mobil. Sulit jamaah. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Saba ayat 39 ya. Qul. Katakan. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu. Sesungguhnya Tuhanku membentangkan rizki buat siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada yang ditakar rizkinya. Ada istilah di masyarakat umum yang mengatakan Ustaz fulan. Fulusnya enggak ada nomor serinya Ustaz. Itu masuk yabsutur rizq, yang diluaskan rizkinya. Yang kalau buka keran di rumahnya, yang keluar dolar. Buka keran keluar dolar. Ada yang Allah bentangkan rizkinya. Tapi ada yang ditakar sama Allah. Siapa yang menetapkan itu? Allah Azza wa Jalla. Wa ma anfaqtum min syai'in. Nih, yang kaya, yang miskin, berinfaklah kalian. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan, mau banyak, mau sedikit, mau besar, mau kecil, pasti dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Jadi kalau mau investasi, investasi sama Allah Azza wa Jalla. Allah kasih ganti. Ahibati fillah, setiap pagi, tadi pagi, kemarin, dan besok, dan selanjutnya sampai kiamat terjadi. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya akan ada 2 malaikat yang turun ke bumi ini. Kerjanya cuma doa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Ganti. Wa'ati mumsikan talafan. Dan berikan kepada orang yang bakhil. Orang yang sulit untuk berbagi. Kehancuran dan kerusakan di hartanya. Tiap pagi. Masa itu gak percaya. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, dia membawa 1 ekor onta. Ontanya ini sudah dikasih pelana. Jadi kalau bicara onta, onta itu tidak semuanya bisa ditunggangi. Bahkan dari 100 ekor onta, kadang-kadang cuma 1 yang bisa jadi tunggangan. Sisanya ya buat daging, buat membajak mungkin,
pada masa itu, atau buat ngambil air, atau unta digunakan untuk menggiling gandum, tapi yang untuk tunggangan itu mahal. Orang ini bawa satu ekor unta yang sudah dikasih pelana, artinya ini siap untuk dibawa perang. Lalu dia mengatakan, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini untuk di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha maktumah. Engkau kelak akan mendapatkan ganti pada hari kiamat. 700 ekor onta dan semuanya berpelana. Rawahu Muslim. Masih enggak mau. Ahibati fillah. Baik, itu ganti ketika kita bersedekah. Yang berangkat haji, berangkat umroh, Allah akan kasih ganti. Makanya kalau kita lihat orang yang sering berangkat umroh dan haji itu berangkat lagi. Berangkat lagi, iya. Karena memang haji dan umroh ini menghilangkan kefakiran dan kekufuran. Baik. Kebaikan akan diganti dengan keburukan. Sekarang yang sedang suka hidupnya, yang sedang makmur kondisinya, negeri kita, yang kita lihat begitu aman, tentram, sentosa, walaupun ada sedikit masalah. Tatkala kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah bisa jadikan Indonesia kering kerontang. Sudah ada contohnya. Sabah. Di Al-Quran itu ada surat namanya surat Sabah. Ya. Negeri ini ada di Yaman. Di ayat 15, 16 Allah mengatakan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Di Sabah tuh di tempat tinggal mereka itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamin wa shimal. Wallahi negeri mereka kanan kirinya itu kebun-kebun. Hijau. Bahkan mereka kalau mau panen jemaah itu enggak perlu metik. Mereka taruh keranjang di kepala mereka. Mereka jalan saja. Itu nanti akan penuh dengan buah-buah. Lalu Allah mengatakan, kulu mir rizki rabbikum. Kalian makanlah rizki dari Tuhan kalian. Kalian makan. Mir rizki rabbikum. Tolong ingat. Dapatkan harta yang kita miliki. Mir rabbikum. Dari Tuhan kalian. Jangan pernah mengatakan, oh saya pekerja keras Ustaz. Saya punya tim yang solid. Saya belajar. Nggak ada. Itu sebab berapa banyak orang yang kuat, berapa banyak orang yang pintar, tapi miskin. Berapa banyak orang yang kerjanya lebih keras daripada antum, sampai mati nggak punya rumah. Antum yang cuma santai, Allah kasih. Mir rizki rabbikum. Jangan sampai mengatakan seperti Qarun. Ini juga cerita Qarun. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Enggak, Allah yang kasih. Nisaba, Allah menyuruh mereka untuk bersyukur. Washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah. Baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Itu adalah slogan negeri Sabah. Allah yang menyatakan baldatun tayyibah. Negeri yang sentosa, yang makmur, negeri yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Warabbun ghafur. Dan Tuhan yang mengampuni. Allahu Akbar jemaah. Terus, kemana negeri Sabah itu jemaah? Kalau orang-orang berangkat ke Yaman sekarang, kita lihat banyak penduduk Yaman itu merantau. Orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Orang-orang Arab yang ada di Malaysia. Orang-orang Arab yang ada di dataran Afrika sana.
yang mungkin mereka juga sampai ke Amerika, Eropa. Mereka meninggalkan negeri, meninggalkan Yaman. Sabak ini, salah satu daerah yang ada di Yaman itu. Yang dulu ceritanya makmur, ternyata sekarang hancur. Allah mengatakan, fa'arodhu. Mereka berpaling, disuruh syukur, gak bersyukur. Fa'arsalna alaihim saylal arim. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Yang awalnya hujan itu selalu mereka tunggu. Semarang ini kalau ada hujan, banjir. Tapi kehidupan masih berlangsung. Allah bisa berikan yang lebih parah. Allah kirimkan banjir bandang yang menghancurkan negeri mereka. Wabaddalnahum bijannataihim. Allah ganti dengan dua kebun yang tadi penuh dengan buah-buahan, tetap dengan dua kebun. Zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qal. Dikasih pohon-pohonan ya yang tidak berguna. Pohonan-pohonan yang kering, yang berduri, yang pahit. Ya ada sedikit pohon sidir di sana. Apa penyebabnya? Karena berpaling dari perintah Allah, dari agama Allah, akhirnya dikasih ganti dengan yang buruk. Tapi terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ternyata di kuburan pun kita dikasih ganti. Orang yang mati itu kehilangan keluarganya. Kehilangan semuanya. Rumahnya enggak ada. Dia sendirian di alam kubur itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat jenazah beliau mendoakan yang mati itu. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Berikan afiah kepadanya. Wa akrim nuzulahu. Muliakan tempat singgahnya. Wasi' mudkhalahu. Luaskan tempat masuknya. Waghsilhu. Dan cuci dia ya Allah. Bima'in wa thaljin wa barat. Cuci dia dengan air, salju dan barat. Barat itu ya kayak hujan es ya. Wa naqqihi minal khataaya, bersihkan dia dari dosa-dosa. Kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian itu yang putih dibersihkan dari noda. Wa abdilhu, nih. Wa abdilhu, dan berikan ganti buat dia. Daran khairan min darihi, negeri yang lebih baik daripada negeri dia. Rumah yang lebih baik daripada rumah dia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia. Wa zaujan khairan min zauji, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan dia. Wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar, dan selamatkan dia dari azab kubur, dari fitnah kubur dan azab neraka. Auf Ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini, kepingin aku yang mati itu yang didoakan. Dan ketika dikubur pun, setelah pertanyaan kubur dijawab oleh orang yang mati ini, kalau dia bisa menjawab dengan benar, Allah bukakan pintu ke neraka. Orang ini ngelihat neraka membara. Lalu malaikat mengatakan, hada maq'aduka minan nar. Ini tempatmu di neraka. Kalau engkau enggak beriman. Kemudian ditutup, Allah bukakan pintu ke surga. Allah sudah gantikan dengan tempat di surga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Semuanya akan diganti. Tapi ganti itu tidak selalu berbentuk materi. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana lihat pertanyaan-pertanyaan sudah banyak. Naam, tafadhol. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan, Anda dari tadi dengar suara plastik dibuka, jemaah. Apa sebenarnya, jemaah? Ada makanan.
Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ana ingin semua nambah saudara. Tolong berkenalan dengan yang di kanan dan di kirinya. Mak-mak juga di sana. Tanya siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya. Semoga pulang dari sini antum tambah saudara. Nah, tafadhol. Loh, ayo kenalan. Kenalan itu tanya nama, dari mana, apa kerjaannya. Ojo melungu kongen kenalan. Nah, sudah. Anak akan tes sebentar lagi. Jangan. Yang sudah diam gak kenalan. Iya, mas. Kenal sama yang di kirinya. Dari mana? Dari mana dia? Loh, lihat belum kan? Belum. Cuma namanya siapa? Tanya dari mana? Kemudian apa pekerjaannya? Subhanallah jemaah. Nih, oke. Okay. Ya, silakan dilanjutkan dulu. Nah, nggak boleh sombong gitu jemaah. Boleh jadi yang di sebelah kanan dan kiri kita masuk surga lebih dulu daripada kita. Wallahi sahih. Saya akan bacakan pertanyaan jemaah. Afwan Ustaz. Saya memiliki pertanyaan yang sedikit panjang. Besar harapan Ustaz berkenan membaca dan menjawabnya. Jazakumullah khair. Izin Ustaz. Saya bekerja di instansi pemerintah, yang mana di sana banyak sekali tradisi-tradisi yang melanggar hukum-hukum Allah. Perpeloncoan, kekerasan, dipaksa untuk meminum khamr dan dunia malam. Dan saya menolak. Tapi Ustaz, saya menjadi orang yang sangat dibenci, bahkan seolah najis bagi mereka. Saya diboikot dalam urusan pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Semua orang dilarang berbicara dengan saya. Tidak boleh bertegur sapa dengan saya. Dilarang berjabat tangan. Bahkan setiap ada anak baru, maka langsung didoktrin untuk membenci dan memusuhi saya. Saya difitnah melakukan kejelekan-kejelekan, prostitusi, judi, mencuri. Padahal hal itu tidak pernah saya lakukan. Karakter saya dibunuh dan urusan pekerjaan saya dipersulit dari segala sisi. Apa hadiah Allah kepada saya setelah melewatin arti ujian ini? Apakah ini termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada saya, Ustaz? Apa saran dan penyuk Ustaz akan hal ini? Jazakallah khairan. Subhanallah jamaah. Ana sedikit gak percaya jemaah dengan pertanyaan ini kalau bukan orangnya yang menanyakan langsung. Tapi karena dia yang mengalami, artinya kalau cerita orang ya, ini kan cerita yang mengalami. Bagaimana sampai berjabat tangan dilarang? Supaya kita tahu jemaah bahwa orang-orang jahat itu plus orang-orang munafik itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sifat mereka itu, mereka mencegah perbuatan baik dan menyuruh berbuat jahat. Na'udzubillah min dzalik.
apa hadiah dari Allah? Yang pertama ketauhidan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan cobaan kepada hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuan dia. Yubtalal mar'u ala qadri imanihi. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Antum dikasih ujian ini karena antum mampu. Dan buktinya sampai antum bertanya, antum mampu. Kalau bicara apa yang Allah akan berikan kepada antum, ingatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diboikot selama 3 tahun bersama Bani Hashim. Orang enggak boleh dagangan dan jualan. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagian harus makan daun-daunan. Sehingga BAB mereka seperti kambing. Karena kondisinya sulit. Nabi alaihi salatu wasallam difitnah, ya. Dikatakan penyihir, dukun, orang gila. Dilemparin batu. Sholat dikasih kotoran di punggung. Maka semoga Allah mendekatkan tempat antum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bersabar. Karena asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar balanya adalah para nabi. Kemudian yang mendekati, yang mirip kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi apa yang harus antum lakukan? Ketika orang-orang membunuh karakter antum, mempersulit kerjaan buat antum, ingat yang kasih rezeki antum kan mereka. Ya Ibrahim, jadilah engkau dingin dan keras. Buat siapa? Buat Ibrahim alaihissalam. Dia itu hanya dingin dan kesamatan buat Ibrahim. Buat orang kampung tetap panas. Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir. Fakharaja khaifan yataraqqab. Keluar meninggalkan Mesir dalam kondisi takut. Allah kasih ganti apa? Allah kasih ganti keamanan dan kedamaian di Madian. Bukan cuma itu, dikasih istri sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika antum dalam kondisi takut, tolong gantung angan-angan antum sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun bersama Bani Israel. Tahu-tahu mereka sampai ke pantai. Gak ada perahu yang bisa menyeberangkan. Dalam posisi mereka sedang mikir gimana caranya nyebrang, gimana tentaranya. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika 2 kelompok ini saling memandang, udah kelihatan nih Fir'aun dan bala tentaranya. Ngelihat ke depan lautan, ke belakang Fir'aun. Apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa? Qalu inna lamudrakun. Aduh, habis kita sudah. Kita akan dihabisi sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak mungkin. Allah yang nyuruh, Allah yang memberikan wahyu, Allah yang membimbing, bersamaku ada Tuhanku. Ada pencipta langit ini. Ada pencipta lautan ini. Ada pencipta Fir'aun, ada pencipta diriku, dia akan memberikan hidayah kepada. Apa yang terjadi? Lautan terbelah, jemaah. Akal enggak bekerja lagi, jemaah. Ketika Allah sudah tentukan. Maka tadi, menghadapi masalah apapun, tolong gantungkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, sehingga Ustaz Syafiq berkenan hadir di Semarang. Masya Allah. Dari dulu kepingin datang ke Semarang. Cuma, ada sesuatu. Di Semarang nih. Izin Ustaz. Saya ini orang tua.
saat ini orang tua saya sangat dekat dengan salah seorang yang mengaku ahli agama tanpa belajar. Tiba-tiba jadi seorang ahli dalam urusan agama. Kemudian orang itu mengaku sanggup berbicara dengan darah, jin, mengetahui isi hati seseorang. Bahkan mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Karena petunjuk dari Allah, ujarnya. Bagaimana pendapat Ustaz saat soal hal ini? Kemudian ana mohon doa untuk orang tua ana supaya mendapatkan hidayah hal ini. Jazakallah khair. Jamaah, kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul ad-dajjalun, thalathun. Pendusta-pendusta. Akan muncul pendusta-pendusta. Nabi menyebutkan ada 30 ya. Ya, semuanya ngaku Nabi. Ngaku mendapatkan wahyu. Ngaku mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Atau baca doa enggak supaya diselamatkan dari fitnah dajjal? Masya Allah. Tambah banyak jamaah. Ini panitia sudah diseleksi, Ustaz. Sudah seleksi. Masya Allah. Nah. Kita mengatakan, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung dari fitnah, dari godaannya al-masih dajjal. Nabi Nuh, itu sudah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Sebelumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi-Nabi selanjutnya. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena dajjal itu pandai berdusta. Apalagi dajjal itu bisa mendatang hal-hal yang menakjubkan. Dia datang ke satu kampung yang sudah tutup kampung ini. Allah perintahkan kepada kampung itu untuk mengeluarkan harta yang tersimpan. Keluar semuanya. Terbang ikut dajjal. Antum tahu orang-orang itu suka dengan film-film Hollywood. Ada lagi film-film yang hero-hero itu. Itu bohong semua. Antum suka enggak? Gagah. Dibohongin. Tapi ketawa-ketawa. Seharusnya sakit hati. Kayak tadi ini. Ada orang-orang yang berdusta. Membohongi. Dia enggak tahu agama sebenarnya. Tapi ya ada jin yang menemani dia mungkin. Sehingga dia berani mengatakan itu. Yang harus antum lakukan adalah bagaimana membawa abah antum. Ayo abah, kita datang ke ustaz. Soalnya kadangkala orang tua itu kalau dikasih tahu sama anaknya, gak terima. Kamu itu siapa, nak? Kamu belum ada, bapak sudah ada, nak. Ya jelaslah, namanya anak. Cuma kan masalahnya tadi, ini bapak mungkin di akhir umurnya dia ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ketemunya sama orang seperti ini. Ada di Jember cerita juga seorang menantu, dia mengatakan, abah anak, yakni mertua dia mengatakan, ya Allah orang soleh Ustaz. Sholat malam, selalu sholat di masjid, ya, banyak sodakohnya, puasa sunnah. Sekarang berhenti sholat Ustaz. Ketika anaknya tanya, ayah kok gak sholat lagi? Gitu. Ya, makomnya sudah beda ayah. Berhenti sholat. Wallah ya. Allah kalau mau menyesatkan manusia ya, maka kita harus sering baca doa supaya Allah memberikan kepada kita hidayahnya. Tapi itu mungkin yang bisa antum lakukan sama ayah. Didoakan ayahnya. Kemudian diajak datang ke kajian atau datang dengan ustaz. Ngobrol sama ayahnya. Apa masalahnya. Karena memang tadi yang disebutkan itu bertentangan dengan agama. Gak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Saya mau bertanya, bagaimana hukum
nya kalau saya meminta istri tinggal

sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jangan membahayakan mereka untuk mempersulit hidup mereka, jangan. Kalau istri ridha, alhamdulillah. Baik, kalau istri enggak ridha, Ustaz. Apa sih haknya istri? Mama, dengerin ya. Hak tempat tinggal seorang istri itu yang penting ada ruang tidur. Kemudian ada dapur, ya sudah, cukup untuk urusan dia. Dia bisa ada, kalau sekarang mungkin ada kamar mandi. Kalau dulu kamar mandi enggak ada di rumah. Yang penting ada kamar, tidur, ada ruang untuk masak, udah cukup, itu haknya. Jadi kalau sekarang memang yang namanya kamar mandi dibutuhkan, ya sudah, itu yang wajib dilakukan suami. Tapi sesuai dengan kemampuan suami tadi. Artinya kalau tadi sang anak kepingin istrinya tinggal sama ibunya, tapi sang istri gak mau, ya sudah, tuh ngomong sama ibu, bu, anak mau sekat, bu. Satu ruangan sini. Buat rumahnya istri. Supaya ya tetap ketemu. Tapi istri punya privasi. Kalau ternyata sudah ada perjanjian di awal. Maka istri harus nurut. Kalau dari awal ngomong calon suaminya. Aku akan tinggal sama ibuku. Engkau mau ahlan wa sahlan. Enggak mau ya sudah. Kalau istri enggak mau tetap. Istri minta rumah jauh dari ibu. Ya sudah, antum cari istri yang bisa nemenin ibu. Betul, jamaah. Tambah istri, gak usah diceraikan istri antum. Tambah istri. Dan itu hak antum. Kalau tadi, oh istri punya hak tempat tinggal. Iya. Dan antum suami punya hak nambah 1, 2, 3. Hak. Ini bicara hak. Karena orang kalau sudah ribut akan mengatakan, oh itu hak saya, hak saya. Oh iya. Hakmu, aku akan carikan rumah buat engkau, silahkan. Aku akan ambil hakku. Aku akan cari seseorang yang mau mendampingi ibuku. Bagaimana bapak-bapak? Kok kayaknya bapak-bapak mangut-mangut, kayaknya cocok. Nah, jemaah. Dan memang kalau kita lihat ya, banyak keributan itu terjadi karena disebabkan urusan dapur. Maka kenapa sebenarnya ulama mengatakan sudah rumah istri itu tadi privasi dia yang dia tidak terganggu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz tadi menjelaskan bahwa Allah bersalawat kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya Ustaz. Allah itu bukan hanya bersalawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Allah juga bersalawat kepada orang-orang beriman. Tadi kita juga membaca tentang orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Masya Allah. Telat jemaah. Sekarang ustadz yang ditanya. Jadi setiap satu pertanyaan satu. Buku. Mana tadi? Kirimkan ke siapa? Hanif. Bisa minta tolong? Kirimkan ke Hanif. Loh, sampai mana kita? Salawat ini jemaah. Salawat dari Allah. Bisa berisi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dari Allah buat Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa berisi pujian buat Nabi alaihissalatu wassalam dan sanjungan buat beliau. Dan yang mengatakan itu Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu 'alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Anastasia Ardiani. Saya mempunyai orang tua beda agama. Ibu saya beragama Islam. Ayah saya beragama Katolik. Dan saya masih sedikit sekali pemahaman dalam agama Islam. Bagaimana saya menghadapi kedua orang tua saya?
Bila mana ayah selalu meminta saya keluar dari Islam.

Dan bagaimana saya memberitahu ibu saya, ustaz yang terkadang mempercayai hal yang tidak ada ajarannya dalam Islam. Terakhir ustaz, saya meminta doanya untuk kedua orang tua saya. Dan saya meminta doanya ustaz untuk saya sendiri agar tetap berada dalam agama Islam. Yang terkadang saya sempat goyah karena bertemu oknum-oknum yang baik, sengaja dan tidak membuat saya ingin murtad. Yang itu perbuatan mereka. Allah jama'ah ya nas'alullah al-afiyah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Lahir Islam itu karunia. Tapi mati dalam kondisi Islam itu benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Berkaitan dengan sikap anak kepada orang tua. Ya, dia tidak bisa memilih orang tuanya. Anak antum tidak bisa memilih orang tua. Makanya dapat orang tua yang baik, tolong bersyukur. Yang dapat orang tua yang buruk, tolong bersabar. Tidak perlu nyalahkan emaknya. Kenapa ibu kok milih bapak? Tidak usah milihkan bapaknya. Bapak, kenapa kok nikah sama ibu? Gara-gara bapak nikah sama ibu, aku jadi hitam. Ya, apa urusannya? Ya coba bapak putih, ibu hitam gitu loh. Kadang-kadang orang menyalahkan, gak bisa. Kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Kita katakan inna lillah wa inna ilahi raji'un. Apa sikap anak kepada bapak dan bundanya seperti itu? Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma bid dunya ma'ruf. Kita itu diperintahkan berbakti sama orang tua kalau orang tua kita Islam. Kalau orang tua kita soleh, kita wajib berbakti. Kalau orang tua kita jahat, wajib berbakti. Orang tua kita kafir, wajib berbakti. Orang tua kita memaksa kita untuk keluar dari Islam, tetap wajib berbakti. Tapi kita gak boleh taat kalau disuruh berbuat maksiat. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk keluar dari Islam, jangan nurut. Jangan nurut. Terus tetap dampingi mereka dengan cara yang baik. Nasihat ana kepada ukhti yang bertanya untuk belajar. Menguatkan diri. Semoga ayahmu masuk Islam. Jadi ketika ayahmu maksa dirimu untuk keluar dari Islam, engkau sudah punya hujah. Ayah, coba sini duduk sama aku ayah. Yuk kita ngobrol. Bukankah nabi terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita umat Islam percaya sama Nabi Isa. Kita percaya bahwa Allah menurunkan Injil. Kita percaya kalau Allah menurunkan Taurat. Umat Islam percaya dengan Nabi Musa. Kita percaya dengan semua Nabi Bani Israel. Sampaikan kepada orang tua. Bedanya ana sama ayah, ana percaya dengan Nabi yang terakhir, ayah enggak. Coba kita berdiri. Yang ayah celah dari Islam itu apa? Maka pentingnya tadi untuk belajar. Sehingga kita bisa karena dakwah itu jamaah dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, tapi yang terakhir ini wajadilhum billati hiya ahsan adalah dialog. Tapi dengan cara yang terbaik. Maka ketika ayah nanti maksa masuk Islam, semoga ayah yang masuk Islam. Dengan cara yang kau lihat sudah banyak sih. Sudah banyak orang-orang Katolik ya, kemudian orang-orang Protestan atau agama-agama lain yang memeluk agama Islam ini. Dan biasanya mereka orang-orang yang mau berpikir. Bagaimana engkau mengajak orang tuamu dan ibumu diajak juga ngaji umpamanya. Ujian jemaah, ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan kita doakan semoga ukhti yang bertanya ditetapkan di atas agama Allah ini ya, sampai meninggal dunia. Afan Ustaz, izin tanya. Kasus anak putri saya dinikahkan tanpa sepengetahuan saya ayahnya.
Dapat info wali nikahnya adik kandungnya, anak saya yang kedua. Syukran Ustaz. Hukumnya gimana? Ustaz, kami udah bercerai. Ahibati fillah. Yang pertama, enggak boleh wali yang jauh menikahkan kalau ada wali yang dekat. Artinya secara urutan itu ayah lebih berhak daripada kakak atau daripada adik. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini? Nasihatnya berangkat ke KUA. Karena kadangkala ada keluarga ini yang melaporkan bahwa ayahnya ini gak bisa dihubungin. Kalau ini nikahnya di KUA ya. Karena KUA itu akan tanya, siapa walinya? Ayahnya. Ayahnya mana? Wah, ayahnya gak bisa dihubungin karena sudah hilang. Ini ada adiknya. Ya sudah, langsung pindah pikirnya. Berangkat ke KUA. Jadi nanti yang memutuskan KUA. Karena boleh tadi Anda sampaikan, secara hukum gak boleh. Tapi pernikahan ini nanti masuk pernikahan syubhat. Karena dianggap sah. Dianggap sah. Disebabkan ada walinya. Padahal wali yang tidak berhak untuk menikahkan. Maka nasihat Anda, berangkatlah ke KUA untuk menanyakan di tempat mana dia dinikahkan, tanya di sana. Atau kalau enggak, di tempat antum aja. Dan nasihat Anda juga kepada orang tua yang bercerai. Ingat, perceraian itu hanya memutuskan hubungan suami istri. Tidak memutuskan ukhuwah Islamiyah. Tetap istrinya adalah saudarinya seagama. Dan tidak memutuskan antara hubungan bapak sama anak. Kadangkala ada orang tua yang ketika bercerai dan anaknya itu ikut sama emaknya, maka dia gak peduli sama anaknya. Atau sang emak yang melarang itu anak ketemu sama bapak. Ingat ya. La yadkhulul jannah qati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Bagaimana dengan ibu yang nyuruh anaknya memutuskan hubungan sama orang tua? Atau bapak yang nyuruh anaknya memutuskan hubungan sama ibu? Udah selesai urusannya, engkau sudah bercerai. Mungkin yang salah ibunya, mungkin yang salah bapaknya. Karena ada emak-emak yang na'udzubillah jemaah, yang dia marah sama anaknya kalau berbakti sama bapak. Ya, engkau jaga hati bapak, emakmu, udah engkau berbakti tanpa harus tahu ibu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kewajiban memberikan nafkah tetap kewajiban bapaknya, walaupun anak itu ikut emaknya. Kewajiban mendidik anak itu juga kewajiban bapaknya. Barakallahu fikum ustaz. Saya mau bertanya tentang janji Allah tentang pelaku riba yang dijamin hancur di akhir hidupnya. Tapi para pelaku riba hidupnya bergelimang harta sampai keturunannya. Dalam hal ini rentenir, pemilik bank, dan koperasi. Terima kasih. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, Allah akan menghancurkan riba. Yamhaq itu kehancuran yang pelan-pelan jemaah. Kayak tiang ini, kalau antum pakai sendok, tiap hari digerus ya. Terus semennya itu. Kan gak kelihatan. Tapi tahu-tahu nanti ambruk. Kehancuran orang yang melakukan riba. Boleh jadi tidak terlihat di materinya. Kalau ngelihat hartanya kok tambah banyak. Boleh jadi Allah berikan kehancuran di fisik. Antum gak tahu bahwasanya orang-orang itu menderita. Ana punya teman meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Dia cerita istrinya dulu kerja di bank konvensional. Dia minta istrinya resign sampai akhirnya resign. Alhamdulillah. Dia cerita ketika kerja di bank, Ustaz, posisinya sudah bagus istrinya. Itu hampir tiap bulan opname, kata dia. Opname, ada aja masalah anak-anak ini itu. Cuma kan orang gak tahu. Taunya orang lihat, oh naik mobil bagus ya. Dia ceritakan, sampai resign, alhamdulillah gak pernah masuk rumah sakit. Itu, boleh jadi kehancuran di fisiknya. Boleh jadi kehancuran di hatinya.
Antum tahu, hati ini wadah kebahagiaan, wadah kesedihan, wadah kesengsaraan itu hati. Boleh jadi orang ini hatinya dibalik. Bismillah. Antum tahu dibalik, jemaah. Kalau antum datangkan air, susu, madu, satu tangki yang berisi 50 ribu liter, antum tuangkan ke sini, ada yang masuk? Ada yang masuk. Dan ini adalah kehancuran yang paling menakutkan ketika hati itu ditutup, jemaah. Sedangkan dunia ini, kayak yang antum lihat, oh dia sukses. Wallahi jamaah, dua rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma dia kehilangan dua rakaat sebelum subuh. Dia kehilangan banyak fadilah dalam kehidupan ini. Dan satu zarrah, ya sebesar semut kecil di akhirat itu, di surga Allah itu, lebih baik dari dunia dan isinya. Maka tadi, jangan antum terpesona. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, anak ini sejak hijrah kok sulit hidupnya, Ustaz, ya? Tetangga anak yang masih riba kok seneng, Ustaz, ya? Anak kepingin kembali kayak dulu lagi, mana, Ustaz? Iya, kadangkala seperti itu ujiannya. Karena dia belum tahu dengan standar kebaikan. Dia pikir harta itu standar kebaikan. Standar kenyamanan. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, ya, fa'ammal insanu

0: akraman. Adapun manusia nih, kalau diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dilancarkan usahanya, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Buktinya ini dunia Allah berikan kepada aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau ujiannya itu disempitkan rizkinya, apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku. Kalla. Enggak. Antum lihat antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Kalau ukuran standar kebaikan dan kebahagiaan itu harta, siapa yang susah hidupnya? Nabi Musa. Hidup menjadi pengembala kambing 10 tahun. Fir'aun di istananya. Enggak. Kemana istana Fir'aun? Abis. Kemana Fir'aun? Abis. Ditinggal semuanya. Sedangkan amal soleh itu akan tetap mendampingi kita. Nah, assalamualaikum Ustaz. Usaha rental sound system. Termasuk halal atau haram? Ada yang sewa buat pengajian seperti ini. Ada yang sewa buat dangdutan. Soundnya halal. Tergantung dipakai buat apa. Kalau kita tahu sound yang kita sewakan dipakai untuk hal-hal yang dimurkain Allah, maka kita dosa. Haram jadi. Bagaimana antum soundnya untuk dangdutan, ditambah dangdut koplo, ditambah penyanyinya lagi, ya buka-bukaan, ditambah ada lagi yang mabuk di sana, gara-gara sound antum, berapa dosa yang antum bawa pulang? Fulus! Fulus antum akan tinggal. Ditinggal tuh duit. Maka tolong orang itu, kita ini dalam mengingkari kemungkaran harus bareng-bareng. Ustadz menyampaikan gak boleh. Dangdutan itu. Maksiat. Ada orang pulang dangdutan, malamnya tahajud. Alhamdulillah. Sejak saya dangdutan Ustadz, tahajud saya semakin kencang. Ada yang seperti itu. Gak ada. Antum udah bikin orang tersesat. Cuma. Membuat mereka lupa dari Allah Azza wa Jal. Ustadz menyampaikan, bagian son mengatakan, gak boleh sewa. Doa yuk, double. Enggak boleh. Anda dapat dosanya. Jadi semuanya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang punya lapangan, mau disewa. Buat apa? Kajian, oh fadol. Buat apa? Dangdutan? Enggak. Konser? Enggak. Fulusnya banyak? Enggak ada. Semua yang banyak apabila kemaksiatan akan menjadi dikit dan akan ditinggalkan. Apa yang dimaksud kita ditunggu Rasulullah SAW di tepi sungai surga? Apakah doa kita diijabah Allah kalau dalam doa kita tidak bersolat kepada Rasul SAW? Yang pertama Nabi SAW akan menunggu kita itu di telaga. Ya disebut telaga ini punya saluran ke Al-Kautsar yang ada di surga Allah Azza wa Jal. Bukan di tepi sungai, tapi di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, ana faratukum fil haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Akan ditunggu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senang ya. Bahagia ketika melihat umatnya banyak. Maka antum perbanyak anak. Antum harus KB. Apa KB? Enggak. Keluarga berencana. Antum bikin rencana. Ana mau 12. KB enggak? KB. Antum kan berencana. Ana ingin buat Nabi alaihi salatu wasallam gembira. Ana ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sumbang 12 orang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umatmu. Antum sumbang yang terbanyak. Maka emak-emak ini yang diajak punya anak lagi ngomong sama suami. Aduh, kesel, capek. Kita sumbang satu lagi buat Nabi Muhammad SAW. Menambahkan umat. Wallah jamaah. Yang jadi masalah memang emak-emak sekarang ini kurang gerak. Yang gerak cuma jarinya. Kau dulu nyuci sama ayah. Ambil air di sumur. Kemudian meres cucian. Sekarang semuanya laundry datang. Masya Allah. Gak perlu mesin cuci sekarang Ustaz. Datang sudah disetrika. Semakin lemah. Anda ingat ya seorang Ustaz ya. Rahimahullahu ta'ala di Bondowoso itu. Waktu selesai jamaah. Kok jahat antum sama anak? Biasanya orang itu Ustaz 5 menit lagi gitu. Ini enggak ada. Yang namanya SP itu ada SP1, SP2. Enggak, ini langsung dikeluarkan Ustaznya dari kajian. Oh ternyata polisi soalnya. Iya Bapak, selesai insya Allah. Tep, ini ada Ustaz. Masya Allah, ini Ustaz. Antum tahu Ustaz lah. Antum mungkin gak tahu, ana tahu. Ustaz itu pengeluarannya jelas, pemasukannya gak jelas. Itu Ustaz. Ini Ustaz punya anak 28. Dari satu istri. Satu istri. Gimana? Antum mau berapa setelah denger ini? Paling enggak separuhnya lah antum. Iya separuhnya. 14. Kalau istrinya 2, 28. Istrinya 3, berapa jemaah? Oh menghayal antum. Allahu Akbar Zatia. Ruwet. Tapi disitulah pahalanya. Karena sesuai dengan beratnya musibah, seperti itu pula besarnya pahala. Yang punya anak satu gak sama dengan yang punya anak dua. Yang punya anak 7 gak sama dengan yang punya anak 9. Yang punya anak baik-baik semuanya, soleh-soleh semuanya, gak sama dengan yang punya anak dengan kebutuhan khusus. Jamaah, semua itu diukur. Maka tolong kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan ingat semua akan dikasih ganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat anda sampaikan. Karena anda disuruh berhenti jamaah. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Taib, anda mau kasih hadiah buat yang paling jauh dulu jamaah. Siapa yang paling jauh? Nah. Dari? Jepara. Jauh Jepara jamaah? Jauh. Kasih hadiahnya buat yang Jepara. Taib, lebih jauh dari Jepara. Karanganyar. Jauh Karanganyar. Oke, kita kasih. Nah. Dari mana lagi? Dari mana? Palu. Palu mah udah tinggal di sini. Enggak, yang datang ke sini. Dari mana? Tuh? Bawen. Jauh Bawen. Dekat ya apa antum ini Bawen. Nah. Dari mana? Man. Doa. Oh doa, antum jawab tadi. Oh Masya Allah kasih hadiah. Masya Allah. Iya utangnya panitia itu. Khairan minha. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, dari mana? Medan, sudah di sini. Enggak lah, yang datang kajian memang ke sini. Baik, sekarang yang paling tua. Berapa umurnya? 65. Oh, 65. Ada yang lebih tua? Berapa? 74. Mana 74? Oh, kasih ada yang 74 jemaah. Masya Allah. Di sini ada lagi? Berapa? Oh, Banyumas. Jauh Banyumas, kasih hadiahnya. Baik jemaah. Itu mungkin yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بِالتَّقْوَى.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalathah, أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan. Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofia. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak, namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar, dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, "Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail al-Asbahani. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, 'Aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan." Muhammad bin Sirin berkata, "Yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya." Khalid Ar-Ribat. Berbakti kepada ibu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, "Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, 'Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan.'" Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad. Warok, menjauhi yang haram dan syubhat. Wara secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini, ia berkata, "Siapa yang senang melihat orang yang paling warak di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih warak melebihi dirinya." Dari Asim Al-Ahlul, ia mendengar Muriqan Al-Ujili berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang warak dan paling warak dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin." Khatib Al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman Al-Buti, ia berkata, "Tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin." Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, "Mengapa murung seperti ini?" Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, "Kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu." Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana. Karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat. Menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata, "Beri aku sedikit minuman." Orang-orang bertanya, "Mengapa hanya sedikit saja?" Ia menjawab, "Aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang." Ismail Al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata, "Ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun." Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Omar, ia berkata, "Ummu Ibad, istri dari Hisham bin Hasan, menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari." Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini?" Ia menjawab, "Ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai." Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Tafsir mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata." Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya, kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya, "Aku bermimpi buang air kecil darah." Ia menjawab, "Apakah kau mendatang istrimu dalam keadaan haid?" "Iya," jawabnya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun. Subhanallah," kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata, "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun. Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal." Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata, "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah." Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasulnya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya. "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad, At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
3: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia gak memperhatikan orang tuanya.
4: Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak." Kata dia, "Nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tua."
3: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, "Ya gantian kita berbuat baik." Tidak. Tidak. Mestinya kita berpikir, "Saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya." Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
5: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
3: Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
6: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fafima fajahin." Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak. Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
6: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, Terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita, lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1.000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa. Ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. Yang kembali juga kepada Abdu Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib. Kakek Nabi SAW. Al-Baydha adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: dagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdul Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun, dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang. Ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kesirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kesirul sya'ar, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya dipelari dengan Zulnurain.
0: Karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum alaikum bi sunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di. Adhu 'alaiha bin nawajib. Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian.
1: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Utsman nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah.
0: Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa Perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena Perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang.
1: Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1,000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Di situlah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Itu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat, dilarang. Tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang melarikan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh, malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Qur'an. Mulailah orang-orang gelisah. Mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh hari Jumat dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Qur'an. Datang orang satu ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, "Baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Qur'an di depanku." Utsman hafil Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mundur tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Qur'an. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan, betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa pergi ke masjid. Allah.

0: Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari hadapanku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Doa masuk masjid. Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Artinya, dengan nama Allah, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah bersama Abu Auni setiap hari Ahad qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FFM.
4: Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, apa kabar di siang hari ini? Panas ya adik-adik ya, tapi lebih panas neraka jahanam. Lebih panas neraka ya adik-adik ya, jadi jangan mengeluh ya. Apalagi yang akhwatnya, jangan sampai membuka aurat karena panas. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, nggak tahu abu ya berapa derajat Celsius di Pekanbaru, tapi yang namanya dunia ini tidak ada bandingannya adik-adik. Tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala kondisi dan dalam keadaan apapun dan dimanapun kita. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444 sudah abu buka untuk adik-adik semuanya dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, langsung saja kita terima untuk teman kita yang pertama. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam abu.
2: Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Masya Allah, Kak Syakila ya?
3: Iya, Bu.
2: Kak Syakila, Masya Allah. Kak Syakila, apa kabar Kak Syakila?
3: Alhamdulillah, Bu.
2: Kak Syakila, bersama siapa sekarang? Halo Kak Syakila.
3: Iya, Bu.
2: Sudah liburan ya Tahfiz Mekah?
3: Sudah,
2: alhamdulillah. Sudah terima rapor Kak Syakila?
3: Sudah, Bu.
2: Baik, walaupun libur sekolah tapi kita tetap belajar ya Kak Syakila ya. Teman-teman yang lainnya, ini dia teman kita yang pertama masuk, makanya Bu angkat langsung ya. Sabar yang yang lain ya. Taib, Kak Syakila. Kak Syakila kemarin abinya jemput hadiah ya?
3: Apa, Bu?
2: Abinya kemarin jemput hadiah?
3: Enggak.
2: Oh, bukan. Oh iya, abinya Raya Humairah ya.
3: Adik kemarin dia enggak dapat, Bu.
2: Oh, belum. Tapi udah pernah dapat?
3: Belum. Belum, Bu.
2: Si Qasim.
3: Iya, Bu.
2: Oh, Masya Allah. Taib, nanti di akhir bulan ya, kita bagi-bagi hadiah lagi. Taib, kemarin adiknya Raya Humairah yang dapat ya. Baik, Kakak ya, Syakila, sudah sampai mana hafalannya, Kak?
3: Surat Muhammad, Bu.
2: Mau murja surah Muhammad?
3: Iya, Bu.
2: Surah Muhammad. Ya Kak Syakila?
3: Iya Bu, yang ayat 12.
2: Ayat yang 12. Nggak sampai selesai Kak Syakila?
3: Nggak Bu.
2: Tapi, kalau dari depan Kak Syakila udah 10 juz. Berapa? 15.
3: Hai. Apa, Bu?
2: Kalau di juz yang depan sampai mana, Kak Syakila?
3: Sampai juz 10.
2: Sampai juz 10. Kalau di belakang?
3: Sampai juz 27.
2: Juz 27. Berarti kurang lebih 13 juz ya, Kak, ya?
3: Iya, Bu. 14, Bu.
2: Oh, 14.
3: Iya.
2: Baik. Sekarang mau hafalan baru atau murojaah nih, Kak Syakila?
3: Mau.
2: Hafalan baru. Baik, langsung saja teman-teman kita simak ya. Teman kita Syakila dari Pasir Putih dari Tahfiz Mekah mau tasmi' surah Muhammad. Ya, Kak Syakila?
3: Iya, Bu.
2: Baik, surah Muhammad ya. Langsung saja, Kak Syakila. Tafadhol. Tafadhol.
3: A'udzu

0: بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: أحسنتي يا من القانتين, betul kan? Ahsanti barakallahu fiki wa yasarallahu laki. Tapi pertanyaannya Kak Syakila, ini akhir juz yang keberapa? Pertanyaannya?
0: 28. Juz 28.
1: Akhir juz 28, betul. Ini akhir dari surah apa?
0: At-Tahrim.
1: At-Tahrim. Ahsanti barakallahu fiki. Coba dilanjutkan.
0: Wa Maryama banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin.
1: Lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku

0: الذي خلق الموت والحياة الدنيا والحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: Sabar dulu Kak Syakila. Sabar, coba pelan-pelan dulu. Jadi enggak di sini enggak ada dunia dan langit, di Allah tidak ada menyebut langit dan dunia di sini. Allah hanya mencipta menyebutkan di sini kematian dan kehidupan supaya agar kita di seleksi siapa amalannya yang terbaik. Nah, itu kata Allah. Jadi tidak ada dunia dan langit disebutkan di sini. Yang ada kematian dan kehidupan. Coba diulang, Kak.
0: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
1: Santi barakallahu fiki. Hasbuki, cukup. Berikutnya. Soal berikutnya. Sabar Qasim ya. Soal berikutnya. Kak, masih Kak Syakila. Oke, Kak Syakila.
0: Ya, Bu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah. Coba diulang ayat soalnya.
0: Kalla balla.
1: Kok pergi ke surah lain tuh, Kak?
0: Apa tadi, Bu?
1: Kalla bal tuhibbunal 'ajilah.
0: Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tazawunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin ila
1: rabbiha.
0: Ila rabbina nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'alu biha fakirah kalla idza balagati tawaki wa qila man wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saqi ila rabbika yawma idzin al-masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin thumma yumna thumma kana
1: alam yakun nutfatan
0: min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala ayyuh iyal mauta.
1: Ahsanti barakallahu fiki. Satu kurangnya, Kak. Coba diulang. Tazunnu ayyuh anu biha
0: fakira.
1: Salah.
0: Tazunnu ayyuh ala biha fakira.
1: Iya, betul. Ahsanti. 100. Oke. Okay. Baik, as-su'alul akhir, yang terakhir, Kak. Siap-siap. Taib. Ini kalau salat subuh ini sering dibaca imam nih. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan qawila.
0: Wa minal laili fasabbih lahu wa sabbihhu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal adilata wa yazawuna waraahum yawman sakila. Nahnu khalaqanakum wa shadadna
1: asfakum. Coba, Kak. Bukan kum.
0: Nah, nuhalakadahum wa nah nuhalakadahum.

0: وشددنا أسفهم
1: إيه.
0: فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
1: إيه.
0: إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أحسنتي بارك الله فيك حسبك. Cukup. Pertanyaannya, ini akhir surah apa?
0: Al-Insan.
1: Iya. Yang tadi? Sebelumnya? Waqila man
0: Al-Qiyamah.
1: Al-Qiyamah. Ahsanti barakallahu fiki. Oke. Okay. Mumtaz, selesai. Bagus semua jawabannya. Walaupun ada tapi sedikit tadi ya, Kak. Kakak harusnya fathah, jadi Kakak buat jadi dhammah ya. Oke.
0: Okay. Iya, Bu.
1: Nanti diingat-ingat, Kak, ya.
0: Iya, Bu.
1: Tazunnu ayyuf
0: Allah
1: Maha Fakirah. Iya. Tadi Kakak bilang apa? Tazunnu ayyuf
0: ayyuf ayyuf ala biha fakirah.
1: Iya, itu yang benar. Tadi di awal Kakak bilang apa? Kenapa Abu salah?
0: Tazunnu ayyuf alu biha.
1: Ah, Masya Allah. Ahsanti. Kita harus tahu, Kak, kesalahan kita di mana. Ya.
0: Yep.
1: Jadi Kakak insyaallah mudah-mudahan bisa jadi guru Al-Qur'an juga, Kak, ya.
0: Iya, Bu.
1: Ya. Nanti ajari Dedek Qosim ya sebagai kelinci percobaannya di rumah. Jadi supaya Kakak terbiasa nanti menjadi guru ya.
0: Ya, Bu.
1: Oke, baik. Silakan.
0: Kasih lagi, Bu.
1: Hah? Baik. Silakan.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak mau ditemui.
0: Adik kosnya enggak mau, Bu.
1: Loh, kenapa?
0: Lagi mood dia, Bu.
1: Oh, enggak mood. Baik. Nanti insya Allah ya Dedek Qosim ya, Abu pikir udah pernah dapat hadiah Dedek Qosim. Baik, nanti mudah-mudahan Abu buat lagi ya. Oke, hadiahnya dari Radio Hidayah.
0: Iya, Bu.
1: Baik, Kak Syakila mau salam-salam.
0: Mau baca doa, Bu.
1: Doa tentang apa, Kak Syakila?
0: Doa tentang agar dimudahkan hisabnya.
1: Doa tentang agar dimudahkan hisabnya. Masya Allah. Semuanya kita pengen ya. Gak ada yang gak pengen hisabnya dipersulit ya. Bagaimana doanya, ya, Kak Syakila?
0: Allahumma hasibani hisaban yasira. Ambillah ya Allah hisabnya aku dengan hisab yang mudah.
1: Iya, Masya Allah. Doa apa lagi, Kak?
0: Doa kesulitan ekonomi.
1: Oh iya, betul sekali ya. Saat ini kita lagi kesulitan ekonomi bangsa kita. Apa doanya, Kak?
0: Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu tambahan karuniamu, rahmatmu, karena sesungguhnya tidak ada yang memilikinya kecuali engkau.
1: Iya. Baik, kita ajak teman-teman yang lain ya, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Pernah kan Kak Syakira ya. Dengar Abu Putar tuh kan?
0: Iya.
1: Iya. Apakah Anda orang sibuk? Kak Syakira sibuk sibuk juga kan?
0: Enggak.
1: Enggak. Oke, baik. Karena Kak Syakira kan masih ditanggung orang tua. Kalau Kak Syakira nanti menjadi orang tua, apakah bisa seperti saat anak-anak?
0: Ya, enggak.
1: Iya, nanti dibuktikan apabila Allah memberikan umur panjang ya. Nah,
0: iya.
1: Jadi makanya nikmatilah masa anak-anak dengan Al-Qur'annya Kak Syakira ya.
0: Iya, Bu.
1: Nanti supaya Kak Syakira dewasa sudah lebih mudah membaca Al-Qur'an. Kalau kita biasa dari kecil, apa pepatahnya Kak Syakira? Kecil terbawa-bawa, besar sudah biasa gitu. Aduh, lupa pula Abu pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada pepatahnya, kecil sudah biasa, kecil terbawa-bawa, besar sudah biasa. Baik Kak Syakira, jazakillah khair. Salam buat Dede Qasim. Salamnya belum Kak Syakira?
0: Iya, Bu.
1: Oke, salamnya buat siapa Kak Syakira?
0: Buat Umi, buat Abi, buat Adek, buat saudara Umi, buat saudara Abi. Buat teman-teman di sekolah.
1: Iya.
0: Buat ibuku yang di sekolah. Buat bapakku yang di sekolah.
1: Sama untuk Abu juga. Salam buat Dedek Qasim ya, yang lagi enggak mood dia. Jazakumullah khair untuk Kakak Syakira dan Dedek Qasim. Salam juga buat teman-teman di SD Tahfiz Mekah. Semoga liburannya menyenangkan. Tapi jangan lupa tetap murajaah hafalan di rumah ya, Kakak Syakira. Barakallahu fiki wa yasarallahu lakum. Dedek Qasim dan Kak Syakira di Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Masya Allah. Baik, itu dia teman kita dari SD Tahfiz Mekah. Mekah itu dulu padang yang tandus, adik-adik ya. Padang yang tandus. Saat ini kita sedang kepanasan mungkin. Hanya sebentar adik-adik ya. Kalau diguyur hujan langsung selesai apanya kesulitan kita. Nah, tapi kalau di akhirat kekal. Jadi makanya jangan coba-coba ya. Abu dan adik-adik semuanya enggak ada yang tahan dengan panasnya hari kiamat. Panasnya neraka. Nah, untuk itu mari kita membaca Al-Qur'an ya. Kenapa adik-adik? Karena Al-Quran ini sangat bermanfaat, ibarat obat vitamin, ini yang bermanfaat. Adik-adik, oh, sudah ada yang masuk ternyata teman kita. Baik, assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
3: Saya, Abu.
1: Saya, Humaira.
3: Iya, Abu.
1: Oh, Masya Allah, apa kabar? Kaifah luki anti, ya, ukti Raya.
3: Alhamdulillah sehat, Abang.
1: Sehat tapi suaranya agak serak. Halo.
3: Gak apa-apa, Abang.
1: Oh, gak apa-apa. Kemarin Abinya jemput hadiah.
3: Iya.
1: Oh, berarti sepupuan sama ini. Apa hubungannya sama Yusuf?
3: Adik kandung, Abang.
1: Adik kandung tuh yang kemarin dapat hadiah.
3: Iya.
1: Sepupunya siapa namanya?
3: Zuhair sama Fati.
1: Oh, iya. Siapa yang dapat hadiah kemarin?
3: Yusuf.
1: Oh, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Adik-adik ya. Baik, teman masih dari Tahfiz Mekah. Nah, kalau libur biasanya ramai ini anak Tahfiz Mekah ya. Baik, mudah-mudahan jazakumullah khair ya untuk Tahfiz Mekah yang murid-muridnya meramaikan acara ini ya. Ini ada teman kita lagi dari masih dari Tahfiz Mekah Pasir Putih, ada Raya Humairah. Kakak Raya?
4: Iya, Bu.
1: Tadi Kak Syakila baca juz 27. Juz 10 juz dari bawah sudah selesai. Iya.
4: Iya, Bu.
1: Oh, memang dari sekolah seperti itu.
4: Iya.
1: Sekarang kakak di juz akhir juga?
4: Hafalan apa?
1: Iya.
4: Juz 26 apa?
1: Oh, baik. Masya Allah. Jadi, teman-teman beda-beda ya. Mungkin di tahfiz yang lain. Tahfiz Umar, tahfiz Imam An-Nawawi, atau tahfiz Al-Mishkah, atau yang lainnya. Biasanya Abu lihat itu dari belakang dulu. Kalau tahfiz Mekah didulukan apa ya? Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Baik. Mau murojaah mana, Kak?
4: Surat Az-Zariyat Abu dari 1 sampai 30.
1: Masyaallah. Surat Az-Zariyat ya, Kak ya?
4: Iya.
1: Baik. Taib langsung saja Kak Raya Humairah, surat Az-Zariyat. Tafadhali, silakan, Kak.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzariyati dzarwa, falhamdulillahi qara. Waljariyati yusra, falmukassimati amra. Innama tu'aduna lasadika. Wa inna ad-dina lawaqi'.
1: Taib kakak Raya Humaira, ahsanti barakallahu fiki. Satu halaman ya kak ya. Innallaha huwal hakimul alim. Baik adik-adik yang soleh dan soleha, tadi sudah kita dengarkan ya teman-teman kita. Dan ini masih dari Tahfiz Mekah, Kak Raya Humaira. Kak Raya,
3: Iya, Abu.
1: Kira-kira apa tantangan yang kakak sering hadapi kalau misalnya kakak lagi menghafal Al-Quran? Kalau
3: nggak lancar setoran, Abu.
1: Nggak lancar setoran. Terus?
3: Nggak tahu, Abu.
1: Nggak tahu apanya, nggak tahu. Nggak lancar setoran, nggak tahu. Ya. Pernah nggak kakak Raya Humaira mengalami misalnya kakak Raya malas membaca Al-Quran?
3: Pernah, Bu.
1: Pernah. Semuanya kita pernah, ya. Tapi kalau misalnya kakak Raya pergi ke tempat yang jauh dari agama, contohnya apa, Kak? Contoh tempat yang hiruk pikuk dunianya sangat dahsyat apa tuh, Kak?
3: Pasar.
1: Ya, itu dia, pasar. Kira-kira sakit nggak, Kak, telinga di pasar?
3: Sakit.
1: Bagi yang penghafal Al-Quran, sakit telinganya. Bukan karena dilempar orang telinganya, ya, tetapi karena mendengarkan apa? Apa yang berlawanan dengan Al-Quran?
3: Musik, Abu.
1: Musik, ini dia perusaknya, ya. Oke. Gampang. Di mana-mana ada musik, ya, Kak, ya. Tapi di mana-mana nggak akan ada orang yang membacakan Al-Quran. Tempat yang paling nyaman untuk membaca dan menghafal Al-Quran di mana, Kak? Yang paling tenang, sejuk membaca Al-Quran.
3: Di masjid, Abu.
1: Di masjid. Ahsanti, barakallah fiki, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kakak hafal doa masuk pasar? Belum.
3: Hafal, Abu.
1: Hafal. Apa, Kak? Coba. Bismillah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Ahsanti, barakallahu fiki. Baik. Sekarang pertanyaannya, walaupun kakak perempuan. Kan anak perempuan, Abu, enggak ada masalahnya. Perempuan juga boleh dan bisa membaca ini, doa masuk masjid.
3: Allahumma fahli abwa barahmatika.
1: Kaki apa dahulu, Kak, kalau masuk masjid mubarak?
3: Dan
1: dan tentunya masjid semuanya, ya. Karena kakak kan di sekolah namanya Masjid Mubarak, ya kan, Kak?
3: Iya.
1: Doa keluar masjid.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
1: Kaki apa dahulu, Kak? Keluar masjid.
3: Kaki kiri.
1: Iya, betul.
3: Abu, adek, mam. Abu, adek mau baca.
1: Oh, assalamualaikum, adek.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Adek Yusuf, ya?
3: Iya, Abu.
1: Apa kabar, adek Yusuf?
3: Alhamdulillah, Abu.
1: Adek Yusuf kemarin yang dapat hadiah, ya?
3: Iya, Abu.
1: Masya Allah. Kemarin abinya datang ke studio, ya?
3: Iya, Bu.
1: Kalau misalnya terkunci itu di jam-jam sholat, memang tunggu aja sebentar, ya? Atau sholat aja di Abu Darda. Biasanya kalau di Abu Darda kan agak lama, ya, nunggu santri dulu. kumpul. Baik, Adik Yusuf. Adik Yusuf sekarang lagi liburan ya?
5: Iya, Bu.
1: Adik Yusuf udah hafal surah Yusuf? Belum. Ya kan?
5: Belum, Bu.
1: Belum. Namanya aja yang Yusuf ya.
5: Ya.
1: Baik, Adik Yusuf hafal ya, di mana? Adik Yusuf?
5: Sampai
1: Al-Kausar, Abu. Sampai Al-Kausar, Masya Allah. Walaupun surahnya terpendek, tapi Al-Kausar itu sangat luas. Al-Kausar itu sangat luas, ya. Baik, Dedek Yusuf, silakan baca dulu Al-Fatihah. Tafadhol.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Silakan lanjut, Dedek Yusuf. Ke surah apa tadi? Maunya.
5: Al-Kausar aja, Abu.
1: Al-Kausar aja, boleh. Silakan, tafadhol.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-Kausar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
1: Ahsanta barakallahu fika.
5: Mau baca doa, Abu.
1: Doa tentang apa, Yusuf?
5: Doa turun hujan, Abu.
1: Masya Allah, betul sekali ya. Kita meminta hujan ya. Panas Kota Pekanbaru ya. Silakan Dedek Yusuf. Doa turun hujan.
5: Allahumma salliban nafi'an.
1: Ya Allah.
5: Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami.
1: Amin. Doa apa lagi, Dedek Yusuf?
5: Doa untuk ke orang tua, Abu.
1: Doa untuk kedua orang tua, silakan.
5: Fadlil firli wal walidayya arhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Ya Allah, ampunilah aku.
5: Ya Allah, ampunilah aku.
1: Dan
5: pendosa kedua orang tua aku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangin aku sejak kecil.
1: Amin. Sayang enggak sama orang tua, Yusuf?
5: Sayang, Abu.
1: Orang tua masih ada di
6: rumah. Masih ada di rumah ya?
5: Masih ada,
1: Abu. Alhamdulillah. Kalau Abu, orang tua Abu sudah tidak ada. Tapi tetap kita doakan. Baik masih ada atau tidak ada ya. Kayak abu, satu ada, satu tidak ada. Ya kan? Nah, baik. Dedek Yusuf mau baca apa lagi?
5: Salam-salam aja, Bu.
1: Salamnya buat siapa, Dedek Yusuf?
5: Buat ibu, buat ayah, buat nenek, buat atuk, buat mama, cucu, makcik, paman, paman, tante, ibu, om, ini kampung, papu,
1: terus?
5: Sepupu-sepupu.
1: Sepupu-sepupu. Terus?
5: Untuk guru-guru Wadi Mubarak.
1: Oh, udah sekolah di RA Wadi Mubarak?
5: Belum.
1: Belum. Oke. Wadi Mubarak dan Tahfiz Mekah ya. Terus, buat siapa lagi?
5: Untuk Abu.
1: Abu juga, Masya Allah. Jazakallah khairan Yusuf.
5: Salam ke Abu.
1: Taib, Kak Raya, salam-salam. Atau sama?
5: Sudah pergi juga, Abu.
1: Sudah pergi dia, Masya Allah. Salam buat Kak Raya ya. Jazakumullah khair, Kak Raya Humaira dan Dedek Yusuf di Pasir Putih. Salam juga buat teman-teman di Wadi Mubarak dan juga SD Tahfiz Mekah di Pasir Putih ya. Semoga menjadi Allah, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan Allah mudahkan untuk terus menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum wa yasarallahu lakum. Assalamualaikum Kakak Raya Humaira, Dedek Yusuf.
5: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adikku saya yang selera dan selera, dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya, 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Boleh telepon biasa, boleh telepon WA, yang mana aja silahkan ya. Kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum, teman.
6: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
6: Adam, Abu.
1: Siapa?
6: Adam, Abu.
1: Adam. Abang Adam, Adam apa nama panjangnya?
6: Adam Abdul Razak, Abu.
1: Adam Abdul Razak, Masya Allah. Abang Adam Abdul Razak tinggalnya di mana?
6: Simpang 3, Abu.
1: Oh, di Simpang 3. Kalau sekolahnya?
6: Tahfiz Mekah, Abu.
1: Oh, di Tahfiz Mekah juga. Kelas berapa?
6: Kelas 3, Bu.
1: Oh, Masya Allah.
6: Naik kelas 4.
1: Naik kelas 4. Iya, berarti sekarang Insya Allah udah kelas 4. Pas nanti hari pertama masuk, ya. Tanggal berapa masuk? Halo, Abang Adam.
6: Iya, Bu.
1: Abang Adam Abdul Razak, tanggal berapa masuknya?
6: Putus-putus, Bu.
1: Putus-putus. Halo, Abang Abdul Razak.
6: Halo, Bu.
1: Iya, terdengar suara Abu.
6: Putus-putus, Bu.
1: Putus-putus.
6: Sudah, Bu.
1: Sudah terdengar?
6: Sudah, Bu.
1: Oke, baik. Abang Abdul Razak di Simpang 3, sekolahnya di Tahfiz Mekah juga. Ini udah
6: ya, Bu.
1: Udah 3 anak Tahfiz Mekah semuanya yang mengisi ya. Masya Allah. Jazakumullah khair ya untuk Tahfiz Mekah. Kok dari Panam enggak ada ya? Baik. Bang Adam Abdul Razak mau baca apa nih? Tasmi' hafalannya.
6: Sambung ayat boleh, Bu?
1: Sambung ayat boleh. Berapa nih hafalan Abang?
6: 16, Bu.
1: 16. 10 dari awal, 6 dari bawah. Ya.
6: 11 dari awal, 5 dari bawah.
1: 5 dari bawah, taib. Baik, kalau ini abang tahu ya. Selain awal surah, ini juga sering dibaca pada khutbatul hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
1: Coba diulang-ulang. Wabatalul
7: yatama hatta idza ma taba lakum
1: idza balagun nikah.
7: Wabatalul yatama hatta
1: idza
7: balagun nikah apa in amatum minhum rusda فدفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Awal surah apa itu bang?
7: An-Nisa bu.
1: An-Nisa, taib. Sekarang ke soal yang kedua. Soal yang kedua, abang 10 juz tadi ya? Di awal ya?
7: 11
1: di awal. 6 di
7: ya,
1: 6 di belakang. Iya, Bang.
7: 5 di belakang, Bu.
1: 5 di belakang, taip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. وهو على كل شيء قدير. Sambung.
7: لله ما في السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طينها.
1: من طين ثم ثم قضى
7: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عادة ثم أنتم تمترون.
1: أحسنت. حسبك. cukup. Awal surah apa ini bang?
7: Al-An'ambu.
1: Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yasarallahu laka. Taib. Soal yang terakhir, abang. Bang Adam Abdul Razak. Bang Adam Abdul Razak kan laki-laki.
7: Ya, Bu. Ya.
1: Ini surah. Yang mudah aja Bu kasih ya. Dari surah ini langsung abang tahu apa judul surah ini. Surah apa namanya ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: يوم الجمعة.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
0: أحسنت. حسبك. شكرا. Akhir surah apa itu bang?
1: Al-Jum'ah.
0: Sudah dibuat menjadi nama hari. Ya bang?
1: Ya bu.
0: Di mana SD Tahfiz Mekah libur? Hari apa?
1: Jumat bu.
0: Hari Jumat. SD Tahfiz Mekah yang di Pasir Putih dan yang di D5 libur ya?
1: Iya bu.
0: Masya Allah. Bagus abang. Baik. Abang mau baca apa lagi bang?
1: Ada adik bu.
0: Oh ada adiknya ternyata. Assalamualaikum adik.
2: Waalaikumsalam abu.
0: Namanya siapa adik?
2: Nada bu.
0: Nada kelas berapa?
2: Kelas
0: 1, Bang Adam.
2: Naik kelas 2.
0: Naik kelas 2. Nada naik kelas 2. Bang Adam tadi kelas 3, naik kelas 4 ya.
2: Iya, Bu.
0: Sekolahnya sama, Nada?
2: Iya, Bu.
0: Di Tahfiz Mekah juga ya. Kalau Nada?
2: Iya, Bu.
0: Kalau Nada sama ustazah, apa panggilnya di apa? Kalau di akhwat ustazah, muallimah atau apa?
2: Ibu.
0: Ibu guru gitu. Iya.
2: Iya, Bu.
0: Masya Allah. Oke, bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tahfiz Mekah ya. Ibu guru, bapak guru.
2: Iya, Bu.
0: Oh, Masya Allah. Taib. Bersama ibu guru di sekolah, apa hafalannya terakhir?
2: Al-Baqarah, Bu.
0: Al-Baqarah. Juz 1, 2, 3.
2: Dua, Bu.
0: Dua, saya kulus sufaha.
2: Iya, Bu.
0: Baik, langsung saja. Kak Nada, tafadhali.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kulus sufaha uminan nasi ma'wallahum angkibalatimul latikanu alaiha. Kullillahil masyriq wal maghrib. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina lama mayat tabi'un rasula mimma kalibu ala akibai wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah wa ma kana allahu liyudhi'a imanakum innallaha ra'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fama Allahu bighafilin amma ya'malun. Walain ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak. Wa ma anta bitabi'in.
0: Halo Kak Nada. Terputus. Halo. Halo Kak Nada dan Bang Adam, masih ada? Suaranya kayaknya sepertinya sinyal ya. Qadarullah masyaallah. Oh iya terputus, masya Allah. Padahal belum selesai satu halaman tadi ya dari juz yang kedua ya. Baik, qadarullah wa syafa'at, apa apa ya. Baik, kita lanjut teman-teman semuanya 08117530 30.000 dan 08117545444. Baik, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman.
3: Assalamualaikum Abu.
0: Dengan siapa ini sayang?
3: Nada yang tadi.
0: Oh masih Nada, masya Allah. Abu pikir sudah orang lain. Kenapa? Terputus sinyal ya?
3: Iya Abu.
0: Oke baik. Silakan Kakak Nada. Udah lanjut.
3: Wakadzalika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma bitabi'in aini taba'a ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz dzalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Walikullihu wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'tikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbi wa ma allahu bighafilin amma ta'malun. Amin haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik amma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wala in ataital

0: matawa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadkuruni.
1: Ya,
0: fadkuruni azkurkum waskuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: ما شاء الله أحسنتي حسبك cukup. طيب kakak Nada.
2: Iya bu.
1: Iya alhamdulillah sampai di wa ulaika humul muhtadun dulu ya kak ya.
2: Iya bu.
1: Ayat 157. Apa artinya tuh kak tadi?
2: Apa bu?
1: Yang sebelum kakak baca tuh yang terakhir. Alladzina iza asabathum musibah.
0: Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Iya, apa saja musibahnya tadi di atas? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Apapun musibahnya, baik kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan mata uang yang menurun, harga yang menaik, BBM yang langka, apa aja kak musibahnya?
2: Tahu bu.
1: Kalau panas, kalau panas kebakaran, kampar. Kalau hujan kebanjiran panam. Ya. Salah semua kan? Iya, salah semua. Kita mengeluh terus kan? Enggak kita bersyukur. Apa yang disebutkan? Alladzina idza asabathum musibah qalu, apa yang kita sebut, apa yang kita ucapkan Kak kalau ada musibah?
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Iya, jangan cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang siapa yang meninggal? Iya, enggak harus meninggal ya. Nah, itu kan di atas disebutkan oleh Allah musibah-musibahnya. Ada peperangan, khauf, ada ya banyaklah. Ada wabah, corona. Ya.
2: Iya, Bu.
1: Iya, baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Kita bersabar ya, dari musibah-musibah kita. Baik, Kakak Nada.
2: Iya, Bu.
1: Oke, Kakak Nada, Abu cukupkan ya karena masih ada satu lagi teman kita ya, Kak ya.
2: Iya, Bu.
1: Kakak Nada dan Abang Adam mau salam-salam. Hafalannya sudah banyak-banyak nih, masih SD ya.
2: Iya, Bu.
1: Atau memang kayak gitu di Tahfiz Mekah ya? Baik, ada target di Tahfiz Mekah. Ini kalau kelas 4 harus sekian juz, ya?
2: Iya, Bu.
1: Iya. Itu paksaan yang baik namanya, Kak. Jangan marah sama gurunya. Kalau gurunya marah, dipaksanya Kakak menghafal Al-Quran, dipaksanya Kakak sholat. Apa-apa yang baik-baik itu jangan kita benci. Bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Kan gak enak, Bu. Enak lagi joget dengan musik, lebih enak, ya kan kak? Hah?
2: Enggak, Bo.
1: Mana lebih enak menghafal Al-Quran daripada joget mendengarkan musik?
2: Hafal Al-Quran, Bo.
1: Hafal Al-Quran. Baik. Silakan salam-salamnya buat siapa, kakak?
2: Ayah, bunda, teman-teman di sekolah, nenek, keluarga, saya jadi takut, ibu guru.
1: Di PAUD dulu kakak ya?
2: Iya, Bu.
1: PAUD apa namanya, kak?
2: PAUD Sakumardiyah, Bu.
1: Oh, Sakumardiyah. PAUD pendidikan anak usia dini, Saku Sahabat Quran Mardiyah.
2: Iya, Bu.
1: Iya. Irji'i ila
2: ila
1: apa? Akhir surah Al-Fajr. Coba, kak.
2: Irji'i ila rabbika.
1: Aku rabbika.
2: Dikira dia tamar dia.
1: Kok lupa juz amma kak? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fad'u.
2: Fad'khuli
1: fi ibali. Wad'khuli
2: Jannati.
1: Oke, baik. Iya, kita harus hafal juga kak ya. Abu juga harus murojaah nih kayaknya nih. Baik, salamnya buat siapa lagi kak?
2: Abang, Bu.
1: Baik, silakan Bang Adam. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Buat ayah, Bu. Buat bunda. Buat abu. Buat teman-teman di sekolah.
1: Iya.
2: Buat nenek. Buat keluarga-keluarga. Buat ustazah di TK. Buat bapak guru.
1: Iya.
2: Udah, Bu.
1: Udah itu aja. Baik, jazakumullah khair. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum Abang Adam Abdul Razak, Kakak Nada.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Baik, adik-adikku sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kita terima satu lagi. Silakan bagi adik-adik yang ingin hafalannya di murojaah atau diperdengarkan, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. 08117530000. Silakan. Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Mariam.

0: dekat dengan Masjid At-Taqwa Simpang 3?
1: Iya, Abu.
0: Sekolahnya di mana, Kak Maryam?
1: Di Pasir Mata Jalan Pasir Putih, Abu.
0: Kelas berapa, Kak Maryam?
1: Mau naik kelas 4, Abu.
0: Mau naik kelas 4. Kak Maryam mau murojaah atau hafalan baru?
1: Murojaah, Abu.
0: Surah apa, Kak?
1: Surat Al-An'am, Abu.
0: Ayat keberapa, Kak? Murojaah
1: surat Al-A'raf, Abu.
0: Al-A'raf, ya. Juz 7.
1: Iya, Abu. Juz 8, Abu.
0: Oh, juz 8-nya. Hmm. Yang mana, Kak?
1: Halaman 152, Abu.
0: Halaman 152. Langsung saja, teman-teman, buka halaman 152. Ya, Bani Adam.
1: Enggak, Abu.
0: Bukan. Qolama mana? Qolama mana'aka alla tasjuda iz amartuka?
1: Iya, Abu.
0: Langsung saja, tafadhali, silakan Kak Maryam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qolama mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sawirin. Qala adhirni ila yawmi yubatun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma lahatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa jama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala akhruj minha maz'uman madhura lama tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam kun anta wa zawjuka al-jannata wa kuna wa ya Adam kun anta wa zawjuka al-jannata fa kuna min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fa takuna minal zalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma alam anha wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa takuna malakaini au takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nafi'in. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawaatuhuma wa tafika. Wa tafika ya ifan ya'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam annakuma atilkuma syajarati wa akullakuma inna syaitana lakuma aduwwan mubin. Udah, Abu.
0: Satu halaman ya, Kak ya.
1: Iya, Abu.
0: Baik.

0: Sudah hafal semuanya surah Al-A'raf, Kak?
1: Udah, Abu.
0: Juz Utsamin. Oh iya, juz 8, Kak, ya?
1: Iya, Abu.
0: Iya, Abu yang salah tadi. Abu bilang juz 7. Juz Utsamin, juz ke-8. Baik, Kakak mau baca apa lagi, Kak?
1: Matan, Abu.
0: Matan apa? Tuhfatul Atfal Al-Jazari atau apa? Qaidul Arba' atau apa nih?
1: Al-Jazari, Abu.
0: Masya Allah. Sebentar, Abu ambil dulu kutipnya ya. Ya, Abu nggak hafal nih. Di bait yang keberapa?
1: Yang kedua, Abu.
0: Yang kedua. Silahkan.
1: Babu makan hijul hurufi.

0: Kurubu matin lil hawai tantai.
1: Iya.
0: Kembali aku salhal kiham jenhau. Kembali wakimpai nonhau. Adenang oyun kau hawal kafu. Aku salilani fauku semal kafu. Asfalu wal wasu padi musyinu ya.
1: Iya.
0: Wabadu min hafati idwali ya. Yatrasa min aisara au yumna. Wallamu adanan halimun tahaha. Wanyunu min parafi tahtu jalu. Warwayu dani liwarin adakalu. Wabau wattalu wata min huwa min Wiyadana ya wabau mustaqim Min huwa min fawkit sana yang sukla Wabau wazza'u watalu ulya Min tarafaini ma wa min batani syafa Falfama atrafis sana ya musrifah Lishafatainil wawba'un mimi.
1: Wawunnatun.
0: Wawunnatun makhraju halqalsyubu.
1: Masya Allah. Ahsan tibarakallah fiki. Lancar ya. Iya. Lumayan daripada Abu. Ya. Masya Allah. Matan Al-Jazari. Adik-adik yang lain kalau mau... matannya ini ada nih di toko-toko buku ya, toko-toko buku Islam, Matan Al-Jazari. Jadi yang dibaca teman kita ini adalah hukum-hukum tajwid ya. Nah, biasanya supaya dihafal hukum-hukum tajwid ini dibuatlah seperti ini, Matan Al-Jazari, Matan Tuhfatul Atfal ya. Oke, baik. Oke, waktu kita sedikit lagi, Kakak, siapa tadi namanya? Kakak Maryam dari dekat Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kakak mau salam-salam?
0: Mau, Abu.
1: Silakan, Kak, salam-salam. Waktu kita 1 menit lagi, sholat fardu asar.
0: Abu.
1: Iya.
0: Umi. Abu.
1: Iya.
0: Teman-teman yang di sekolah, Abu.
1: Di Tahfiz Mekah, naik kelas berapa tadi, Kakak?
0: Kelas 4, Abu.
1: Naik ke kelas 4, Tahfiz Mekah. Terus?
0: Guru-guru yang di sekolah, Abu.
1: Iya, Masya Allah. Kakak, RA-nya di Wadi Mubarak dulu. Di Saku Mardiyah tadi, ya? PAUD Saku Mardiyah tadi, Kakak, ya? Bukan?
0: Enggak, Abu.
1: Wadi Mubarak.
0: Iya, Abu.
1: Oh, Wadi Mubarak. Baik. Itu aja, Kak?
0: Iya, Abu.
1: Masya Allah. Salam kenal. Jazakillah khair untuk Kakak Maryam dari Jalan Kayu Jati dekat Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masya Allah. Masjidnya sudah banyak kajiannya, padahal baru dibangun ya, Kak, ya?
0: Iya, Abu.
1: Udah berapa tahun, Kak? Udah ada 1 tahun, 2 tahun?
0: Apa, Bu?
1: Udah berapa tahun tuh masjidnya?
0: 2 tahun, Abu.
1: Iya, baru 2 tahun, Masya Allah. Sudah ramai ya, info-infonya masuk ke Radio Hidayah. Semoga tambah ramai masjidnya.
0: Alhamdulillah, Abu.
1: Amin, Masya Allah. Tapi sayang, Abu belum pernah singgah sholat. Abu yang pernah itu di Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Madinah, Masjid Mubarak, Masjid Muhajirin. Iya, di Pandau, Masjid Mubarak. Iya, nanti insya Allah Abu singgah ya di sana ya. Kalau jalan-jalan ke Tengku Bey ya, Kak, ya.
0: Semoga Allah mudahkan ya, Abu.
1: Amin, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan juga Kakak menghiasi akhlak Kakak seperti nama Kakak, nama wanita yang mulia, yaitu Maryam ya. Semoga Allah mudahkan juga Kakak menghafal surah Maryam. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Maryam.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Baik, adik-adikku sayang yang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, demikian perjumpaan kita. Kita sudah masuk untuk sholat fardu asar. Dan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan ya program spesial anak di Radio Hidayah, Taman Hidayah, Tasmi' Afalan Anak di Radio Hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar teman-teman semuanya, kaum muslimin muslimat.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa

0: karena sanadnya ada dua pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam, pemimpin bangsa Arab, Muhammad, pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat, hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah azza wa jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi SAW di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW mengatakan, "Nahnu awla min Musa minkum." Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Asyura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumatna tasi." Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura. Beliau mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah." Dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta' tata'allaqu bi syahrillahil muharram. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan Al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Du'a. Beliau mengatakan la yathbutu fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min syahrin محرم وقد أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan sholat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an. Jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun a'immatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama, di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriyah kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin min Al-Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syama rahimahullah taala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil Muharrami." Tidak ada satupun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fima nuqil, dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari athar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a, aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyadhu billah min muftarin yakhtariku fiha haditha, dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awwal yawmin minas sanah yuqalu lahu du'a awwalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya la sabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillahu wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam, pemimpin bangsa Arab, Muhammad, pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat, hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawmat tasi." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
3: Keutamaan bulan Muharram, di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-fardhati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Nah, tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat. Banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan. Tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih. Gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan. Atau juga hari kesedihan. Duka cita. Dengan terbunuh. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa amalkan. Dan sampaikan kepada keluarga kita, agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Fikih ASN dan Karyawan. Insyaallah kita akan melanjutkan terlebih dahulu dengan membaca penjelasan dari Al-Qurtubi mengenai perbedaan selisih waktu antara orang kaya dan orang miskin ketika masuk surga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua hadis. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa selisih masuk surga antara orang miskin di kalangan muhajirin dengan orang miskin, dengan orang kaya di kalangan muhajirin, selisih masuk surganya adalah 40 tahun. Selisih masuk surga antara orang miskin muhajirin dengan kaya muhajirin adalah 40 tahun. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan bahwa selisih waktu masuk surga antara orang miskin di kalangan kaum muslimin dengan orang kaya di kalangan kaum muslimin adalah 500 tahun. Terus bagaimana kompromi hadis ini? Dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, beliau memahami bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Perbedaan ini kembali kepada perbedaan kondisi orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, yang mereka adalah manusia yang istimewa, sama-sama punya amal hijrah, maka selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Sementara untuk selain muhajirin, maka selisih masuk surga terpaut 500 tahun. Sehingga antar sama kaum muslimin yang tidak punya amal hijrah sebagaimana amal hijrahnya para sahabat, selisih masuk surganya hanya terpaut selisih masuk surganya terpaut 500 tahun. Setengah hari di akhirat yang itu sama dengan 500 tahun. Karena fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu alfasana. Ya, itu setara dengan 1000 tahun. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada mukaddimah berikutnya yang menunjukkan pentingnya iman kepada akhirat. Yaitu pemahaman bahwa yang halal dihisab, yang haram diazab. Dan itulah karakter dunia. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Itulah karakter dunia. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Harta yang halal akan dihisab, dan harta yang haram akan diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dengan memahami hal ini, Anda akan merasa heran ketika ada seorang muslim yang iri kepada orang lain karena kekayaannya. Berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sampai ada komentar sebagian ulama, orang yang berdoa kepada Allah memohon tambahan rizki yang banyak. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang banyak untukku, berikanlah aku banyak rizki, berikanlah ini harta yang banyak, dan seterusnya. Memang ini bukan doa yang salah, dalam arti bukan doa yang dilarang dalam syariat. Namun, dia berdoa seperti ini justru akan semakin membebani dirinya dengan beban hisab yang lebih panjang. Karena itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas. Rizki yang berkualitas itu bagaimana? Rizki yang berkah. Ya. Rizki yang berkualitas adalah rizki yang berkah. Sehingga cukup untuk kebutuhan beliau, keluarga beliau, dan tidak kekurangan. Nabi SAW pernah memohon kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rizkinya Muhammad dan keluarganya cukup untuk makan. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan dalam doa witir, wa barik lana fima a'tait, dan berkailah untuk kami apa yang telah engkau berikan kepada kami. Sehingga kita mohon keberkahan dari Allah atas semua yang Allah berikan untuk kita. Baik berupa materi maupun yang Allah berikan berupa kesehatan, fisik, dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang thayyib. Thayyib artinya adalah yang halal plus. Sehingga tidak sebatas halal tapi juga tidak menimbulkan masalah di masyarakat, tidak menimbulkan masalah di sekitarnya. Itulah halal yang thayyib. Maka sebenarnya tentang permintaan rizki yang dilakukan oleh Nabi SAW itu lebih kepada memohon dari sisi kualitasnya, bukan kuantitas. Meskipun tidak dilarang ketika orang meminta kepada Allah Ta'ala kuantitas rizki, rizki yang banyak. Tapi akan lebih penting, lebih baik ketika kita mohon kepada Allah rizki yang berkah, rizki yang thayyib, sebagaimana permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga ketika ada orang yang dia iri kepada orang yang lebih kaya, berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama, dan tentu itu akan menjadi beban bagi kita. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada istrinya, Ummu Darda. Wallahu alam apakah istri yang pertama atau yang kedua, karena Ummu Darda itu ada dua. Ada Ummu Darda Kubra dan Ummu Darda Sughra. Kalau Ummu Darda Kubra ini sahabat, Ummu Darda Kubra ini wanita tabi'in. Beliau menyampaikan sebuah nasihat bahwa kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan kita butuh bekal berupa amal. Dan jangan membebani diri kita dengan sesuatu yang berat. Dan yang beliau maksud beban yang berat itu adalah fasilitas dunia. Orang akan bisa naik ke atas bukit yang terjal kalau dia tidak membawa beban yang berat di punggungnya. Tapi kalau dia bawa beban yang berat, kemudian dia naik ke atas bukit yang terjal, maka dia akan semakin kesulitan. Itu gambaran yang diberikan oleh Abu Darda ketika orang menuju akhirat. Perjalanan yang sangat panjang dan berliku, naik turun, kadang naik ke atas bukit yang terjal. Kalau orang terlalu banyak membawa beban, beban dosa, beban interaksi dengan sesama yang gak beres, termasuk juga beban disebabkan karena hartanya yang melimpah, tapi dia tidak bisa ngatur dengan baik, harta yang tidak berkah, dan seterusnya. Itu justru akan menjadi penghalang dia untuk bisa semakin lancar atau bisa naik ke bukit yang terjal dengan sangat ringan. Ada sebuah pernyataan yang di sini saya kutip karena bagus sekali. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu ba'daha wa nus'alu, yang lebih tepat ya, wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in. Andaikan setelah mati kita akan dibiarkan begitu saja. Dan itu keyakinan orang jahiliyah jemaah. Karena mereka punya anggapan manusia tidak akan dibangkitkan. Bahkan mereka bersumpah, wa aqsamu jahda aymanihim, La yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang serius, Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Bahkan mereka membuat permisalan, mereka membuat analogi. Tapi analogi itu analogi yang menyimpang. Dengan cara membawa tulang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Lalu dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi abu, sudah jadi tanah? Mereka beranggapan Allah Ta'ala gak mampu untuk itu. Maka Allah perintahkan kepada sang Nabi, Qul yuhyihal ladhi ansha'aha awwala marrah. Jawab, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali, Allah Azza wa Jalla. Orang musyrikin punya keyakinan seperti itu. Sehingga bagi mereka, ketika orang berbuat dolem, berbuat semena-mena, melakukan tindakan jahat, dan seterusnya mati, sudah selesai. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kalau memang keyakinanmu itu benar, berarti sama dengan mengatakan Allah dolem. Kalau keyakinanmu itu benar, berarti sama dengan mengatakan Allah zalim. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ. Mengapa mereka mendustakan mereka mendustakanmu wahai Muhammad setelah mendapatkan penjelasan darimu tentang keberadaan ad-din hari kiamat? عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ. Bukankah Allah itu zat yang paling bijaksana, zat yang paling adil? Sehingga keberadaan akhirat adalah bukti keadilan Allah. Karena kalau tidak ada akhirat, Allah zalim. Kok bisa Pak kita bisa sebut demikian? Apakah keadilan di dunia ini sudah ditegakkan sempurna? Ada nggak orang salah yang sampai mati dia nggak dihukum? Banyak. Banyak orang zalim yang dia sampai mati gak pernah dapat hukuman. Perdana Menteri Israel misalnya. Perdana Menteri Israel siapa yang dia gak membunuh kaum muslimin? Presiden Amerika yang dia punya banyak masalah dengan kaum muslimin dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu presiden ke presiden yang lain. Hampir semuanya punya masalah dengan kaum muslimin. Dan dia aman-aman saja di negaranya. Gak ada kaum muslimin yang berikan hukuman baginya. Dia punya masalah di sini, punya masalah di sini. Bisa jadi misalnya, pendeta yang membantai kaum muslimin di Burma, di Myanmar. Dia aman-aman saja, dilindungi oleh negaranya. Kemudian seperti ini, kemudian tidak ada balasan. Tidak ada hukuman di akhirat. Itu sama dengan mengatakan Allah zalim. Makanya orang yang mendustakan keberadaan akhirat disebut oleh Allah Ta'ala ini bertentangan dengan prinsip bahwasanya prinsip dan keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Ya. Sehingga kalau kita begitu mati dibiarkan begitu saja, lakana al-mautu rahata kulli syai', lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Tentu kematian akan menjadi tempat istirahat bagi setiap orang yang hidup. Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Siapapun manusia pasti merasakannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian itu betul-betul lelah menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Artinya sampai kalian mati. Sehingga siapapun akan kelelahan. Manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya musibah. Kalaupun dia barangkali bisa lepas dari musibah fisik misalnya. Dijaga betul, jangan sampai orang ini keluar rumah. Jangan sampai mengalami kecelakaan. Mungkin itu bisa disuasanakan. Tapi dia tidak bisa hilang dari musibah hati. Sakit hati. Pusing, bingung, stres. Dan aneka bentuk penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bagian dari sunnatullah dalam kehidupan di dunia, nikmat pasti bercampur musibah. Siapa sih orang yang paling kaya di dunia ini? Siapa orang yang paling punya kedudukan tinggi di dunia ini. Ya, anggap misalnya, siapa yang paling kaya? Bill Gates misalnya. Bill Gates itu kira-kira sakit hati enggak? Pernah sakit hati enggak? Oh, di negara sana softwarenya dipakai, dibajak. Di ini dibajak. Kira-kira orangnya kepikiran enggak ya? Itu kan sampai ada apa? Patroli gitu ya. Pernah di kampus, di UGM, di KPTU, di bawah KPTU ya. Jadi ada beberapa orang yang dia sweeping. Ya. Laptop-laptop yang dibuka itu dicek. Apakah ini Windows-nya apa bajakan ataukah asli? Saya kira mungkin orang ini akan pernah berpikir, merasa sedih ketika karyanya dibajak. Jadi semua orang pasti akan mengalami yang namanya musibah. Kalau enggak musibah fisik, musibah batin. Walakinna idza mitna bu'itsna. Namun begitu ketika kita mati, setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang segala sesuatu. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'. Kita akan ditanya oleh Allah tentang segala sesuatu. Selanjutnya, kami berharap Anda memiliki jawaban yang seragam ketika ditanya, mengapa Anda meninggalkan hal yang haram? Jawabannya tolong seragam, ya. Karena kami sadar akhirat. Pak, kenapa kok meninggalkan riba? Karena kami sadar akhirat. Kenapa Bapak meninggalkan harta haram? Karena kami sadar akhirat. Saya berharap ini dijadikan sebagai jawaban yang paling utama kenapa kita meninggalkan sesuatu yang dilarang. Anu ya mas, saya takut nanti tidak harta saya cepat habis. Saya takut nanti anak saya sakit-sakitan. Sejak saya resign dari bank itu masya Allah, alhamdulillah sudah jarang sakit. Waktu saya kerja di bank ya, saya anak sakit-sakitan, kadang saya juga sakit-sakitan, istri sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit. Sehingga sangat mengganggu kehidupannya. Bisa jadi dia bisa mengklaim ke asuransi, tapi bolak-balik masuk rumah sakit. Lebih nikmat sehat, orang bisa menikmati udara segar, kumpul bersama kawan, beraktivitas dengan normal, beribadah kepada Allah dengan sehat. Daripada ada orang yang fasilitas kesehatannya terjamin. Pokoknya Bapak kalau mau di rumah sakit minimal ya, biaya 10 juta di cover. Kalau di bawah itu nggak di cover. Akhirnya cuman batuk, periksa di rumah sakit. Pak, mondok ya. Insya Allah. Ngamar dia, masuk kamar. Cuman berharap agar bisa naik biayanya jadi 12 juta. 3 hari pula. Subhanallah. Apa nikmatnya di situ? Sampai ada ungkapan yang mengatakan, ya, tikar yang digelar di lantai itu lebih nyaman dibandingkan bed rumah sakit. Ya, penuh dengan selang, di sini selang, di sana selang. Lebih enak tikar yang digelar di gardu. Orang bisa tidur, semeriwing angin, suasana segar. Baik, kembali ke sini. Jadi, kenapa kita harus meninggalkan hal yang haram? Jawabannya satu, yaitu karena kita sadar akhirat. Nah, selanjutnya, ini silahkan Anda ucapkan dalam hati ya. Terutama bagi Anda yang begitu berat untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Berat untuk meninggalkan sogok. Berat untuk meninggalkan pungli. Berat untuk minta, untuk tidak minta gratifikasi. Aku akan mati. Dan aku akan dihisab. Kezaliman tidak akan dilupakan. Hingga semuanya diselesaikan. Nah, kemudian muncul syubhat. Yang ini menjadi pemahaman yang menyesatkan di kalangan masyarakat. Saya tidak hanya berbicara khusus untuk aparat, tapi berlaku untuk semua kalangan masyarakat. yang mereka masih bertahan di dunia yang haram. Pemahaman menyimpang ini tentang harta haram yang menyebabkan mereka tidak merasa takut ketika mengambil harta haram. Berikut di antaranya. Yang pertama, yang penting sholat mas, banyak ibadah, beres. Seorang anggota DPR yang sering makan suap menyampaikan prinsip hidupnya bahwa semua bentuk pelanggaran suap, pungli, korupsi, dan seterusnya bisa ditutupi dosanya dengan sholat dan tahajud. Dan orangnya memang rajin sholat, rajin tahajud. Bahkan kadang puasa sunnah. Orangnya. Dan saya kenal orang ini melalui teman saya yang bercerita tentang keberadaan orang ini. Jadi dia anggota DPR bertahun-tahun gak ganti-ganti ya. Lebih dari 10 tahun katanya. Dan rajin sholat, rajin tahajud. Tapi kebiasaannya sangat jelek. Hampir semua perizinan buka usaha mampir ke orang ini. Teman saya bercerita ketika main ke sana dalam sekali waktu itu datang dari mall A, datang dari toko B, datang dari perusahaan C. Ya tentu datang tidak cuma bawa gedang kan ya. Niki monggo gorengan, gedang goreng. Yang dibawa mentahannya, Pak. Mentahannya. Jadi amplop, amplop, amplop, Masya Allah. Yang penting ki sholat, rajin ngibadah, tahajud, kabeh beres. Itu prinsipnya. Ini prinsipnya. Dan semacam ini juga banyak ya, dimiliki oleh sebagian orang. Sampai menurut dia, nanti kalaupun saya mendapatkan harta yang secara naluri itu memalukan, makanya dia gak mau itu dibuat terang-terangan. Nanti tolong main ke rumah ya. Tolong main ke rumah. Itu sudah mengisyaratkan izin akan segera turun. Kalau sudah ada isyarat, tolong nanti main ke rumah ya. Berarti apa? Izin usaha akan segera turun. Tapi dia punya keyakinan. Mas nanti nek gawe umroh kan ya, terus hilang tuh mas. Kalau dipakai untuk perjalanan umroh atau haji, dosanya hilang. Ada juga ini cerita dari Pak D ya. Jadi beliau punya usaha apa? Supplier ikan. Kemudian penampungnya ini yang apa? Yang diberi ikan untuk dijualkan itu Masya Allah. Nunggaknya itu bisa sekian bulan. Dan tidak cuma dari satu orang, dari banyak supplier. Pengepul ikan tuh dia nunggak bayar berbulan-bulan. Tidak cuma dari satu supplier. Jadi beberapa supplier. Dan orang ini hobi umroh. Hampir bulan ini umroh. Nanti umroh lagi, umroh lagi. Umroh pakai duit siapa? Pakai duit orang lain. Dengan keyakinan, kalau sudah kayak gini, ya nanti di akhirat kan beres. Ya. Saya sering ibadah kok. Sering ibadah di Masjidil Haram. Sering ibadah di dekat Ka'bah. Beres. Subhanallah. Sing penting ki sholat, rajin ngibadah, tahajud, kabeh beres. Saya mendengar kalimat ini dari salah satu rekan kontraktor. Dia menyampaikan ucapan salah satu anggota DPRD yang menurutnya semua pelanggaran masalah dana negara bisa selesai dengan sholat dan tahajud. Dan ini pemahaman yang menyesatkan. Pengalaman yang sama, saya pernah menyampaikan kajian tentang muamalah pegawai. Muamalah pegawai di sebuah instansi pemerintahan. Saya sampaikan tentang bahaya mengambil dana negara, uang haram, dan sejenisnya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hingga suasana kajian jadi sedikit tegang. Selesai kajian, moderator menyampaikan, yang penting itu menjaga ibadah, melaksanakan sholat, tahajud, puasa. Insya Allah semuanya masuk surga. Jangan lupa sedekah. Amin, amin. Bareng amin, ya sudah. Mentah semua yang tadi saya sampaikan. Jadi beban dosa yang awalnya itu muncul tiba-tiba hilang. Udah lah santai, yang penting kok disolati, ditahajudi. Subhanallah. Mereka bersembunyi di balik ibadah untuk bermaksiat. Sungguh ini adalah prinsip yang sangat menyimpang dan harus diluruskan. Tolong sampaikan ini kepada siapapun yang punya anggapan demikian. Pak, saya itu dijaga oleh kiai. Sing jaga jenengan niku sinten? Yang jaga Anda itu siapa? Kok bisa dia jaga? Wong masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan menjalani hisab sendiri-sendiri. Salat tahajud, puasa, itu adalah semua ibadah yang sifatnya pribadi. Sementara pelanggaran mengambil harta negara, uang rakyat, atau harta haram yang lainnya, termasuk ketika ada karyawan yang korupsi, atau ada orang yang mengambil riba, itu adalah pelanggaran sosial yang bernilai dosa. Dan kezaliman tidak akan terlupakan. Pasti nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Coba kita simak hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Qala hiya finnar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Sudah, semua bentuk ibadah yang tadi disebutkan ada di sini. Semua bentuk ibadah yang tadi disebutkan dalam pemahaman yang menyesatkan tadi ada di sini. Ghaira annaha tu'zi jirana. Tapi orang ini suka menyakiti tetangganya. Ya. Kalau ngomong nyelekit, kalau bicara bikin hati orang lain panas, sama tetangganya enggak baik, sukanya memusuhi. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Dan pelanggarannya itu menyakiti tetangga dengan lisan. Bukan ngambil harta orang. Dengan lisan. Qala, kata Nabi SAW, hiya finnar. Wanita kayak gini nyemplung neraka. Wanita kayak gini masuk neraka. Loh, itu kan karena dia enggak bisa jaga lisan, Pak. Kalau saya bisa jaga lisan. Sholat, tahajud, puasa harus jaga lisan. Ya. Kalau masalah kayak gini itu urusan belakangan. Terus apa bedanya, Pak? Pakai oli samping, oli mesin. Itu kan ngambil harta orang. Dan ngambil harta orang tetap haram. La ilaha illallah. Sekalipun orang itu rajin ibadah, namun ketika dia mengambil hak orang lain, dia terancam neraka. Sekalipun orang itu rajin ibadah, ketika dia suka mengambil hak orang lain, dia akan terancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Mohon dijaga jamaah. Kita hati-hati jangan sampai melukai perasaan orang lain tanpa sadar. Ya. Sementara kita merasa saya punya jasa besar, saya punya amal banyak, dia akan jadi orang yang muflis. Bangkrut di akhirat. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW, al-muflisu fi ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa jihadin wa siyamin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku di hari kiamat adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, sedekah, zakat, puasa, dan seterusnya. Sehingga orang ini amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia banyak membawa pahala amal-amal saleh. Wa qad zalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah menzalimi si A. Mencemarkan nama baik si B. Mengambil hartanya si D. Bahkan menumpahkan darahnya si E. Maka semuanya berebut untuk mendapatkan amal dari orang ini. Karena tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita beralih kepada pemahaman menyesatkan yang kedua. Yang ini tidak kalah bahaya dibandingkan yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah yang haram bisa jadi halal jika dizakati. Masya Allah. Kok enak ya? Coba kita baca. Beberapa orang meyakini bahwa harta haram jika dizakati akan berubah jadi halal. Alasan mereka, harta haram itu kotor. Dan dia tahu. Makanya ketika menerima, itu dilakukan rahasia. Dan selesai menerima, gak pernah cerita. Karena dia malu. Pernah ada satu orang yang jamaah ya, ini jamaah akrab. Kemudian saya tanya, saya penasaran pengen kenal aja lebih dekat. Bapak kerja di dinas apa? Kemudian beliau menjawab, saya bukan PNS pak, saya bukan PNS. Oh masya Allah, swasta pak ya. Lembaga unit usahanya apa pak? Lama beliau menjawab. Lalu akhir-akhir ketika mau pulang beliau menjawab, saya di bank. Jadi dia itu malu untuk menjawab kerja di bank itu malu. Sejak saat

Setelah dizakati, harta akan menjadi suci dan halal. Tolong jangan dipotong nih ya video ini, bahaya. Demikianlah pemahaman menyimpang yang berkembang. Jadi kalimat tadi adalah saya menyampaikan pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Yang memprihatinkan, ternyata logika ini tidak hanya dalam dataran teori, tapi hingga menjadi praktek. Ada salah satu penanya di konsultasisyariat.com yang pernah mengingatkan temannya agar keluar dari bank riba. Namun dia mengelak dan beralasan, tidak masalah berpenghasilan riba, toh nanti kalau sudah dizakati jadi halal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Setan membisikkan. Yuhi ba'duhum ila ba'din, zukhrufal qawli gurura. Setan membisikkan kalimat menipu, ya, untuk mempertahankan manusia agar selalu berada di jalan maksiat. Sehingga setan menghiasi seolah-olah bahwasanya ini akan menjadi hilang konsekuensinya gara-gara sudah dizakati. Loh, fungsi zakat kan demikian, Pak. Apa fungsi zakat? Mensucikan harta. Masya Allah. Berarti kalau harta itu haram ketika dizakati jadi suci. Karena fungsi zakat adalah mensucikan harta. Nah, bagian penting yang perlu kita sadari. Tidak ada kemaksiatan di alam ini yang dilakukan tanpa alasan. Orang yang ngerokok itu sudah berkali-kali diingatkan. Ya, sampai bebal mengingatkan orang yang ngerokok ya. Tapi mereka beralasan ini. Sehingga sebenarnya rokok itu tidak perlu diperdebatkan. Sudah, itu masalah hidayah. Sudah. Masalah hidayah. Orang dapat hidayah pasti dia tidak akan ngerokok. Kalau belum dapat hidayah, dia akan masih bertahan. Ketika Allah mengharamkan bangkai, orang-orang musyrik beralasan, bagaimana mungkin bangkai yang disembelih oleh Allah diharamkan? Sementara hewan yang kalian sembelih sendiri, kalian halalkan. Jadi, saat kaum muslimin itu anti bangkai, kami gak mau makan bangkai. Orang musyrik beralasan, hewan itu mati, lalu jadi bangkai. Atas takdir siapa? Allah, berarti Allah yang nyembelih. Ini kambing, kau yang sembelih. Mati dia. Kenapa justru kau makan sembelihan kamu, sembelihan Allah tidak kau makan? Alasan siapa? Orang musyrikin. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Di surat apa? Di Al-An'am kalau tidak salah. Atau tumuhum. Coba kita buka. Ada di surat Al-An'am ayat 121. Al-An'am 121 Allah berfirman. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian makan binatang yang tidak disembelih, yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Wa innahu lafisq. Dan itu adalah binatang fasik, hewan fasik. Karena dia bangkai, artinya tidak boleh untuk dikonsumsi. Lalu Allah katakan, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya setan itu mewahyukan kepada kekasih-kekasihnya, teman-temannya. Liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Untuk mendebat kalian, wahai kaum muslimin. Dan itu bentuknya tadi ya. Jadi setan membisikkan. Bangkai itu kan Allah yang menyembelih. Kenapa kok diharamkan? Ini kambing disembelih manusia, malah dihalalkan. Di sebuah kompleks kos-kosan orang Indonesia Timur, beberapa anak kos menangkapi ayam tetangga dan menyembelihnya. Ketika diminta tanggung jawab, mereka beralasan, ini kan milik Tuhan. Dan Tuhan ceritakan ini untuk dinikmati bersama. Mengapa kamu larang? Dan ini kisah nyata ya. Di Jogja. Sehingga kadang ngambil buah-buahan milik tetangganya. Kadang nangkap ayam disembelih dimakan. Ini kan milik Tuhan. Ketika orang dilarang onani, mereka beralasan. Onani itu menyehatkan organ reproduksi. Karena jika tidak dibuang, akan menjadi tumpukan sperma yang membahayakan badan. Ketika khamr diharamkan, mereka beralasan.

0: kemasan, khamar bisa menghangatkan badan, bisa untuk jamu. Ketika nonton porno dilarang, mereka beralasan ini untuk berbagi cara fantasi, menyegarkan kehidupan rumah tangga. Ketika syirik dilarang, mereka keluar-keluar, ini bagian dari kearifan lokal yang selayaknya kita pertahankan dan kita lestarikan. Ketika mereka dilarang mencari penghasilan yang haram, mereka beralasan, nanti kalau sudah dizakati kan jadi halal. Sama semua ini jemaah. Sama semua tipenya. Setan membisikkan kepada orang yang berbuat maksiat untuk bertahan dalam kemaksiatan itu, gururah, dengan kalimat-kalimat yang menipu. Makanya yang semacam ini kadang tidak perlu didebat, dah biarin aja. Karena sudah jelas tidak masuk akal. Sehingga mereka semuanya pasti beralasan. Dan masih ada sejuta alasan yang lainnya sebagai pembelaan terhadap maksiat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh, setan dari kalangan manusia dan jin. Dan ini bukti bahwasanya setan itu sifat. Maka Allah sebut syayatinal insi, setan dari kalangan manusia dan jin. Mereka saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah, zukhrufal qaul, gururah, tapi menipu. Asuransi itu ada dalilnya dalam Quran. Menabung untuk dapat bunga itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi bilangnya ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Pada saat debat antara Ibnu Abbas dengan orang Khawarij, Ibnu Abbas datang, pada saat Ibnu Abbas mau berangkat menemui orang Khawarij, Ali itu sudah melarang. Kamu nanti dibunuh. Apa jawab Ibnu Abbas? Insya Allah tidak. Mereka tidak berani menggangguku. Karena Ibnu Abbas ulama kibar dan dihormati banyak orang. Datanglah Ibnu Abbas ke tengah kampung Khawarij yang jumlah mereka ribuan. Dikumpulkan mereka semua. Lalu Ibnu Abbas tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menantu beliau? Lalu mereka rembukan, kemudian mereka mengatakan, tiga hal yang menyebabkan kami mengkafirkan Ali. Disebutkan, 1, 2, 3, dan semuanya pakai ayat. Pakai Al-Quran. Selesai mereka menyampaikan tiga hal, Ibnu Abbas tanya lagi, hanya ini, tiga ini? Jawab mereka, iya hanya tiga ini. Baik, dengarkan. Lalu dibantah oleh Ibnu Abbas, satu demi satu. Saya tulis cerita ini di dialog dengan Khawarij, di web konsultasisyariah.com. Debat antara Ibnu Abbas dengan Khawarij. Satu demi satu dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Sehingga Masya Allah, Al-Quran dipakai untuk mengkafirkan sahabat. Karena mereka ditipu oleh setan. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Rabbmu berkehendak, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Biarkan saja apa yang mereka ucapkan dan wa ma yaftarun dan apa yang mereka dustakan, kedustaan yang mereka buat. Ada di surat Al-An'am. Maka para ulama menyebut bisikan-bisikan ini sebagai syubhat. Antar sama setan membisikkan kalimat-kalimat penyimpangan itu adalah syubhat. Yaitu alasan yang merusak pemikiran manusia sehingga mereka bisa menikmati maksiat tanpa merasa terbebani dengan dosa. Bertahan dalam maksiat tanpa terbebani dengan dosa. Loh, ini kan sebagai ucapan terima kasih. Masa gratifikasi dilarang? Ya bagi hasil lah, bagi hasil. Ya, mau disebut bagi hasil, mau disebut ucapan terima kasih, gratifikasi adalah hulul, harta haram, khianat, yang nanti akan dipikul di akhirat. Tapi dia punya sejuta alasan untuk mempertahankan itu. Baik, kita fokus kembali kepada masalah zakat dan harta haram. Allah menyatakan bahwasanya fungsi zakat adalah menyucikan harta dan menyucikan jiwa orang yang menunaikannya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Dan kita memahami, suatu benda bisa dibersihkan dan disucikan jika asal benda itu adalah suci. Begitu ya. Sebuah benda bisa disucikan dan dibersihkan jika asal benda itu adalah suci, kemudian dia kecampur sedikit kotoran. Maka bagian kotoran ini yang bisa kita bersihkan, sisanya kembali suci. Berbeda dengan benda yang sejak awal kotor, maka dia sumber kotoran. Dibersihkan dengan cara apapun tetap kotor. Ini mohon maaf saya kasih ilustrasi yang barangkali jorok. Tinja kering, meskipun dibersihkan dengan cara dipadetin dulu ya. Tinja kering dipadetin, kemudian dipres sampai padat, setelah itu digosok sampai mengkilap. Sudah? Ini Masya Allah, ini bersih sekali sampai mengkilap. Jadi kayak batu akik gitu ya. Najis atau tidak? Tetap najis. Karena tinja seluruhnya adalah najis, bahkan sumber najis. Sehingga treatment apapun tidak akan mengubahnya menjadi suci. Karena dia sumber najis. Air kencing misalnya, digodok. Pak, ini kami pastikan bakteri semuanya mati. Direbus berapa derajat, Mas? 300 derajat. Wow, Masya Allah. Kok nggak habis-habis? Ya, ketika menguap tak jok lagi. Ditambah lagi. Sudah. Ini kalaupun sudah digodok, kira-kira jadi suci enggak? Tidak. Kenapa? Sumber najis. Harta haram seluruhnya adalah kotoran. Dan ini sumber kotoran. Jika dicampur dengan harta halal, justru mengotori harta yang halal itu. Karena itulah zakat dari harta haram tidak diterima. Karena itu sumber kotoran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul." Salat tidak akan diterima tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari harta ghulul, yaitu harta haram, harta khianat. Sehingga dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa zakat dari harta haram ditolak. Tidak diterima. Batal. Ya. Maka percuma keyakinan tadi ya. Sesuatu yang haram, kalau kemudian dizakati, maka jadi suci. Padahal tidak diterima sebagai zakat. Baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi kajian yang bermanfaat. Dan sampaikan kepada masyarakat yang masih bergelimang dengan harta yang haram. Ingatkan bahwasanya keberadaan harta haram itu ketika dizakati tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan sedang membangun rumah. Membangun rumah itu wajib ada IMB. Saya mendaftar IMB secara online karena syaratnya seperti itu. Lalu keesokan harinya saya di WhatsApp oleh petugas kecamatan. Tapi katanya petugas kecamatan saya tidak bisa memproses IMB tersebut karena ada kekurangan data. Padahal syarat-syarat itu sudah saya penuhi. Gitu. Terus habis itu akhirnya saya datang ke kecamatan. Setelah saya datang ke kecamatan, petugas kecamatan bilang, "Oh, nggak bisa, ini harus lewat online." Gitu. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian datang ke rumah saya yang sedang dibangun surat survei lapangan. Surat-surat lapangan itu menyuruh saya untuk datang ke lantai sekian pada jam sekian kepada Bapak ini, begitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sikap saya yang harus saya lakukan untuk apa namanya, untuk mendapatkan IMB ini, karena saya juga belum punya IMB, tapi saya sudah bongkar gitu. Jadi sebenarnya saya juga belum punya syarat yang diwajibkan itu. Tapi di satu sisi, saya tahu saya akan diperas oleh petugas kecamatan tersebut. Nah, bagaimana sikap saya seharusnya? Apakah saya harus mendatangi atau saya diamkan saja, Ustaz? Gitu. Saya bingung sekali ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kalau Anda bertanya tentang bagaimana cara mengurus IMB, saya tidak tahu ya. Mungkin Anda bisa tanya kepada notaris atau orang yang biasa ngurus IMB, karena saya tidak punya pengalaman tentang itu. Biasanya kalau kami, saya pribadi, untuk rumah saya IMB sudah diberikan oleh pihak developer. Jadi saya tidak ngurusi IMB. Kalau ada indikasi bahasanya kayaknya ini mau diperas, ya, mau diambil sesuatu, ya jangan dikasih. Dan Anda ikuti saja sesuai prosedur. Jadi setiap kali ada panggilan, tolong menghadap ini. Yang pertama ditanyakan adalah SOP-nya bagaimana, prosedurnya seperti apa. Sehingga semuanya terukur. Tolong mana yang kurang. Dan ini nih mohon diperhatikan ya. Kalau Anda mengajukan sesuatu dalam bentuk lampiran data, ya, misalnya. Nanti tolong ditaruh di satu map ya. Dikumpulkan satu map kemudian distorkan ke meja A ya. Taruh di meja A. Ditungguin. Tolong diperiksa kurangnya mana. Jangan pergi sebelum ditunjukkan apa saja kekurangannya. Saya punya pengalaman ini dan masih saya ingat sampai sekarang. Wallahu alam. Allah belum masih berat bagi saya untuk memaafkan orang ini. Masih berat bagi saya untuk memaafkan orang ini. Jadi waktu itu saya ngurus surat pindah ya. Kemudian di meja yang sudah disebutkan, diterima orangnya, kemudian dikasih catatan. Ini mas kurang A. Pulang saya balik. Tak lengkapi A. Besok lagi datang lagi. Diperiksa lagi. Kurang B. Pulang saya. Mungkin 3 atau 4 kali. Kurang C, kurang D. Oh orang ini. Sudah setelah itu saya nggak ngurusi lagi. Jadi memang kadang ada model aparat yang seperti itu. Dan nanti kita akan baca di buku ASN. Aparat yang suka bikin repot orang. Bacakan hadisnya di hadapannya. Kalau memang dia adalah seorang mukmin, ingatkan tentang akhirat. Sehingga ikuti saja prosedur yang berlaku. Dan kalau dia tahu ini akan mengikuti prosedur yang berlaku, biasanya akan dipersulit. Kenapa? Nggak ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Model orang-orang seperti ini. Sehingga tinggal sabar-sabaran saja. Saya yakin dia sendiri juga berharap, kenapa ibu ini nggak ngasih gitu ya. Dia sudah berharap seperti itu. Kok sabar banget ibu ini? Bolak-balik datang sabar banget. Dia sendiri juga sabar, sabar menanti. Kapan dikasih? Jadi tinggal masalah sabar-sabaran saja. Cuman Anda kan jadinya lebih repot. Nah di posisi ini ikuti saja prosedur, kalau emang terlalu rumit dan ada indikasi kayaknya mau diperas atau mau diminta, sudah nggak usah diurus. Nggak usah diurus, biarkan saja, sehingga dia nggak punya harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kadang ada beberapa aparat ya, yang mungkin perlu kita kasih pendidikan seperti ini. Kalau ngomong di depan, ya, Pak kalau emang mau sesuatu, sampaikan, dia marah. Kamu suudon kepada saya. Dan indikatornya sangat jelas. Kalau emang gak mau sesuatu, kenapa dibuat sulit? Dia marah. Disebut suudon lah. Disebut kamu sudah nuduh saya. Nuduh gimana? Kalau memang tidak ada peluang seperti itu, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan saya pernah minta kepada salah satu aparat desa. Ada banyak sekali orang yang mau ngurusi administrasi kependudukan ya. Baik KK, kemudian KTP atau apa. Tapi masyarakat tuh nggak tahu apa saja yang harus dipenuhi syarat administrasi. Ini di kampung. Bapak bisa nggak ngasih sosialisasi seperti itu? Tertulis, tempel di gardu kampung atau di masjid. Sehingga orang punya gambaran, nggak bolak-balik. Akhirnya karena masyarakat itu merasa repot, selalu titip orang kan. Kalau sudah titip, alamat pasti ada sogok. Tidak mungkin tanpa sogok. Biasanya kalau melalui si A ini lancar melalui si A. Tapi biayanya itu dibengkakin. Bengkaknya itu adalah untuk nyogok orang tadi. Nah, kita sangat berharap semoga kebiasaan jahat seperti ini segera berakhir di Indonesia. Ya. Dan setiap demi setiap kita menyampaikan itu, buku fikih ASN salah satu fungsinya adalah untuk mengajarkan masyarakat demikian. Jadi betul-betul kita ingin, mari kita selamatkan bangsa kita. Membersihkan orang-orang yang punya watak jahat seperti ini, setiap demi setiap. Bukan menyingkirkan mereka, mari kita ubah mereka jadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Suami saya punya utama jasa sertifikat. Sebagai contoh kasus, ada orang kumpul HP Samsung dengan kerusakan LCD pecah.
0: LCD pecah.
2: Suami saya menawarkan dapat MP3 original Samsung. Tetapi konsumen tersebut tidak mau karena harganya mahal. Konsumen tersebut mintanya Pepat Inkawi, bukan dari orinya Samsung. Apakah suami saya boleh memasang LCD KW tersebut, Ustaz?
0: KW ini mereknya apa, Bu?
2: Tidak bermerek.
0: Tidak bermerek.
2: Plastik saja.
0: Tidak bermerek ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Karena saya pernah dengar bahwa minum barang KW itu tidak boleh.
0: Baik.
2: Dan rata-rata semua spare part HP itu kebanyakan kalau tipe ada mereknya.
0: Baik.
2: Yang cukup. Punya spare part KW hanya dikasih sampel.
0: Baik, cukup Ibu. Baik. Yang kami pahami, istilah KW itu berlaku jika dia meniru merek. Sehingga bukan buatan Samsung dikasih merek Samsung, bukan buatan apa misalnya Vivo dikasih merek Vivo. Nah itu yang dimaksud KW. Tapi kalau tidak bermerek, semua orang punya hak untuk membuat produk selama produk itu tidak dipatenkan unsurnya. Karena yang saya tahu paten itu merek dagang, mereknya yang dipatenkan. Sehingga kalau buatan rumah tangga, buatan A, tapi pakai mereknya B, nah itu pelanggaran. Dan tidak boleh, itu kedoliman. Tapi kalau barang itu tidak bermerek, Anda buat, ini apa ini namanya apa ini? Sarung HP ya? Hah? Soft case. Anda buat soft case. Ini ada yang bawaan HP. Beli HP, ada soft case-nya. Ada yang tidak bermerek. Kemudian dikasih merek abal-abal. Ya. Sah-sah saja. Karena semua orang boleh untuk membuat produk pelengkap apapun dari produk yang lain, meskipun tidak bermerek. Sehingga saya kira tadi ya, suami Anda menawarkan yang bermerek, tapi karena mahal, konsumen tidak mau, lalu minta yang tidak bermerek silakan dilayani, karena tidak bermerek ini tidak melanggar hak orang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
3: Mau nanya nih Ustaz. Saya kan ada beberapa talan seperti kebun sawit, rumah yang saya sewakan, terus ada mobil. Apakah ada kewajiban zakat untuk saya Ustaz?
0: Ada yang diperjualbelikan, Mbak?
3: Enggak ada, Ustaz.
0: Baik. Cukup, Bapak?
3: Untuk rumahnya saya sewakan per bulannya gitu, Ustaz.
0: Baik.
3: Tapi untuk kebutuhan hari-hari mungkin setiap bulannya mungkin adalah 3 jutaan gitu, Ustaz.
0: Baik.
3: Dan penghasilan rutin saya terus.
0: Itu dari kebun sawit
3: ya.
0: Dan sewa rumah ya?
3: Sewa rumah. Itu udah apa, gajinya pun di situ juga Ustaz, gaji bulanan saya.
0: Oh, Bapak bekerja dapat gaji.
3: Ya Ustaz.
0: Baik. Barakallahu. Baik, semua yang tadi Bapak sebutkan, karena bukan barang dagangan, maka tidak termasuk sebagai komponen zakat. Sehingga rumah pribadi, tanah, kebun sawit, mobil, lalu Bapak punya rumah yang disewakan, ini semuanya bukan termasuk komponen zakat, sehingga tidak wajib dizakati. Terus yang dizakati yang mana? Yang dizakati adalah hasilnya. Yang dizakati hasilnya. Bapak menerima sewa dari rumah tadi, kebun sawit menghasilkan. Nah, hasilnya setelah dijual dalam bentuk uang itulah yang dizakati. Jika uang itu mencapai nisab, nisabnya adalah dari 85 gram emas dikalikan harga emas sekarang. Jadi nanti uang yang Bapak punya, tabungan yang Bapak punya, jadi yang dizakati, coba transition, adalah tabungan. Kalau tabungan Bapak sudah mencapai nisab, nisabnya 85 gram emas, ya sekitar ya, ekivalen sekitar 76 atau 77. Ya saya genapkan aja 76 juta. 76 juta. Tabungannya 76 juta berarti sudah nisab. Anda punya kewajiban zakat. Zakatnya kapan? Setelah berlalu selama 1 tahun. Mengendap selama 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak berkurang dari nilai nisab ini, maka Bapak wajib mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ASN, suami juga ASN. Keuangan kami sejak awal digabung untuk keperluan keluarga. Sekarang kami bermaksud wakaf tanah untuk masjid atau panti. Apakah saya sebagai istri juga ikut mendapat pahala wakaf? Lalu untuk zakat kami, hitung harta gabungan suami istri, bagaimana sebaiknya? Jazakumullahu khairan.
0: Wa jazakumullahu khairan. Ketika suami istri itu wakaf, maka apakah istri juga turut mendapatkan pahala dari wakaf itu? Jawabannya na'am, betul, apabila harta itu adalah harta milik bersama. Sehingga harta gabungan, campuran antara pendapatan istri dan suami, lalu dipakai untuk beli tanah bersama, berarti dia jadi mal mushtarak. Nah, pada saat itu diwakafkan, maka suami dan istri tadi dua-duanya dapat pahala sesuai dengan porsi nilai harta yang dimasukkan untuk pembelian tanah tersebut. Sesuai dengan porsi kepemilikan suami dan istri untuk pembelian dan pengadaan tanah tersebut. Itulah yang disebut dengan mal mushtarak. Sehingga kalau misalnya istri menyumbangkan 40%, ya maka dapat pahala 40% dari total pahala wakaf. Dan sebaliknya kalau istri, kalau suami misalnya punya 50%, istri 50%, ya sesuai dengan porsinya. Kemudian tentang bagaimana cara perhitungan zakat, untuk selain sa'imah, sa'imah itu binatang ternak yang digembalakan, untuk selain sa'imah, harta selain sa'imah itu berarti uang, barang dagangan, ya, hasil pertanian, maka zakat suami istri dipisahkan. Perhitungan zakat suami istri untuk selain objek sa'imah dipisahkan. Sehingga kalau istri, dan kalau gaji kan berarti uang ya. Kalau istri punya uang, punya tabungan, suami punya tabungan. Zakatnya dipisahkan. Suami ngitung sendiri, istri ngitung sendiri. Ya. Bagaimana kalau digabungkan? Ya, seharusnya dipisahkan. Berarti kalau digabungkan, gabungkannya itu kalau masih utuh dalam bentuk uang, tinggal dikira-kira saja. Ini suami punya berapa persen, istri punya berapa persen. Tapi kalau gabungannya itu dalam arti sudah dipakai Pak dalam hidup bersama, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, ya sudah itu nggak dihitung zakat lagi. Itu sudah nggak dihitung zakat. Sudah berubah jadi makanan, berubah jadi pakaian, perabotan, tidak dihitung zakat. Yang dihitung zakat yang masih dalam bentuk liquid, uang. Nah, di situ di tabungan bersama tadi diprediksi saja suami berapa persen, istri berapa persen. Wah, nanti malah bikin berantem, Pak. Ya, jangan sampai berantem ya. Kira-kira saja. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Jadi saya ini bekerja di salah satu perusahaan pertambangan gitu, Ustaz ya. Di sana saya sebagai staff IT. Nah, tapi di perusahaan saya ini masih banyak sekali software-software bajakan gitu, Ustaz ya. Dan kewajiban saya sebagai staff IT adalah harus tetap menginstalkan gitu kan ya. Nah, itu gimana kira-kira harusnya sikap saya terhadap perusahaan ini? Maksudnya karena saya kan kewajibannya itu hanya mengikuti perintah atasan gitu kan ya. Nah, seperti apa kira-kira Ustaz?
0: Ini tambang apa, Pak?
5: Gimana, Pak?
0: Tambang apa ini, Pak?
5: Tambang batu bara, Pak.
0: Batu bara ya. Okay. Startup atau sudah?
5: Saya ada di staff IT, Pak.
0: Bukan, tambangnya udah lama atau masih baru, Pak?
5: Sudah lama, Pak.
0: Baik, berarti sebenarnya kaya ya. Kekayaannya udah banyak.
5: Betul, Pak.
0: Baik, cukup, Bapak. Nah. Baik, jadi keberadaan software bajakan itu kan intinya mendolimi pemilik software. Dia menggunakan harta milik orang lain untuk meraup keuntungan. Yang aneh dilakukan oleh perusahaan sekelas tambang. Kalau software bajakan ini bicara di skala mahasiswa yang makan sehari saja 2 kali, kadang minum itu nyari di masjid, dia marbot, gak mau ngekos karena menghemat misalnya. Gak punya motor, tiap hari cuman gayuh sepeda. Mungkin dengan pertimbangan kondisi mahasiswa yang gak punya seperti ini, lalu pakai software bajakan untuk kuliah, kita masih bisa ngasih toleransi. Oh maklum, dia gak mampu. Ini perusahaan tambang. Dan sudah lama menumpuk kekayaan. Memakai hak orang lain. Dengan cara bajakan. Ya, kalau bicara, sudahlah kita nggak usah pakai apa, nggak usah pakai pertimbangan syariat. Bicara pakai normatif saja ya, aturan normatif. Sudah, ini memalukan. Tindakan yang memalukan, maunya untung, tapi ternyata dia melanggar hak orang lain. Sehingga ya sampaikan kepada atasan, Pak, softwarenya kok bajakan tuh, Pak? Padahal kita akan dapat kekayaan dari ini. Memanfaatkan harta milik orang lain untuk meraup kepentingan pribadi. Ya, kalau bisa segera beli yang asli. Kalaupun mahal, saya kira tabungannya sudah banyak. Ya. Karena ini perusahaan tambang. Sehingga kita punya tanggung jawab, jangan sampai ada kedzaliman orang lain. Kalaupun ternyata tetap tidak mau, gunakan software yang open source. Yang gratisan, agar tidak melanggar hak orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
6: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك.

ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده

ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3, lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dalam kehidupan kita yang penuh onak dan duri, bergaul dengan bermacam-macam orang dan bermacam-macam tipe, kita menghadapi bermacam-macam problem dengan manusia beragam-ragam bentuk. Kita berusaha untuk mendapatkan kemudahan. Kita berusaha untuk mendapatkan kelancaran. Terkadang keinginan kita, harapan kita itu terbentur. Kita berusaha bagaimana bisa urusan-urusan kita lancar. Bagaimana orang lain bisa berbuat baik dengan kita. Sehingga kehidupan kita aman. Bisa bergaul dengan luas. Bisa bergaul dengan baik. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan kepada kita solusi. Konsep sebagaimana kita bergaul dengan manusia, Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi orang-orang yang menyayangi. Jika anda ingin disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin disayang oleh orang lain, maka sayanglah orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan kepada orang jika orang itu mau memberikan maaf kepada orang lain. Al-jaza' min jinsil 'amal. Balasan yang akan kita terima itu dari jenis amalan yang kita kerjakan. Maka jika kita ingin diberlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan kita, dilapangkan kehidupan kita, mari kita menyikapi bergaul dengan orang lain sebagaimana yang kita inginkan Allah memberlakukan kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin kesulitan-kesulitan kita, beban-beban kehidupan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ringankanlah beban orang lain. Ringankanlah kehidupan dan kesempitan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraja musliman kurbatan min kurabid dunya, faraja Allahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan satu kesulitan seseorang di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan satu beban, satu kesulitan dia di akhirat. Maka jika kita ingin kesulitan, beban-beban kita ingin diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ringankan beban orang lain. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dibantu oleh Allah, ingin dimudahkan urusan kita, maka hendaklah kita membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi." Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di dunia. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ke depan. Halangan, rintangan pasti akan kita hadapi. Jika kita ingin dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk dari urusan kehidupan kita, perbanyaklah membantu orang lain. Jika kita ingin dimudahkan, dilembuti, dilapangkan seluruh urusan kita, juga hendaklah kita berusaha untuk melapangkan urusan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man rafaqa min ummati syai'an farfuq bih. Ya Allah, ya Allah, siapa yang berlemah lembut dengan umatku, maka berlemah lembutlah dengannya. Wa man syaqqa alaihi fashquq alaihi. Siapa yang mempersulit, maka persulitlah urusannya. Subhanallah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah dari jenis amalan yang kita lakukan. Jika kita melapangkan, memudahkan, melancarkan urusan orang lain, maka urusan kita akan dilancarkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dimudahkan urusan kita, dilapangkan kesempitan kita, lapangkan kesempitan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara an mu'sirin, yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan seorang yang sempit, seorang memiliki hutang, lalu kita mudahkan dengan meminjamkan keuangan baginya, seorang memiliki kesempitan, keuangannya terbatas, dan kita memiliki keuangan yang lebih lapang, kita mudahkan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, melapangkan bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Tidak hanya di dunia saja manfaat yang akan kita dapatkan, tetapi juga di akhirat juga kita akan mendapatkan. Di mana pada hari itu tidak ada yang bisa membantu kita. Yauma yafiru mal'u min akhihi. Pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Dari istri dan anak-anaknya. Wa kullu mri'in minhum yauma idz sya'nu yughni. Setiap atau masing-masing pada hari itu, masing-masing disibukkan oleh urusannya sendiri. Kita tidak bisa meminta bantuan kepada yang lain. Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita. Kita tidak bisa minta bantu. Karena masing-masing disibukkan oleh urusannya. Apa yang bisa membantu kita? Adalah amalan kita. Jika kita di dunia dahulu melapangkan urusan orang, memudahkan urusan orang, jika kita melapangkan kesempitan orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan urusan kita juga, kesempitan kita juga di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah kita melapangkan urusan orang jika kita ingin urusan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita coba-coba menjadi promotor untuk menyempitkan urusan orang lain. Kita akan bisa mendapatkan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bih." Ya Allah, siapa yang memiliki wewenang urusan umatku lalu dia mempermudah, dia berlemah lembut dengan mereka, maka mudahkan dan berlemah lembutlah dengan mereka. Wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Siapa yang berwenang menjabat urusan umatku dan dia memiliki wewenang untuk itu, lalu dia mempersulit-sulit, maka sulitkanlah baginya. Tidakkah kita melihat terkadang di dunia ini kita selalu mendapatkan kesulitan. Ada di antara orang yang mengambil metode, selagi masih bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini adalah metode yang terbalik. Hendaklah anda yang memiliki kedudukan, memiliki wewenang, mudahkan urusan orang. selagi itu masih bisa dipermudah, mudahkan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang, Anda akan diberlakukan seperti itu juga. Oleh karena itu, berusahalah untuk bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kepada manusia. Jika kita masih bisa berusaha untuk memberikan kebaikan, kemudahan, berikanlah kebaikan dan kemudahan. Perbuatan Anda tidak akan sia-sia. Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan bagi kita semua. Kapanpun, dimanapun, jika kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, Allah akan memperlakukan dengan metode yang sama terhadap diri kita. Apalagi jika kita memiliki wewenang, jabatan, jangan sekali-kali kita mempersulit. Jika kita mempersulit, Allah akan mempersulit urusan kita. Jika kita melapangkan, Allah akan memudahkan, melapangkan urusan kita, dan juga kita tetap mendapatkan pahala. Tabungan kita di dunia ini untuk kita raih dan kita dapatkan di akhirat. Kehidupan kita di dunia hanya sementara, kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah yang sedikit ini untuk meraih pahala yang banyak. Sebagaimana Anda berlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diberlakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempermudah urusan orang lain, suka membantu orang lain, karena kita setiap apa yang kita lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mengikhlaskan amalan kita itu karena dia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa nusurna wal muslimin al-madlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka wali wa dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan islah, memperbaiki urusan kita, urusan bangsa kita, urusan pemimpin kita dan masyarakat kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita sedang kerjakan dan menolong kita dari segala kehimpitan, kesulitan dunia dan kesempitan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan kita baru saja selesai dari musim ibadah, dari musim haji dan penyembelihan hewan kurban. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita semua, baik yang haji tahun ini maupun yang berkurban pada tahun ini, dan juga bagi yang tidak berhaji dan tidak berkurban karena ada uzur syar'i, semoga tetap mendapatkan pahala berhaji dan berkurban pada 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang Allah muliakan, karena di pekan lalu, Sabtu lalu, kita masih masuk di hari Tashrik kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini weekend pertama setelah seluruh musim ibadah haji dan hari-hari penyembelihan hewan kurban. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin rabbal alamin. Oleh karena itu, jamaah sekalian, yang kita harapkan dari musim haji kemarin dan ibadah kurban yang kita kerjakan adalah dampak nyata dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tidak hanya menjadi euforia tahunan, tidak hanya menjadi sebatas event tahunan. Karena sejatinya ibadah haji dan kurban adalah syiar yang harus berdampak pada hati, harus berdampak pada jiwa, harus berdampak pada diri, dan harus berdampak pada karakter kita. Khususnya yang berangkat haji tahun ini dan yang berkorban tahun ini atau terlibat dalam ibadah berkorban dan prosesi penyembelihan, itu belum ditambah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka konsekuensi

bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana jika ibadah atau salah satu ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik adalah ibadah haji? Dan bagaimana juga jika salah satu ibadah yang dikerjakan adalah menyembelih hewan kurban? Ya Allah berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Dalam surat Al-Hajj ayat 32. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, hari-hari ini waktunya kita refleksi, apakah 10 hari pertama Dzulhijjah kemarin, musim haji kemarin, dan sesembelihan hewan kurban kita kemarin, itu bukan hanya pengalaman, bukan hanya kegembiraan, tapi sebuah booster iman yang real dan pengubah apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, ketika Allah berfirman tentang manasik haji, tentang ibadah haji dan tentang ibadah berkurban. Jadi ketika Allah berfirman tentang ibadah haji dan ibadah kurban, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat kami syariatkan ibadah mansak. Di antara tafsir mansaka adalah ibadah haji. Dan di antara tafsir mansak juga ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban. Dan kalau kita gunakan dua makna ini, setiap umat kami syariatkan ibadah haji dan menyembelih hewan kurban. Lihat kurismallah ala ma razaqahum ala bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah, agar mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa membeli hewan kurban bagi yang tidak haji, atau hadyu bagi yang haji tamattu atau qiran. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah mereka atau ilah kalian yang kalian cintai, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian taati secara mutlak, di mana kalian merendah serendah-rendahnya kepadanya, itu hanya satu. Hanya satu. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Ulama kita menjelaskan, ketika Allah menjelaskan tentang ibadah haji dan ibadah berkurban, Allah tutup ayat tentang haji dan kurban dalam ayat ini dengan mengangkat satu tipe orang, yaitu mukhbitin. Dan Allah firmankan, wabashiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat, sebagai pesan bahwa ibadah haji dan ibadah berkurban melahirkan orang-orang mukhbitin. Melahirkan orang-orang mukhbitin. Makanya sebagian ulama, maka ada ulama sampai menulis buku khusus tentang hubungan antara ibadah haji dengan ikhbat. Ikhbat itu masdar dari mukhbitin. Apa masdar ya? Masdar itu apa hadirin?

kata kata bendanya ya, tapi bukan kata benda. Ikhwat, naunnya, nah itu susah banget sih mikirnya. Jadi kalau mukhbitin itu kata benda subjek, kata benda subjek. Tapi ikhbat itu noun, gitu. Noun itu bahasa Indonesia apa? Nah, itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Nah, itu. Gitu. Hubungan antara haji dengan ikhbat. Gitu. Haji harus melahirkan orang-orang yang bermental ikhbat. Sebagaimana berkurban. Berkurban. Yang nyembelih dan yang terlibat dalam ibadah kurban itu harus punya sifat ikhbat. Ini tolak ukur keberhasilan kita di musim haji 1447 Hijriah. Ini tolak ukur keberhasilan kita di Idul Adha. Ini tolak ukur keberhasilan kita di penyembelihan dan kurban. Ini tolak ukur keberhasilan kita ketika kita berkurban, baik yang mewakilkan penyembelihannya, apalagi yang motong sendiri. Ini poinnya. Jadi jangan dipikir ketika hewan kurban kita telah terpotong dengan sah, atau kita memotong hewan kurban itu dan sah, PR 100% selesai. Tidak. Setelah sah secara fikih, timbul tanda tanya, apakah sesembelihan itu diterima oleh Allah apa tidak? Dan apakah menyembelih hewan kurban kita itu melahirkan pribadi yang ikhbat atau tidak? Nah, itu tanda tanya besar setelah musim haji, Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. Karena itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 34, ketika Allah berfirman tentang haji, dan ketika Allah berfirman tentang ibadah kurban. Walikuli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan hanya kepada Allah kami menyerahkan dan kami berserah, kami bertauhid, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang punya mental ikhbat, punya karakter ikhbat, punya sifat ikhbat. Nah, itu hadirin. Ini PR. Kalau sifat ikhbat ini tidak ada, walaupun kemarin nyembelih 20 kambing, 10 sapi, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kemarin nyembelih berapa? 30. Wow. Nyembelih berkurban atau tukang jagalnya hadirin? Lo gak apa-apa dong tukang jagal kan, kalau tapi 30 itu punya sendiri atau nyembelin orang. Gitu. Nabi SAW di Haji Wada berapa potong onta? 63 onta. Beliau potong dengan tangan beliau sendiri. Sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. 63 onta. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi kalau antum baru 30 kambing, kurang hadirin. Itu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus didudukan. Karena sebagian orang berpikir yang penting motong, yang penting nyembelih. Yang penting experience-nya. Experience bagus hadirin. Nyembelih keutamaan.
Tapi kalau tidak ada sifat ikhbat setelah Idul Adha, setelah menyembelih, setelah pulang dari tanah suci, maka kualitas haji kita, kualitas ibadah kurban kita, kualitas Idul Adha kita dipertanyakan. Itu poin. Itu harus kita dudukkan. Karena ayat tentang haji dan berkurban ditutup dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wabashiril mukhbitin. Dan bergembiralah orang-orang yang ikhbat. Jadi yang dikasih kabar gembira adalah orang-orang yang ikhbat. Bukan semata-mata yang nyembelih 2, 3, 4, 10, 20, 40. Bukan sebatas itu. Sekali lagi, bukan sebatas itu. Bisa jadi kita hanya nyembelih satu kambing, tapi kita mendapatkan sifat ikhbat, maka kita dapat kabar gembira dari Allah, wabashiril mukhbitin. Dan jangan sampai kita berkurban 10 sapi, tapi kita gak punya sifat ikhbat. Sehingga kita tidak mendapatkan kabar gembira itu. Mungkin kita dipuji oleh si A, dipuji oleh si B, dipuji oleh manusia, tapi Allah tidak memberikan kabar gembira buat kita. Dan bisa jadi tahun ini kita gak mampu berkurban karena gak punya biaya, gak punya, ada udzur syar'i. Tapi Idul Adha ini kita memiliki sifat ikhbat, wabashiril mukhbitin. Itu poin. Jangan sampai kita haji tahun ini tapi kita gak punya sifat ikhbat sehingga kita gak mendapatkan kabar gembira itu. Dan di sisi lain bisa jadi tahun ini kita gak berangkat haji karena ada udzur syar'i, karena belum punya uang. Tapi kita punya sifat ikhbat, wabashiril mukhbitin. Jadi ini menarik. Kalimat awal dari ayat ini adalah walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan di antara tafsir mansak tadi kita katakan haji dan dzabah, penyembelihan. Tapi penutupannya Allah gak mengatakan wabashiri man hajja atau wabashir man dzabah atau wabashiril dzabihin atau wabashiril hujjaj. Tapi Allah berfirman wabashiril mukhbitin. Pesan besar bagi kita bahwa selesai dari perhelatan ini semua, sifat ikhbat harus ada pada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan haji mabrur atau kita mendapatkan penyembelihan yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penting. Karena seringkali tolak ukur manusia dan Allah tidak sama, hadirin. Dan sebagian pihak fokusnya pada parameternya manusia. Fokusnya pada tolak ukurnya manusia. Sehingga dia pikir dia sudah berhasil. Padahal di sisi Allah tidak ada berhasil-berhasilnya sama sekali. Sebaliknya, bisa jadi kita dianggap gagal oleh manusia. Dianggap pecundang oleh manusia. Dianggap tidak berkorban pada tahun ini. Tapi di sisi Allah, Allah perintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada kita karena kita punya sifat ikhbat, wabashiril mukhbitin. Itu hadirin. Maka orang-orang beriman fokus apa kata Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan fokus apa kata si A, si B, si C, si D yang seringkali tidak punya argumentasi ilmiah. Seringkali tidak berdasarkan dalil. Itu poin. Akhirnya kita fokus ke sana. Dan akhirnya jatuh-jatuhnya